0: 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk dana-dana tersebut, apabila seperti kapal Ksatria Airlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS. Bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
0: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga, Dr. Agus Haryanto menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
2: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
1: Dokter kandungan
2: ya, SPOG. Jadi ya, SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi, ya kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi.
0: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. 4 pulau yang menjadi tujuan pelayaran rumah sakit terapung Kesatria Airlangga termasuk dalam di Hasana melaporkan.
3: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polres Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolres Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C, ya. Ibu, siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja, ya? Iya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
8: Nggak bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci Total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan. Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
8: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
10: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensulitkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Radio Surakarta Mulatisan melaporkan.
3: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
11: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
11: Nah, ini menurut kami sih gerakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
12: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
11: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
13: Laporan khusus.
14: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
14: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa. Obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
15: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
16: Jadi total kurang lebih 35.000, Bapak Presiden. Insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
17: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
15: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
3: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
18: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
13: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Masih terus bersama dengan kami di Sultra pagi ini. Pendengar, kita masih bersama untuk updatean musik dan informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semangat pagi, selamat pagi untuk Anda semua pastinya yang masih terus membersamai kami di RRI Pro 1 Kendari. Untuk di pagi hari ini melalui frekuensi FM 96,7 MHz maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Semangat pagi untuk Anda yang beraktivitas pagi hari ini, Senin semangat. Kita sudah masuk di pekan keberapa nih? Berarti kita masuk di pekan ketiga ya, pendengar. Wah, pekan ketiga di bulan Juli. Mudah-mudahan segala sesuatu bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan bersama, pendengar. Dan rangkaian mata acara pilihan bersama Pro 1 Kendari untuk di pagi hari ini masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi. Jadi pasti terus bersama dengan kami. Jangan pindah-pindah frekuensi pokoknya. Tetap dan terus bersama di frekuensi FM 96,7 MHz. Jelang tanda waktu di pukul 9 hingga nanti di jam 10 pagi, kita akan bersama di segmen Halo RRI. Jadi akan kembali kita update lagi, kita dilihat-lihat lagi nih keluhan masyarakat yang akan hadir bersama di Halo RRI. Dan spesial hari ini karena masuk di minggu ketiga, berarti ya kita akan bersama dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara. Seperti apa? Nanti akan kita update bersama di Halo RRI. Dan mungkin Anda yang punya keluhan ataupun mungkin punya pertanyaan seputar mungkin di publik ataupun mungkin keluhan masyarakat mengenai apapun itu, boleh keluhkan kepada kami di Halo RRI. Kami tunggu atensi Anda pokoknya di kami untuk Sultra pagi ini. Boleh masukkan keluhannya dari saat ini juga, boleh di WhatsApp kami di 0813-545-0967. Atau juga boleh nanti sebentar interaktif kita bergabung bersama di jalur 008 juga, pendengar. Kita nantikan atensi Anda untuk bersama di segmen Halo RRI pagi hari ini. Terus bersama dengan kami, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga. Kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami pagi hari ini. Kembali Ras kita bersama untuk di pagi hari ini di segmen Halo RRI. Senang sekali rasanya kita kembali menyapa Anda untuk di segmen kali ini. Halo RRI edisi Senin 13 Juli 2026. Dan melalui segmen ini kembali kita buka kesempatan untuk Anda pendengar ya. Untuk masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, keluhan, pertanyaan, nantinya juga akan dibahas bersama narasumber yang kompeten di bidangnya yang tentunya akan menjawab permasalahan-permasalahan Anda untuk di Halo RRI. Pagi hari ini kenapa Ulan bilang spesial? Karena di studio sudah hadir bersama kita ada Bapak Dwiki Hendrawan Aziz SH, yang dimana beliau ini adalah asisten penerimaan dan verifikasi laporan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Halo, assalamualaikum Pak.
5: Halo Mbak Ulan.
4: Kabar sehat?
5: Alhamdulillah baik.
4: Ini Ulan panggilnya apa nih? Pak Dwiki, Pak Hendrawan, atau Pak Aziz nih?
5: Boleh Pak Dwi, boleh Pak Dwiki, secara lengkap boleh juga.
4: Oh, jadi nama jargonnya kalau di Ombudsman Pak Dwi ya? Oke deh. Pak Dwi ini pendengar adalah asisten penerimaan dan verifikasi laporan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara. Dan untuk di pagi hari ini kita bersama untuk di Halo RRI bersama Pak Dwiki, nanti kita ucapkan terima kasih juga sudah bergabung bersama RRI Kendari pagi hari ini Pak. Seperti biasa kalau di Halo RRI ya, kita baca keluhan-keluhan masyarakat lagi.
5: Siap Mbak.
4: Kayaknya sama juga dengan Ombudsman kali ya, keluhan masyarakat itu selalu masuk ya.
5: Betul.
4: Wadahnya sama. Nah, jadi seperti itu pendengar. Jadi kita tunggu atensi Anda atau keluhan Anda boleh sampaikan kepada kami di Halo RRI di 081354509 boleh. Kemudian juga interaktif di WhatsApp juga boleh. Kemudian di YouTube, karena kita sedang on air juga di YouTube RRI Kendari. Untuk Anda pemirsa yang menyaksikan kami di YouTube, selamat pagi. Silakan sematkan komentar Anda. Nanti kita bacakan. Mumpung ada Om Ombudsman nih di sini pagi hari ini. Pak Dwiki, mungkin sebagai pembuka juga sebelum kita bongkar-bongkar WhatsApp-nya Pro 1 nih ya yang sudah masuk, mungkin bisa dijelaskan juga kepada kami juga pendengar di luar sana tugas dulu deh dan fungsi dari Ombudsman Republik Indonesia. Mungkin khususnya pada bagian penerimaan dan verifikasi laporan kali ya, seperti tugasnya Pak Dwiki nih. Silakan Pak Dwi.
5: Terima kasih banyak Mbak Wulan. Jadi kami di Ombudsman itu adalah pengawas pelayanan publik.
4: Pengawas pelayanan ya, publik, oke. Okay.
5: Jadi mungkin saya menceritakan sedikit sejarahnya dulu. Hmm. Jadi kami adalah lembaga yang lahir pasca reformasi 98 yang memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat ataupun daerah, kemudian kementerian ataupun lembaga termasuk BUMN, BUMD, dan juga BHMN. Bahkan semua badan swasta atau perorangan yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan menjalankan fungsi APBN ataupun APBD sebagian ataupun seluruhnya.
4: Oke.
5: Seperti itu.
4: Jadi seperti itu ya tugas utamanya ya.
5: Iya, betul.
4: Oke deh, jadi seperti itu. Nah, memang Pak Dwi ini kan memang dia tempatnya nih penerimaan dan verifikasi laporan ya. Betul. Kayaknya agak berat tempatnya ya, Pak ya. Karena habis diterima, kemudian timnya Pak Dwiki lagi nih yang verifikasi.
5: Betul, betul.
4: Yang memastikan bahwa memang kita harus turun atau tidak, diselesaikan atau tidak, seperti apa.
5: Betul, okay. Jadi keasistenan PVL bertugas untuk melaksanakan penerimaan, konsultasi, verifikasi, registrasi, pelayanan informasi, Klarifikasi awal.
4: Klarifikasi juga.
5: Iya, dan penyelesaian laporan di tahap PVL juga ada, Mbak.
4: Oh. Iya. Betul-betul tahapannya panjang juga ya di bagian tempat. Agak berat juga ya. Di tempatnya lumayan. Semuanya tempat pastinya berat lah ya. Betul. Tapi kalau kita kerjanya dengan ikhlas, tulus, ya otomatis semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki ya, Pak Dwi ya.
5: Betul, Mbak.
4: Nah, kemudian kalau jenis laporan dan juga keluhan mungkin seperti apa yang biasanya menjadi kewenangan dari Ombudsman ini sendiri? Apakah semua bentuk pengaduan masyarakat nih bisa dilaporkan kepada Ombudsman? Atau memang ada apa ya, klasemen-klasemen gitu loh, kayak ada tempat-tempatnya, kelas-kelasnya yang harus dilaporkan? Kalau misal di bagiannya Pak Dwi harus yang ini, di bagiannya orang lain mungkin harus ini pelaporannya, atau seperti apa nih?
5: Iya, betul. Jadi sebenarnya Ombudsman ini adalah rumah pengaduan.
4: Apapun kami, itu pengaduannya?
5: Apapun itu.
4: Oke.
5: Disampaikan saja dulu keluhannya. Nanti dari tim PVL akan memverifikasi apakah hal tersebut merupakan kewenangan Ombudsman atau bukan. Kalau merupakan kewenangan Ombudsman, pasti kami akan menindaklanjuti sesuai SOP yang berlaku. Dan bila bukan kewenangan, maka kami juga akan menyampaikan kepada pelapor. Kami akan memberikan solusi untuk kewenangan ini ada pada misalnya lembaga peradilan.
4: Oh, dilimpahkan ke tempatnya masing-masing. Betul. Jadi Ombudsman yang kasih jalan begitu ya. Karena halusnya seperti itu. Jadi itu pendengar. Jadi memang apapun itu boleh dikeluhkan di Ombudsman, asal mungkin jangan dompet kering kayaknya. Tempatnya ada juga ya?
5: Ada juga.
4: Ada juga. Solusinya seperti apa tuh?
5: Ya, banyak-banyak bersabar, kemudian mulai investasi.
4: Iya sih, menabung investasi. Jadi itu, dan banyak-banyak bersabar. Itu juga paling yang bisa disampaikan kepada Ombudsman. Karena kalau mau dikasih duit dari Ombudsman kan tidak mungkin ya. Banyak juga tuh yang akan melapor ke Ombudsman. Nah, jadi memang untuk beberapa pekan terakhir deh, karena kita mungkin baru di awal Juli, laporan-laporan yang masuk kalau di Ombudsman itu didominasi dengan pelaporan apa?
5: Baik, sejauh ini laporan masyarakat yang sudah masuk di Ombudsman Sulawesi Tenggara itu ada 164 laporan.
4: Ih, banyak juga ya.
5: Itu pun di luar yang RCO.
4: RCO itu apa?
5: Respon cepat Ombudsman.
4: Oh, yang
5: RCO-nya 6 laporan.
4: Oh, oke. Okay.
5: Jadi kalau di total ada 170 laporan.
4: Banyak juga ya.
5: Lumayan banyak.
4: Untuk Juli ya?
5: Dari Januari
4: periode
5: sampai
4: apa?
5: Juli.
4: Januari sampai Juli, oke.
5: Ya. Kemudian untuk statistik laporan dengan jumlah terbanyak yang dilaporkan sesuai substansinya, yang pertama itu mengenai substansi kepegawaian.
4: Kepegawaian ya? Ya. Dalam hal ini apa? Mutasi kayaknya ya?
5: Iya, kebanyakan mutasi, mutasi juga. Ada juga yang demosi.
4: Oh, oke. Okay.
5: Itu ada sebanyak 89 laporan.
4: Ih, banyak juga ya.
5: Iya. Kemudian yang kedua mengenai substansi pertanahan.
4: Pertanahan.
5: Pertanahan.
4: Dalam hal ini apa nih? Pertanahan batas-batas kali ya.
5: Iya, penataan kadastra.
4: Oh,
5: kemudian okay. juga ada sertifikat yang belum diberikan padahal sudah terbit.
4: Oh, sudah ada tapi belum diberikan. Iya. Oke.
5: Okay. Kemudian yang ketiga itu substansi kesejahteraan sosial.
4: Kesejahteraan sosial.
5: Iya, karena banyak saat ini itu kan kemarin perubahan DTSK menjadi DTSN, Data Nasional Ekonomi Nasional. Nah, jadi banyak masyarakat yang desilnya itu naik. Pertamanya mereka desil 1 sampai 5.
4: Oke.
5: Kemudian naik menjadi desil 6 sampai 10. Makanya banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan lagi.
4: Oh, mungkin karena sudah dilihat sejahtera kali.
5: Bisa jadi, bisa juga karena ada anggota keluarganya yang menjadi ASN, P3K.
4: Oh, itu juga. Oh, itu iya juga kan itu masuk data ya?
5: Iya, masuk data.
4: Berpengaruh juga. Oh,
5: ataupun,
4: iya.
5: Ataupun terjerat pinjaman online mungkin. Judi online karena itu
4: langsung otomatis ya?
5: Langsung otomatis.
4: Oh, otomatis. Langsung sistem gitu yang baca. Oke. Kemudian apa lagi nih? Keluhan-keluhan yang masuk nih beberapa bulan terakhir ini.
5: Sejauh itu tiga besar itu sih, Mbak.
4: Oh, tiga besar
5: ditambah
4: itu ya.
5: Ditambah juga sama ada kemarin soal substansi pendidikan yang SPMB, PPDB.
4: Oh iya.
5: Namun itu kami selesaikan ada satu yang ditangani secara proaktif. tidak masuk sampai ke tim pemeriksa, diselesaikan di ombudsman. Ada juga yang kami teruskan ke tim pemeriksa.
4: Oh, jadi kalau sudah memang tidak perlu diselesaikan sampai ke ombudsman itu bisa diselesaikan juga dulu ya. Oh, oke, jadi seperti itu. Nah, tapi ini menarik nih, Pak Dwi. Sebelum sebuah laporan itu diproses lebih lanjut mungkin ya, seperti yang disampaikan tadi di awal. Mungkin kalau mekanisme penerimaan dan juga verifikasi yang dilakukan oleh ombudsman itu seperti apa? Berkaskah diselampirkan, buktikah atau apa nih?
5: Baik, mungkin saya akan menjelaskan tahapan pada kesetianan PVL ya. Jadi setelah kami menerima laporan dari masyarakat, asisten PVL akan melakukan verifikasi syarat formil dan material.
4: Formil dan material, oke, ada dua ya.
5: Dan kemudian setelah memenuhi syarat formil dan material, kasisten PVL akan berdiskusi dengan kepala perwakilan, kalau kami di Ombudsman Sultra, untuk membahas laporan yang masuk tersebut, apakah laporan yang cukup sederhana atau laporan yang dengan kategori sedang namun dapat diselesaikan dengan metode proaktif atau progresif dan partisipatif. Jadi penyelesaian laporan masyarakat secara proaktif ini merupakan mekanisme penyelesaian laporan melalui komunikasi langsung dengan PIC instansi terlapor, guna memperoleh penyelesaian secara cepat, sederhana, efektif, dan tetap menjunjung prinsip keadilan. Metode proaktif ini memberikan waktu bagi instansi terlapor untuk menyelesaikan penanganan laporan selama 7 sampai dengan 14 hari kerja paling lama.
4: Oh, 2 minggu ya.
5: Iya. Untuk diselesaikan, dan bila dalam jangka waktu tersebut
4: belum selesai
5: maka kami akan meneruskan laporannya ke tim pemeriksa.
4: Nanti tim pemeriksa lagi nih punya andil.
5: Ya, untuk membuktikan dugaan maladministrasi memang terjadi atau tidak. Seperti itu.
4: Jadi seperti itu ya. Jadi memang sebuah laporan itu harus diverifikasi terlebih dahulu.
5: Betul.
4: Kebenarannya. Karena kan jangan sampai mungkin sedangkan yang di call center 112 saja itu yang respon cepat kan masih ada beberapa persen tuh kalau kita lihat datanya, ternyata masih ada panggilan bohong. Padahal kalau mau dibilang kan itu ya yang tentu yang krusial saja. Karena kan yang begitu kan tiba-tiba ada yang mau betul melapor, nah terkendala dengan orang yang iseng-iseng kan sayang juga. Begitu juga di ombudsman ya.
5: Begitu
4: berarti
5: di ombudsman.
4: Diverifikasi terlebih dahulu keaslian informasinya juga mungkin menjadi penting ya.
5: Dan juga di ombudsman itu tentunya yang berhak melapor adalah korban langsung.
4: Korban langsung.
5: Ya, ataupun kuasa korban yang memberikan kuasa kepada mungkin ke pengacara ataupun
4: keluarga mungkin ya, orang tua. Oh, seperti itu. Jadi tidak bisa juga tiba-tiba ujuk-ujuk langsung melapor ke ombudsman, ini temanku dia habis dipukul. Kan kita tidak tahu.
5: Betul, apalagi kalau laporannya substansinya itu mengenai tindak pidana ataupun keperdataan antara orang dan orang.
4: Iya, betul.
5: Ya, seperti
4: karena kita belum tahu kebenarannya dari sisi mana nih. Betul. Ya, seperti itu. Nah, kita tahan dulu nih pertanyaan untuk ke ombudsman. Kita punya banyak WA nih yang sudah masuk ya. Di sini itu WA-nya yang masuk di RRI itu ada beberapa, namun sudah dirangkum juga oleh gatekeeper kita pagi hari ini bersama dengan Ibu Heldiawati Kadir. Nah, ini ada yang masuk juga nih, Pak Dwi, di Halo RRI katanya ini nih, keluhan warga yang pengguna kendaraan yang kenalpotnya katanya digasak maling di area pantai Bungku Toko saat memancing ikan. Ada loh itu yang melaporkan kepada RRI. Nah, kalau ombudsman sendiri melihat kalau kasus seperti ini tuh menanggapinya seperti apa?
5: Iya, jadi pantai Bungku Toko ini kan lagi cepat ramai ya.
4: Iya, betul.
5: Dan merupakan salah satu aset wisata atau area publik.
4: Betul.
5: Ketika warga merasa tidak aman atau bahkan untuk sekedar menyalurkan hobi memancing, kemudian terjadi hal seperti ini, ini menandakan kurangnya aspek pengawasan dan pengamanan area publik.
4: Iya ya, di area situ ya khususnya ya.
5: Namun juga tidak bisa kita pungkiri bahwa tindak kejahatan itu juga bisa hadir tanpa adanya niat.
4: Tapi karena ada kesempatan gitu
5: karena
4: loh.
5: Karena ada kesempatan.
4: Kayak yang jadi, jargonnya waspada lah.
5: Betul. Jadi ketika
4: ada masa, kesempatan
5: ada
4: gitu.
5: Ada kesempatan kemudian melihat wah sepi nih.
4: Bisa nih.
5: Bisa nih. Nah, jadi saran kami juga bagi masyarakat lihatlah tempat-tempat yang ramai, ada orang, kemudian juga menyimpan kendaraannya yang masih bisa dijangkau mata ataupun kalau harus memancingnya ini sampai ke
4: jauh ya.
5: Tengah, mungkin dapat menitipkan motornya di rumah warga.
4: Oh, ya itu lebih aman tuh.
5: Atau ke parkiran pelabuhan.
4: Iya, bisa. Pokoknya itu. Yang aman ya kita lihat apa mungkin titip di warga ya, bahwa di warga. Minta tolong dilihatkan karena saya mau pergi memancing nih. Lama mungkin ya mau bermalam. Jadi kan hal-hal seperti itu bisa dilakukan daripada cuma simpan di pinggir jalan.
5: Betul.
4: Kita tidak tahu resikonya kan banyak tuh, banyak orang lewat, banyak orang yang lihat, kemudian resiko juga pastinya ada. Kan selain tidak digasak maling, mungkin bisa di kena kendaraan lain kan juga kita tidak tahu kan ya. Nah, jadi seperti itu, pantauannya kan tidak luput dari itu. Jadi pantauan luas ya kembali lagi mungkin harus ada perhatian juga dari si pengguna pemilik kendaraan ya. Kembali lagi seperti itu. Nah, ini nanti yang menjawab pertanyaannya mungkin bisa dari teman-teman kepolisian kali ya wadahnya. Jadi mungkin bisa daerah-daerah yang mana nih mereka jadi titik tambahan lagi nih. Mungkin jadi pantauan mereka, titik tambahan baru. Kalau mungkin kemarin-kemarin mungkin aman-aman aja di buku toko. Nah, karena sudah ada laporan begini ya nanti diatensi langsung mungkin ya sama teman-teman pihak dari kepolisian. Nanti kita mencoba hubungi kembali nih mungkin tim presisi kali Pak Boy Sagita juga nanti mungkin bakal hadir lagi di ujung telepon. Nanti kita bakal coba deh siapapun itu nanti yang bisa menjawab keluhan Anda. Nah, kemudian kalau kita lihat nih memang tadi keluhan masyarakat tuh baru satu tuh. Kita mau kembali lagi sama Pak Dwi. Pak Dwi, kan mungkin masih banyak juga nih masyarakat yang belum memahami perbedaan antara melapor ke ombudsman dengan melapor ke kepolisian. Nah, seperti itu. Mungkin untuk mengajukan ke kepolisian kemudian ombudsman, apakah ada perbedaan atau mungkin seperti apa nih perbedaan mendasar dari kedua mekanisme tersebut itu? Perbedaannya apa nih? Yang paling mendasar deh, masyarakat tahu.
5: Yang paling mendasar itu adalah hak pelayanan publik. Jadi ombudsman itu memastikan hak pelayanan publik masyarakat itu berjalan dengan baik. Kemudian juga kalau laporan kepolisian kan mungkin bisa terkait pemukulan ataupun pencurian,
4: tindak kriminal begitu ya.
5: Tindak kriminal. Nah, kalau ke ombudsman itu kita lebih pentingkan pelayanan publik, sarana pelayanan publik. Seperti itu, kita fokusnya di situ.
4: Oh, jadi itu ya perbedaan mendasar ya. Terus kalau dokumen atau mungkin bukti yang sebaiknya disiapkan masyarakat nih kalau mau ingin melapor dan mungkin ingin laporannya cepat diselesaikan oleh ombudsman, kira-kira buktinya apa nih, bukti atau dokumen apa nih yang mungkin dipersiapkan kalau mau ingin melapor ke ombudsman?
5: Tentunya uraian kronologis, terlebih pelapor ini atau masyarakat sudah pernah mengajukan keberatan sebelumnya kepada instansi yang dilaporkan.
4: Sudah berapa kali begitu, berapa kali tuh batasnya?
5: Cukup sekali sebenarnya.
4: Satu kali. Ya, sudah karena, melaporkan tapi tidak ada respon
5: ya,
4: gitu.
5: Karena sebenarnya di Undang-Undang 25 juga tahun 2009 tentang pelayanan publik.
4: Iya.
5: Setiap instansi itu diwajibkan mempunyai tim pengelola pengaduan.

0: ataupun bukti video.
1: Oh, itu lebih akurat tuh,
0: lebih
1: video
0: akurat.
1: Bisa didengar juga kan suaranya.
0: Betul.
1: Sama tau ada yang minta bisa aja saya uruskan cepat asal ada pembeli pulsanya. Ih, ngeri ya. Kayak di film-film gitu.
0: Betul.
1: Yang disisipkan di bawah ini, bawah meja amplopnya.
0: Lewat auto bawah.
1: Iya, bawah, disimpan di bawah mapnya ya. Aduh, tapi itu kayaknya di Kota Kendari sedikit kayaknya yang begitu ya. Di sana deh yang jauh.
0: Iya.
1: Kalau kita lihat ya.
0: Justru harusnya jika terjadi hal seperti itu, masyarakat wajib berani melapor.
1: Iya sih, sebenarnya jangan takut.
0: Jangan takut.
1: Tapi sebenarnya Pak Dwi, mungkin takutnya masyarakat ini mungkin karena jangan sampai ditandai gitu loh. Kalau orang Kendari bilang, oh saya tandai kau.
0: Kalau di ombudsman itu kami bisa merahasiakan.
1: Oh iya iya.
0: Data pelapor, identitas pelapor.
1: Oh jadi gak perlu kita, oh kalau disampaikan ya bilang data saya harus dirahasiakan.
0: Betul.
1: Nih. Oh itu juga bagusnya sebenarnya ya. Jadi kalau ketika mendapatkan mungkin pelayanan yang kurang maksimal, kemudian ada gelagat-gelagat mencurigakan, ya mungkin pas kita lagi urus administrasi, ya kalau mau cepat Bu bisa, kecuali ada memang tarifnya seperti ini tapi tidak sesuai dengan yang dituliskan, tertera begitu kan. Biasanya ada tertera tuh tulisannya berapa seberapa. Nah itu bisa langsung dilaporkan juga ternyata ya.
0: Bisa, bisa Bu.
1: Langsung, apalagi ada bukti video.
0: Betul,
1: diam-diam video rekaman-rekaman suara ya. Itu juga menjadi kuat. Nah, terus setelah laporan itu dinyatakan memenuhi syarat, kemudian bagaimana tahapan penanganannya sehingga masyarakat mungkin memperoleh kepastian atas laporan yang sudah dilaporkan kepada ombudsman?
0: Oke, tentunya setelah laporan diterima, kemudian ditindaklanjuti oleh tim pemeriksa, asisten yang menangani bidang pemeriksaan itu pasti akan menyampaikan surat pemberitahuan bahwa laporannya sedang dilakukan pemeriksaan substantif. Nah, nanti pelapor juga kan bisa komunikasi langsung ke asisten pemeriksa 2 minggu sekali atau seminggu sekali untuk menanyakan tindak lanjut penanganan laporannya.
1: Oh, jadi seperti itu ya, langsung disurati gitu ya.
0: Langsung disurati.
1: Jadi lihat-lihat kalau ada instansi yang masuk surat laporan dari ombudsman ya, kayaknya langsung takut-takut buka. Karena jangan sampai keluhan dari masyarakat. Oke, pendengar, kita nanti masih menantikan Anda juga yang ingin interaktif bersama kami. Boleh silakan 0401-3124-008. Kita bersama Pak Dwiki di sini. Kemudian juga boleh Anda yang ingin bergabung di WhatsApp kami untuk di segmen kali ini, boleh di 0813-545-0967. Dan juga karena sekarang untuk pagi hari ini kita sedang on air juga di YouTube RRI Kendari, untuk Anda juga yang ingin bertanya langsung di kami, boleh sematkan komentar Anda. Kita coba bacakan juga di studio. Dan nanti mudah-mudahan bisa ditanggapi dari ombudsman dulu, kemudian mudah-mudahan bisa terdengar oleh para pemangku kepentingan yang memang punya tupoksi menjawab pertanyaan-pertanyaan atau keluhan Anda. Masukkan sih semuanya, boleh jalan rusak atau mungkin air PDAM-nya macet juga boleh kali ya. Itu juga mungkin masuk di ombudsman juga ya, kalau hal-hal seperti itu ya. Iya sih, jadi memang hari-hari, karena kalau air kan kayak kemarin kan juga yang sempat viral juga tuh Pak Dwi, tentang gas LPG
0: ya,
1: yang
0: betul.
1: Sulit gitu loh. Yang sulit, kemudian yang kedua juga sudah minggu berikutnya itu sudah ada gas LPG-nya, sudah banyak tapi harganya lagi nih yang melambung dari head.
0: Betul.
1: Jadi agak apa ya, kalau masyarakat bilang sih agak berteriak juga dari harga 22 biasanya kita beli di pangkalan jadi harga 35, 40, 45. Ya Allah ya Rabbi. Jadi
0: betul.
1: Ini kalau pelaku UMKM mau menjual berapa coba kalau gasnya saja sudah harga itu. Kemudian juga minyak kemarin kan jadi sempat perhatian juga nih Pak Dwi. Jadi minyak itu juga kemarin kan sempat dikeluhkan masyarakat juga karena mengenai minyak itu boleh dibelinya tapi ini ada batasnya, dibatasi. Jadi enggak boleh ini. Akhirnya kan orang pada gerasak-gerusuk, "Ih, kenapa ini? Kenapa?" Jadi orang mungkin jadi panik buying lah, makan ditimpun lah. Nah, hal-hal seperti itu kan sebenarnya tidak perlu terjadi ya. Karena kalau kita lihat juga laporan dari Bulog sendiri untuk minyak juga masih terpantau aman sampai beberapa bulan ke depan bahkan stoknya. Tapi mungkin karena ada oknum nakal kali ya. Kalau ombudsman menanggapinya seperti apa kali ya?
0: Iya, mungkin ada oknum-oknum yang melakukan penimbunan.
1: Iya, mungkin karena memanfaatkan situasi begitu.
0: Betul,
1: mungkin ya.
0: Betul. Kemudian juga kami melihat bahwa pihak terkait atau instansi terkait juga sudah

0: berupaya untuk menstabilkan harga dengan cara melakukan harga pangan murah.
1: Iya, betul. Kayak pasar murah, pasar begitu murah. Hanya kan memang dari masyarakatnya kembali, memang masih ada masyarakat yang nakal juga, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Jadi mereka tuh sudah beli banyak, kemudian lihat situasi dan kondisi karena lagi susah gitu, jadi dan di akhirnya harganya dikasih naik. Yang tadinya minyak kita kayak punyanya ini subsidi, itu minyak kita masih bisa kita dapat dengan harga belasan ribu, sudah sampai di harga 20-an, 22 kan. Kalau hari-hari juga kan kita beli, apalagi yang pelaku UMKM kan ya, kayak misal yang menggunakan minyak goreng dan juga mungkin gas yang hari-hari untuk memasak, ya otomatis pastinya masyarakat akan mengeluh juga kali ya.
0: Ya, akan mengeluh juga, kemudian harga-harga yang lain ikut naik.
1: Ikut naik juga. Nah, seperti itu. Aduh, jadi memang agak susah sih. Nah, pendengar, pokoknya kita undang Anda untuk masukkan keluhan Anda di kami di Halo RRI pagi hari ini. Boleh ya, silakan, selain di WhatsApp kami di 0813-545-0967 atau juga boleh di 0401-3124-008. Namun kita jeda lagu dulu kali ya. Kalau Pak Dwi punya lagu favorit enggak? Lagu apa nih?
0: Lumayan,
1: apa lagunya yang paling favorit? Kita putar di RRI yuk lagunya. Lagu apa nih?
0: Lagu yang NPD, Mbak, NPD.
1: Yang NPD, baru. Yang baru. Selain itu, kalau yang baru kayaknya kita belum punya deh. Kalau di Pro 1 yang mana ya? Kalau kita itu kalau di Pro 1 lagu-lagunya itu 3 tahun ke bawah. Karena kalau yang baru itu kayak misalnya 1 tahun, 2, atau misal baru beberapa bulan, beberapa minggu, baru dirilis, itu ranahnya Pro 2.
0: Pro 2, betul-betul.
1: Kalau Pro 1 itu pokoknya 3 tahun ke bawah, 3 tahun dari tahun ini gitu loh, ke bawah. Lagu apa nih kira-kira?
0: Mungkin Noah, Mbak.
1: Ah, Noah, iya. Enak juga tuh. Yang mana nih Noah nih? Apa nih?
0: Yang mana saja, Mbak?
1: Yang mana saja? Oke deh, kita pilihkan yang mana ya. Coba-coba di sini Noah banyak nih. Ini kukatakan dengan indah enak kali ya.
0: Boleh.
1: Aduh, pokoknya harus dikatakan dengan indah biar keluhan Anda bisa langsung masuk di ombudsman ya. Masuk. Oke lah pendengar, kita jeda dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, kita nantikan Anda yang ingin bergabung, boleh langsung masukkan WhatsApp-nya atau di 0808 juga boleh. Kita bersama di segmen Halo RRI sampai nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita jeda lagu dulu. Nanti setelah itu kita kembali masih bersama di Pro 1 Kendari.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
4: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
5: Halo, RRI, astaga. Kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kasihan kita ini.
6: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
7: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
8: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
7: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
8: Tapi, masalah saya lebih penting.
9: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
10: Halo RRI.
9: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Halo RRI.
11: Masih bersama di segmen Halo RRI untuk Anda di pagi hari ini. Masih bersama dengan Pak Dwi ya dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara. Nah, Pak Dwi, ini masuk lagi juga nih, ada WhatsApp yang juga menarik perhatian beberapa pekan terakhir memasuki tahun ajaran baru. Nah, jadi memang ada juga nih sejumlah pesan yang masuk dari masyarakat terkait pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di beberapa sekolah. Nah, salah satunya yang datang itu dari seorang pendengar melalui WhatsApp yang menanyakan isinya seperti ini nih. Selamat pagi RRI, saya orang tua siswa baru. Saat ini anak kami sedang mengikuti MPLS. Ini beberapa pekan yang waktu MPLS itu kan sekarang sudah masuk nih, yeah. Waktu masa pengenalan itu. Nah, ini saya juga ingin tanyakan nih di Halo RRI, apakah sekolah diperbolehkan meminta siswa membawa perlengkapan atau mungkin kayak atribut tertentu yang kayaknya memberatkan orang tua atau memberikan tugas yang tidak berkaitan dengan tujuan MPLS. Nah, kalau orang tua menemukan hal-hal seperti itu, bisakah dilaporkan di Ombudsman? Nanti tolong titip pertanyaannya. Isinya seperti itu, kita rangkum juga nih dari beberapa hari berarti nih yang masuk nih, karena kan MPLS kan sudah beberapa hari yang lalu kan, sekarang kan sudah masuk tahun ajaran, sudah mulai masuk juga untuk anak-anak siswa. Kalau Pak Dwiki menanggapinya, tanggapan dari Ombudsman seperti apa nih?
12: Baik, jadi seperti ini Mbak, Ombudsman itu kan melakukan pengawasan SPMB di 3 tahap.
11: Oke.
12: Okay. Yaitu tahap pertama adalah persiapan pelaksanaan kegiatan SPMB, kemudian pada saat proses pelaksanaan SPMB, dan juga pasca pelaksanaan. Nah, contohnya seperti MPLS ini, sebagaimana diatur di Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 bahwa sangat dilarang bagi sekolah untuk melakukan praktik-praktik perpeloncoan atau perundungan dalam bentuk apapun.
11: Dalam bentuk apapun itu ya.
12: Betul. Terkait memberikan tugas yang tidak relevan dengan edukasi siswa maupun meminta peserta didik yang baru menggunakan atribut, aksesoris atau pakaian yang tidak wajar dan tidak mendidik. Tentunya apalagi yang sampai menarik pungutan biaya atau
11: Itu juga tuh yang berat.
12: Iya. Betul. Jadi hal tersebut dapat dilaporkan ke Ombudsman Sultra.
11: Oke, jadi langsung bisa dilaporkan ya?
12: Bisa.
11: Oh, jadi seperti itu. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau mungkin ada yang merasa kayak keberatan ataupun mungkin tidak sesuai dengan yang semestinya begitu, mungkin bisa langsung dilaporkan.
12: Betul.
11: Nanti menanggapi hal tersebut juga mungkin bisa kita hubungi juga nih narasumber yang mumpuni di bidang ini nih, MPLS ini. Betul. Berarti guru dalam hal ini, kemudian pihak sekolah kali ya. Jadi bisa dijabarkan mungkin kepada kami juga dan juga masyarakat yang mendengarkan seperti apa sih MPLS seharusnya gitu loh. Pengenalan sekolah kan lingkungan sekolah, berarti yang dikenalkan lingkungan sekolah, gurunya, ruangannya, budayanya sekolah ini seperti apa. Mungkin seperti itu kan masuk budaya baru lagi nih.
12: Betul.
11: Kalau tadinya anak TK kalau pas datang seperti apa, mungkin berbarisnya seperti apa, ada apa. Nah kalau di SD kan beda lagi, SMP beda lagi, SMA kan beda lagi kan. Betul. Tujuan MPLS kayaknya garis besarnya seperti itu ya.
12: Betul, betul.
11: Padu ya. Betul. Jadi ya. Terus ini juga nih yang menjadi pertanyaan juga yang kita sudah rangkum juga di Halo RRI, yang tradisi rebutan kursi.
12: Betul.
11: Kalau Ombudsman sendiri menanggapinya seperti apa nih?
12: Ya jadi tentunya terkait pengisian kursi kosong, nah itu kan sudah ada aturannya. Kemudian juga bagi sekolah-sekolah yang telah telah lengkap, telah full, tidak boleh diisi lagi.
11: Iya, kalau sudah kuotanya, iya bagi juga ke yang lain. Kita tahan dulu deh. Nanti kita berbincang lagi untuk hal yang ini. Kita sudah terhubung nih Pak Dwi bersama dengan Ibu Jumia SPD MPD, yang dimana beliau ini adalah kepala sekolah dari SD Negeri 84 Kendari ya. Ah itu ya, sudah betul tadi. Tuh iya, kita coba menyapa dulu. Halo, assalamualaikum Ibu KS.
13: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
11: Selamat pagi, kabar sehat Ibu KS?
13: Alhamdulillah sampai saat ini.
11: Baiklah, minta maaf ini mengganggu waktunya. Kita dari studio RRI Pro 1 untuk di segmen Halo RRI ini Bu KS.
13: Iya.
11: Baik, ini ada yang masuk nih, keluhan masyarakat Ibu KS terkait MPLS kemarin, masa pengenalan lingkungan sekolah ya, yang beberapa hari belakang dilakukan di berbagai sekolah. Mungkin kalau menurut Ibu KS sendiri nih, kan ini yang masuk nih, katanya MPLS itu seperti apa harusnya Ibu KS, dan juga ada yang mempertanyakan apakah boleh misalnya kalau diberikan tugas yang tidak sesuai dengan tujuan MPLS, kemudian mungkin atau ada yang kedapatan membawa perlengkapan atau atribut tertentu yang bisa memberatkan kedua orang tua. Nah itu seperti apa tuh pandangan dari KS sendiri, hal-hal seperti itu yang lagi digaungkan di masyarakat ini seperti apa kalau dari Ibu KS SD 84 Kendari ini?
13: Ya baik, terima kasih. Saya berbicara khusus di lingkungan sekolah SD 84 Kendari. Tentang pelaksanaan MPLS itu masa pelaksanaan di lingkungan sekolah. Untuk kami di SD 84 Kendari, pelaksanaan MPLS itu dua macam, yaitu di pra MPLS dan hari ini diinti daripada MPLS itu. Nah, di pra MPLS itu yaitu kami laksanakan pada tanggal 9-10 hari Kamis dan Jumat. Itu kami lakukan itu pra MPLS, di mana di dalamnya yaitu siswa kan dari berbagai macam TK.
11: Iya.
13: Kami adakan saling pengenalan saja. Perkenalan di mana kami saat ini untuk SD 84 Kendari kuota yang kami terima sesuai dengan yang kami diberikan, yaitu 5 rombel. Dalam 1 rombel itu ada 40 orang.
11: Oke.
13: Nah itu dan 40 orang ini dalam satu kelas kami bagi per kelompok.
11: Oh, dibagi lagi per kelompok ya Bu KS ya.
13: Ya, dalam pelaksanaannya itu kami bagi per kelompok supaya karena begini ya, dalam kalau kami bukan melaksanakan satu kelas itu ditangani oleh satu orang, yaitu guru kelasnya dengan menangani 40 orang siswa, terlalu kelelahan deh.
11: Iya ya, apalagi mungkin kalau 1-2 orang siswa, apalagi sudah banyak ya Ibu KS ya.
13: Iya, iya betul. Apalagi anak kelas 1 ini kan peralihan dari TK.
11: Iya betul, kan masih ya, ya kalau orang bilang masih bocil-bocil begitu. Lagi aktif-aktifnya Ibu KS ya.
13: Ah iya, seperti itu. Kami membagi kelompok. Jadi dalam 5 kelas ini kami bagi kalau 2 menjadi 10 kelompok.
11: Dibagi lagi ke kelompok-kelompoknya.
13: Nah, yang ini satu kelompok itu 2 orang guru.
11: 2 orang guru satu kelompok.
13: Ya, ya.
11: Oke, kalau tahun ini.
13: Hari ini. Ya. Hari ini adalah MPLS intinya lah. Anak-anak ini tidak dibagi kelompok lagi,
11: tetapi
13: kategori di kelas 1 masing-masing, di kelas 1A, kelas 1B.
11: Oh, sudah dibagi ke kelasnya masing-masing.
13: Sudah di kelas masing-masing. Jadi mereka sudah saling mengenal. Oh, ini teman saya, ini teman saya. Sudah seperti itu.
11: Ya. Kalau boleh tahu juga ini Ibu KS, tahun ini berapa siswa nih yang diterima kalau dari SD Negeri 84 Kendari Ibu KS?
13: Iya. Kami diberikan kuota di Disnas. Itu istilahnya kelas gemuk. Karena misalnya di SD 84 itu ya bagaimana peminatnya terlalu banyak.
11: Oke.
13: Diberikan kuota 200 orang. Jadi satu kelas ada 40 orang.
11: 40 orang satu kelas ya?
13: Iya.
11: Luar biasa. Jadi memang peminatnya memang banyak nih kalau SD 84 Kendari ya. Sekolah unggulan juga.
13: Dari tahun ke tahun seperti itu.
11: Dari tahun ke tahun memang sudah seperti itu. Nah, kalau di SD 84 Kendari, apakah juga masih ada tradisi rebutan kursi Ibu KS? Tradisi ini kan kayaknya setiap tahun ada nih.
13: Iya, betul sekali. Itu adalah tradisi yang sudah bisa di...
11: Dari dulu kayaknya.
13: Karena dari dulu seperti itu.
11: Iya, betul.
13: Kami di sini ada strategi yang kami lakukan.
11: Oke, strateginya seperti apa tuh?
13: Ya, seperti supaya sebenarnya semua anak perlakukan keadilan ya. Nah, kalau kita mau mengikuti orang tua, maunya semua anaknya mau berduduk di depan.
11: Iya ya.
13: Nah, bagaimana kalau 40 siswa mau duduk semua di depan?
11: Betul.
13: Nah, jadi kayak saya mengarahkan guru-guru kelas, siswa itu bisa di rolling.
11: Oh, di rolling.
13: Di rolling artinya mungkin 10 hari sampai besok, 2 hari di rolling lagi. Yang duduk di depan, ya berada di bangku kedua.
11: Oke, jadi bisa di rolling tempat duduknya ya. Jadi jangan itu-itu terus yang di depan ya.
13: Ya, jadi akhirnya pada akhirnya nanti semua akan berada di depan duduk. Itu yang saya lakukan sehingga tidak ada kecemburuan yang lain.
11: Iya.
13: Belakang turut yang saya anak saya anaknya itu kalau dia di depan turut. Yang kami lakukan memang dari tahun kemarin saya sudah lakukan seperti itu.
11: Oh, ini juga bisa menjadi strategi yang bisa dicontoh nih dari SD 84 Kendari nih. Jadi strateginya setiap siswa itu ganti-gantian ya, yang duduk di depan, jangan itu-itu terus. Jadi di rolling setiap, mungkin per minggu kali ya Ibu KS ya, seperti itu ya.
13: Betul.
11: Baik.
13: Per minggu, kadang ada juga yang wali kelasnya dia per 2 hari, per 3, tergantung dari wali kelasnya.
11: Oh, tergantung dari wali kelasnya. Oke deh. Nah, ada yang mau ditambahkan mungkin Ibu KS?
13: Bagaimana ya untuk kami di SD 84 Kendari, kami menetapkan aturan yang harus dipatuhi oleh orang tua siswa dan kami sudah sampaikan dan pada saat pendaftaran ulang pendaftaran ulang siswa itu kami sudah memberikan tata tertib sekolah. Mm-hmm. Harus mereka patuhi. Mm-hmm. Utamanya itu datang tepat waktu.
11: Iya, itu yang menjadi penting ya.
13: Iya, itu yang penting karena pembelajaran kepada siswa dimulai dari kedisiplinan.
11: Ya, betul. Terus kedisiplinan itu memang harus dimulai dari awal nih, nah, awal masuk sekolah.
13: Awal, dari awal sekolah kami sudah tetapkan datang tepat waktu, di mana kami di sini jam 6.45, itu sudah apel.
11: Sudah apel pagi jam 6.45 ya?
13: Pagi. Kalau hari ini itu kan kita adakan upacara.
11: Iya. Yeah.
13: Jadi itu sudah kami lakukan itu dari dulu seperti itu. Sehingga orang tua murid ini sudah menyampaikan sama mereka, kita patuhi tata tertib sekolah.
11: Nah, itu dia. Aduh, kita masih mau berbincang banyak ini sama Ibu KS, tapi karena terkendala waktu, Ibu KS sebagai penutup nih, pesan Ibu KS kepada para orang tua mungkin agar mendampingi anak-anaknya selama masa transisi di lingkungan rumah menuju lingkungan sekolah, sehingga mereka itu bisa merasa lebih percaya diri, nyaman, dan semangat juga mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Pesannya dari Ibu KS seperti apa?
13: Ya, jadi saya sudah menyampaikan kepada orang tua murid adanya kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, di mana kami sampaikan kepada mereka bahwa Bapak Ibu menyekolahkan anaknya di sekolah ini berarti Bapak Ibu sudah memberikan tanggung jawab kepada sekolah dan siap mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak-anak. Tetapi itu semua tidak lepas juga dari tanggung jawab orang tua di rumah. Dan intinya kolaborasi antara orang tua dan sekolah itu harus dijaga sebaik mungkin. Nah, itu.
11: Oke, baiklah Ibu KS. Terima kasih, ini waktunya singkat namun bermanfaat untuk para pendengar juga di pagi hari ini yang menyaksikan kami di YouTube RRI Kendari maupun yang mendengarkan kami melalui frekuensi FM. Terima kasih kebersamaannya Ibu KS. Selamat pagi, salam sehat, dan mudah-mudahan tetap jaya untuk SD 84 Kendari. Assalamualaikum, selamat pagi.
13: Waalaikumsalam.
11: Baik pendengar, itu tadi kita sudah berbincang dengan kepala sekolah dari SD 84 Kendari yang memang ternyata untuk tradisi rebutan kursi ya Pak Dwi ya, kembali lagi nih, memang sudah ada sejak dulu gitu loh. Betul. Jadi memang kalau strategi dari SD 84 Kendari ini seperti yang disampaikan Ibu KS tadi ya, strateginya ya di rolling kursinya. Jadi kalau hari ini mungkin sampai satu minggu ke depan anaknya sudah di depan, ya setelah itu di tengah, setelah itu di belakang, diberi kesempatan yang lain. Betul. Jadi semuanya merasakan duduk di depan. Betul. Kenapa ya itu pada suka duduk di depan ya? Padahal kalau di depan kan notabene kayak ditunjuk terus.
12: Mungkin untuk lebih bisa menangkap penyampaian dari
11: guru. Iya juga mungkin ya.
12: Siapa tahu penglihatan siswa juga visibilitasnya naik.
11: Beda-beda mungkin ya kalau gen mereka, kalau kayak betul, gen-gen ya. Kita ini kayaknya dulu lebih suka duduk di belakang. Cari aman biar bisa bersembunyi kalau mau ditunjuk maju ke depan. Waduh, ternyata memang sudah beda generasi kayaknya ya, karena kan sekarang sudah generasi alpha nih.
12: Alpha.
11: Sudah generasi alpha. Luar biasa. Dan kayaknya ini sudah menjadi akhir perbincangan kita juga. Tidak terasa waktu, kita masih pengen berbincang. Namun mungkin sebelum kita tutup deh, pesannya dari Ombudsman, dari Pak Duiki khususnya, mungkin kepada pendengar nih yang mendengarkan kita pagi hari ini. Dan kita juga ucapkan terima kasih loh kepada Ombudsman sudah hadir lagi. Baik. Membersamai kami. Pokoknya setiap Senin, Rabu, Jumat. Tapi kalau untuk hadirnya Ombudsman berarti cuma minggu kedua ya, dengan dua minggu terakhir ya. Jadi memang kesempatan langka nih bertemu dengan Ombudsman. Iya. Apa yang ingin disampaikan nih dari Ombudsman sendiri nih Pak Dwi, silakan.
12: Iya, baik, mungkin saya akan memberikan penyampaian untuk penyelenggara layanan publik ya Mbak. Karena terkadang penyelenggara negara atau penyelenggara pelayanan publik lupakan hal ini. Jadi begini Mbak, bila Polantas menjaga arus lalu lintas dengan sangat baik, masyarakat itu boleh mengapresiasi. Kemudian kalau ada dokter menyelamatkan nyawa pasien, kita juga boleh mengapresiasi. Kalau ada guru yang mengajar dengan sangat baik, kita juga boleh memberikan apresiasi. Dan bila pelayanan publik berjalan dengan baik, masyarakat juga boleh mengapresiasi. Namun, dalam negara ada yang namanya akuntabilitas.
11: Akuntabilitas.
12: Betul.
11: Oke.
12: Atau tanggung jawab Sebab kesehatan, kelistrikan, jalan, pendidikan, keamanan, dan pelayanan publik yang baik itu bukan hadiah untuk masyarakat. Masyarakat turut membiayainya melalui pajak,
11: betul,
12: tarif, dan berbagai kewajiban lainnya sebagai warga negara. Jadi ketika ada masyarakat yang mengkritik atau menyampaikan laporan pengaduan kepada ombudsman, selaku pengawas pelayanan publik terkait gangguan pelayanan yang dialaminya, hal tersebut bukan berarti masyarakat membenci negara.
11: Iya, tidak ya.
12: Kritik muncul karena masyarakat merasa ikut turut memiliki negara ini.
11: Betul.
12: Dan ketika pelayanan publik secara menyeluruh menjadi baik, pun apresiasi dari masyarakat juga bukan suatu keharusan. Karena yang perlu di-highlight atau di-notes bagi penyelenggara layanan publik, jangan sampai kita menganggap bahwa hak publik adalah hadiah. Sehingga jangan sampai kita lupa bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang layak. Dan untuk masyarakat, wabil khusus masyarakat Kota Kendari, berani lapor itu baik.
11: Iya ya, bukan berani kotor itu baik ya. Berani lapor itu baik.
12: Berani lapor itu baik. Jangan takut untuk melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan penyelenggara negara, apalagi lapor di ombudsman itu gratis, Mbak.
11: Tanpa jadi, biaya.
12: Tanpa biaya. Sesuai jargon kami, awasi, tegur, laporkan.
11: Awasi, tegur, laporkan.
12: Betul.
11: Wah. Jadi memang harus waspada pendengar ya, kalau mendapatkan maladministrasi dimanapun itu yang memang tidak sesuai dengan relnya mereka lakukan, kenapa tidak dilaporkan?
12: Betul.
11: Dan jangan takut ya Pak Dwi.
12: Jangan
11: takut, karena kalau ya takut ya siapa yang kira-kira akan melaporkan? Kan suara Anda solusi bersama nih ceritanya.
12: Betul, suara Anda solusi bersama.
11: Suara Anda solusi bersama. Nah, aduh, kita sudah sampai di penghujung kesempatan untuk di segmen kali ini. Terima kasih kami ucapkan terima kepada Ombudsman banyak. Pastinya ya Pak Dwi sudah hadir bersama di RRI Kendari. Mudah-mudahan terus terjalin nih kerjasama yang hebat ini, luar biasa. Sudah berapa tahun ya bersama Ombudsman ya, luar biasa. Dan yang masuk juga ke kami memang banyak, bermacam-macam. Pokoknya jalan lubang lah, banjir di dekat rumahnya lah, pokoknya sembarang, pokoknya banyak yang masuk deh. Jadi kita pilih-pilih setiap minggunya untuk kita angkat lagi nih di Halo RR. Jadi betul, jangan khawatir kalau Anda masukkan keluhan Anda itu pastinya akan langsung dijawab oleh kami. Mungkin bukan hari ini, di hari Rabu atau di hari Jumat. Karena kalau hari Halo RR kan 3 kali seminggu, kayak minum obat. Jadi jangan khawatir. Nah, dijawab hari ini, mungkin dijawab di hari Rabu atau di hari Jumat. Kan kita carikan juga yang bisa menjawab keluhan Anda. Jadi memang yang memang punya tupoksi gitu loh menjawab. Betul. Kan kalau kita asal jawab kan bisa aja, tapi kan ada yang lebih mumpuni di bidangnya.
12: Betul, betul.
11: Masing-masing. Jadi mereka yang punya berhak menjawab segala keluhan Anda. Pokoknya kita ucapkan terima kasih deh kepada Ombudsman, terkhusus Pak Dwi juga sudah hadir bersama di RRI Kendari pagi hari ini. Salam sehat pastinya untuk teman-teman di Ombudsman.
12: Salam sehat.
11: Dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya Pak Dwi deh di hari Senin apalagi ya.
12: Betul, Mbak. Menyiasati Senin.
11: Menyiasati Senin. Oke lah pendengar, ini menjadi akhir perbincangan kita untuk di segmen Halo RRI kali ini. Sampai jumpa di segmen Halo RRI selanjutnya, dan terus dengarkan kami karena Sultra Pagi masih akan terus hadir menyapa ruang dengar Anda. Pastikan terus bersama di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua.
3: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
4: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
5: Halo, RRI, astaga. Kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesan kita ini.
6: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Sama dengan kami di Sultra pagi ini, pendengar masih dengan Nolan di ruang dengar Anda pagi menjelang siang. Kalau di studio saat ini lepas di menit ke-36 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang. Terang sekali cuaca di sana ya, di luar sana. Namun ada potensi mendung juga untuk pagi hari ini ya. Apapun itu pendengar, mudah-mudahan segala aktivitas yang kita kerjakan hari ini bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan di kebersamaan kita pagi hari ini. Sultra pagi masih menyapa ruang dengar Anda dengan rangkaian mata acara pilihan. Updatean informasi juga masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Rangkaian mata acara pilihan juga tentunya masih akan hadir mewarnai ruang dengar Anda sepanjang hari bersama Pro Satu Kendari, yang dimana nanti kalau untuk di Sultra siang kembali akan kami hadirkan dialog. Di Sultra siang nanti ada dialog pengarusutamaan gender dengan topiknya ini luar biasa siang nanti. Luar biasa topiknya, kesetaraan gender dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Seperti apa keseruan informasi-informasi yang tentunya akan kita dapatkan di dialog tersebut nanti di jam 11 siang. Makanya terus dengarkan kami di RRI Pro 1 Kendari, karena rangkaian mata acara pilihan tentunya masih akan terus hadir menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti kebersamaan bersama kami itu sampai nanti di Sultra malam, pokoknya sampai kita ditutup siaran. Jadi jangan khawatir, kebersamaan kita masih panjang. Anda dengarkan kami melalui frekuensi FM 96,7 MHz maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Anda juga yang mendengarkan kami melalui frekuensi di Kolaka Utara dan sekitarnya, selamat pagi ya, selamat pagi menjelang siang warga Kolaka Utara yang sudah bisa mendengarkan kami juga secara jernih. Mudah-mudahan selalu dengan kabar yang baik untuk Anda semua pendengar yang mendengarkan kami pagi hari ini. Segala sesuatu yang dikerjakan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Semangat hari Senin ya, walaupun Seninnya gerasa gerusuk, ya tetap semangat kita menjalankan aktivitas kita di pagi hari ini. Updatean informasi masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Hampir tuntas kebersamaan kita pendengar untuk di segmen Sultra pagi ini. Sesaat lagi Sultrasi yang akan menyapa ruang dengar Anda. Berarti tandanya sudah tuntas kebersamaan Ulan menemani Anda untuk di segmen pagi hari ini untuk di Sultra pagi. Sejak subuh Ulan temani kebersamaan Anda pendengar. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami hadirkan dan sajikan ke ruang dengar Anda. Namun kita harus berpisah untuk berjumpa kembali edisi siar selanjutnya besok lagi pastinya. Ulan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa kembali besok pastinya untuk di segmen RRI Pro 1 Kendari. Anda terus hadir bersama kami karena setelepas Ulan tugas untuk di Sultra pagi, Sultrasi yang akan menyapa ruang dengar Anda hingga tuntas nanti bersama rekan saya Sunarti Mayesi. Salam sehat untuk Anda semua dan selamat berhari Senin, selamat berawal pekan dan tetap semangat menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kembali bersama saya Yesi menemani Anda pendengar untuk edisi siar hari Senin, tepatnya 13 Juli 2026. Nah, kali ini pendengar, saya awali dengan perbincangan yang cukup cukup menarik begitu ya. Topik yang akan kita bahas adalah kesetaraan gender dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Menjadi sangat penting sekali untuk kita bahas. Kenapa? Karena untuk saat ini juga pendengar, ini terkait dengan isu-isu kesetaraan gender termasuk reproduksi gitu ya. Ini banyak ketimpangan-ketimpangan sosial di masyarakat kita yang memang juga butuh atensi dari orang-orang terkait begitu ya, ataupun juga perlu untuk kita bahas agar benar-benar ini hak-hak perempuan di luar sana ya, ini termasuk informasi perencanaan keluarga dan pelindungan dari kekerasan, ini bisa terpenuhi begitu ya, meminimalisir hal-hal tersebut tentunya. Nanti kita akan bahas dengan dua narasumber yang saat ini juga sudah hadir di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu, yang pertama saya sudah bersama dengan Ibu Jumriah Abdullah SKM MKM. Beliau adalah Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 P2KB Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
1: Selamat siang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini gimana kabarnya Ibu? Untuk siang hari ini memang sudah mungkin baru pertama juga ya Bu ya ke Studio Persatu.
1: Iya, ini pengalaman pertama. Terima kasih banyak Bu atas undangannya ke sini.
0: Siap.
1: Kami dari DP3 AP2KB Provinsi Sulawesi Tenggara.
0: Baik. Ini kalau berbicara soal gender ya Bu ya, menjadi isu-isu yang memang cukup banyak sekali begitu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Termasuk salah satunya hak kesehatan reproduksi gitu ya Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, selain Ibu, siapa panggilnya Ibu Jum?
1: Iya, bisa. Boleh panggil Ibu Jum.
0: Iya, selain dengan Ibu Jum, pendengar, saya juga nanti akan ditemani oleh Associate Prof. Sartia Yusran, MED PhD, Ketua Tim Riset Gender Perempuan dan Anak Universitas Halu Oleo. Sayang sekali beliau ini belum ada di tempat ya. Beliau saat ini masih dalam perjalanan menuju ke studio. Baik, sambil menunggu Prof. Sartiah ya Bu Jum, kita sambil berbincang karena memang terkait dengan hal-hal terkait dengan gender ini menjadi sangat penting begitu ya Bu ya. Ibu Jum sendiri melihat bagaimana sih kesetaraan gender khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara begitu ya. Ini melihat kondisi ini saat ini seperti apa sih?
1: Oh, baik, terima kasih Bu. Sebelumnya ada baiknya kami dari DP3 P2KB Provinsi Sulawesi Tenggara memperkenalkan diri Bu ya. Iya. Jadi OPD atau organisasi perangkat daerah kami itu namanya DP3 P2KB Provinsi Sulawesi Tenggara. Dia singkatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB. Jadi di dalamnya kami dinaungi oleh dua kementerian,
0: Bu.
1: Ya, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian ada namanya Kemenduk Bangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Di dalam OPD kami itu ada 5 bidang, Ibu. Satu sekretariat dan satu UPTD. Jadi kami bersinergi dalam hal perlindungan perempuan dan anak, termasuk dalam hal pelayanan KB dan pengendalian penduduk. Nah, terkait isu-isu kesetaraan gender Bu, tentu saja sangat berkaitan dengan apa yang menjadi tema kita hari ini, yaitu kesehatan reproduksi. Kenapa ini menjadi penting, kesehatan reproduksi harus ada kesetaraan gendernya, kan kita tahu sendiri di masyarakat kita saat ini kan masalah gender ini masih banyak yang masih awam Bu, terkait gender. Beberapa masyarakat mengira bahwa gender itu adalah jenis kelamin, tapi kan itu berbeda. Sebenarnya gender itu adalah konstruksi atau sosial atau peran dan fungsi di masyarakat yang kemudian diartikan menjadi jenis kelamin. Nah, kaitannya dengan kesehatan reproduksi, kenapa harus ada kesetaraan gender di dalamnya? Karena kita melihat bahwa organ reproduksi secara anatomi dan fisiologis saja itu laki-laki dan perempuan kan sangat berbeda. Laki-laki lebih simpel organ reproduksinya, sementara kita perempuan lebih kompleks Bu ya. Jadi kami bidang KB melaksanakan tupoksi kami di bidang pengendalian penduduk dan KB, bagaimana caranya, salah satunya itu adalah bagaimana kesehatan reproduksi itu ada, tapi dengan prinsip kesetaraan gender. Kesehatan reproduksi ini kan sangat luas, apalagi kita perempuan sangat kompleks Bu ya. kita ditakdirkan untuk menstruasi,
0: yeah,
1: hamil, mengandung, dan melahirkan,
0: yeah,
1: sementara laki-laki cuma membuahi saja. Praktis berarti masalahnya akan besar di kita, resikonya ada di perempuan. Makanya kami bisa, nomenklatur kami bergabung bersama pemberdayaan perempuan. Jadi ada hak-hak perempuan di dalamnya, artinya dia setara dengan laki-laki, mengakses untuk bagaimana kesehatan reproduksinya, untuk memilih bagaimana secara otonomi untuk hidupnya.
0: Oke, seperti itu. Tapi untuk saat ini seperti apa sih? Mungkin ada program-program yang memang tengah dilaksanakan dari DP3P2KB ya, Bu?
1: Iya, tentu saja segala program kami pasti berkaitan dengan kesehatan reproduksi juga, karena semacam kami di bidang pengendalian penduduk dan KB, dari sisi program pengendalian penduduk, kami ada beberapa regulasi terkait bagaimana pelayanan KB berjalan. Tentu saja dengan pelayanan KB yang baik, kita harapkan tidak terjadi lonjakan penduduk yang besar. Kemudian ada perencanaan kehamilan, persiapan persalinan di dalamnya, dan pola asuh yang baik. Termasuk di dalamnya kami punya ada program namanya Tribina, Bina Keluarga Remaja, Balita, dan Lansia, dan kemudian ada Generasi Berencana. Ini sudah masuk dan diakses di beberapa sekolah, di setiap sekolah kami punya kader-kader. Mereka rutin untuk mengadvokasi dan memotivasi teman-temannya, termasuk salah satunya perilaku seks bebas atau menghindarkan narkoba dan kesehatan reproduksinya. Kami berharap generasi-generasi kita itu terpapar dengan informasi tersebut, jadi kedepannya mereka bisa menentukan sikap terhadap kesehatan reproduksi mereka masing-masing.
0: Oke, okay, Ibu, kalau berbicara soal generasi berencana begitu ya, salah satunya kan tadi KB ini memang dari dulu memang ya Bu ditekankan. Tapi biasanya kan mungkin orang ke arahnya perempuan begitu. Kalau yang untuk laki-laki sendiri gimana Bu?
1: Ya, itu tadi karena dia sifatnya cuma membuahi, organ reproduksinya simple aja, cuma satu itu. Tidak seperti kita, praktis alat kontrasepsi laki-laki juga itu cuma dua. Iya. Jadi dia kalau dilayani itu yang jangka pendeknya adalah penggunaan kondom, kita ketahui bersama. Walaupun itu seperti agak tabu di masyarakat kita, terutama di daerah Sulawesi ini, tapi sebenarnya penggunaannya sangat bermanfaat. Salah satunya untuk kesehatan reproduksi pria dan wanita itu karena dia mencegah penyakit menular seksual. Jadi kita tidak menghalalkan bahwa seks bebas itu boleh. Tapi kita mencegah itu kalau kejadian bahwa event itu mau halal atau misalnya dia laki-laki yang gemar jajan di luar, diharapkan dia menjaga kesehatannya dan menggunakan kontrasepsi. Jadi kondom itu memang betul-betul dia berfungsi untuk menjaga supaya tidak terjadi penularan, infeksi menular seksual. Yang kedua ada metode vasektomi. Nah, vasektomi ini bisa diberikan kepada laki-laki yang mungkin sudah mempunyai banyak keturunan. Iya, metodenya dia semacam operasi kecil. Itu bisa dilakukan, hanya saja advokasi dan sosialisasinya masih kurang di masyarakat.
0: Oke, okay. Jadi memang kalau memang ini masih kurang, berarti tugas dari DP3P2KB juga ya Bu ya. Bagaimana sih mungkin sosialisasi ini yang mungkin masih kurang ini bisa tersosialisasikan begitu ya kepada masyarakat. Jadi bagaimana nih Bu?
1: Selamat datang Bu.
0: Baik, kami ucapkan selamat datang dulu. Ini ada Ibu Associate Prof. Sartia Yusran MED PhD. Beliau adalah Ketua Tim Riset Gender Perempuan dan Anak Universitas Halu Oleo. Ya, selain memang beliau ini adalah sebagai akademisi gitu ya di Fakultas Kesehatan ya Bu ya. Baik, selamat datang Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehat, minta Ibu. Maaf terlambat.
0: Ini ada mungkin ada hari ini ada cukup banyak aktivitasnya ya Bu, dari pagi sudah cukup padat ya Bu.
2: Menguji skripsi tadi jam 10. Kebetulan ketua penguji jadi jam bisa tidak enak kalau ditinggal ya.
0: Oke, alhamdulillah sekarang sudah bersama dengan Ibu Prof ya. Nanti kita akan membahas ini, waktu kita memang cuman kurang lebih 1 jam ya Bu ya. Tapi enggak apa-apa. Saya ke sambil istirahat dulu boleh sedikit Ibu Prof. Tadi Ibu, bagaimana sih sosialisasinya selama ini terkait dengan KB vasektomi ya Bu ya.
1: Kalau dari kami kan bermitra dengan beberapa, termasuk dengan mitra besar kami ini BKKBN Provinsi. Mereka adalah kantor perwakilan dari Kemenduk Bangga di Provinsi. Kemudian program dan regulasi dari pusat itu diturunkan kami ke Prof di bidang kami, bidang KB atau dinas kami. Kami jabarkan sesuai kebutuhan provinsi dan kabupaten kota. Adapun kalau misalnya penyediaan alkon atau pelaksanaannya di bawah, kami bekerja sama di dinas kesehatan terkait kabupaten kota. Ya, sejauh ini tetap saja alat kontrasepsi perempuan yang paling, yang persentasenya paling tinggi, karena mungkin itu tadi Bu Prof, sosialisasi kita mungkin agak kurang. Terus adat-adat ketimuran kita yang mungkin laki-lakinya patriarki ya Prof. Iya, keputusan selalu ada di tangan mereka dan kita perempuan yang harus selalu berkontrasepsi. Itu semua yang mungkin akan menjadi PR kita ke depan ya Bu Prof. Terkait bagaimana caranya kita mensosialisasikan itu supaya ada kesetaraan, kesetaraan gender dalam hal pemilihan alat kontrasepsi dan kesetaraan dalam hal penggunaannya.
0: Oke, baik. Saya ke Bu Prof nih. Tadi mungkin sedikit kita sudah bahas ya Bu Prof terkait dengan isu-isu yang memang banyak begitu ya. Mengapa sih tanggung jawab kesehatan reproduksi mungkin ini salah satunya kebanyakan mungkin hanya dibebankan kepada perempuan begitu ya. Kemudian juga bagaimana kesetaraan gender ini bisa mendorong laki-laki untuk bisa berbagi peran, karena ketika mungkin setelah misalkan melahirkan apa semua itu rasanya kayak perempuan semua yang mengurus gitu ya, jadi agak ada masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Nah ini seperti apa Ibu Prof menyikapi hal tersebut?
2: Terima kasih, saya dipanggil Bu Sarti saja ya. Dapat titel nanti di kampus saja. Maaf, saya mau mulai dulu dengan konsep kesehatan reproduksi ya. Kenapa kita kegelisahan ini sama, kenapa kok semua urusan kesehatan reproduksi, semua urusan anak hamil, ya pasti itu urusan perempuan ya. Mulai dari anak mulai hamil, anak menyusui, apalagi dengan mengasuh, itu semua urusan dibebankan pada perempuan. Kita kalau berbicara tentang sejarah, sebenarnya flashback ya, secara tradisional masyarakat kita itu tidak memahami tentang konsep kesehatan reproduksi itu sebenarnya. Yang memang bukan kesalahan siapa-siapa ini sebenarnya. Hanya semacam tradisi dari dulu mengatakan bahwa urusan kesehatan reproduksi itu adalah urusan perempuan. Nah itu yang salah kaprah selama ini. Nah dengan adanya konsep gender itu diluruskan itu. Konsep gender meluruskan bahwa isu kesehatan reproduksi itu bukan hanya isu perempuan, tapi itu adalah isu semua laki-laki dan perempuan. Itu ada dalam hal dalam apa namanya undang-undang, dalam peraturan internasional maupun nasional tentang hak reproduksi ya. Jadi bukan hanya hak reproduksi itu ditujukan pada perempuan, tapi hak-hak reproduksi itu untuk perempuan dan laki. Ini yang memang belum tersosialisasikan dengan baik, sehingga tadi masih dari segi misalnya pemilihan alkon apa segala itu masih tetap feminim base. Jadi masih tetap konsep feminim, tapi bukan konsep maskulin ya. Nah kalau kita berbicara tentang konsep kesetaraan gender atau konsep gender dasar dulu ya. Karena dari dulu mengatakan bahwa kalau bicara tentang kesehatan reproduksi itu urusan perempuan, bukan urusan laki-laki. Urusan laki-laki itu adalah urusan laki-laki itu adalah produksi. Nah ini berbeda. Urusan perempuan reproduksi, urusan laki-laki produksi. Itu adalah traditional thinking, pemikiran tradisional yang dulu yang terjadi selama ini. Nah pada saat ada mulai dari ICPD, International Conference Development and Population, itu pada tahun 1994. Konsep ini diperbaharui dengan konsep gender tadi bahwa hak asasi, hak reproduksi itu bukan hanya pada perempuan, tetapi hak reproduksi itu ada pada laki-laki. Kita tidak bisa juga punya hak reproduksi perempuan kalau tidak ada hak reproduksi laki-laki. Karena laki-laki membuahi, ya kan gitu. Nah, sayangnya memang proses pensosialisasian ini semua itu diharapkan kepada perempuan. Ini pendekatan juga lagi keliru. Pendekatan tentang pengarusutamaan gender selama ini selalu didekati hanya perempuan karena mereka berpikir gender itu adalah urusan perempuan. Ini misleadingnya yang panjang sekali proses ini. Jadi kita merasakan ya sekarang ini, bukan hanya sekarang tapi dulu, tapi kita merasakan bahwa ternyata sudah berapa periode ini tahun 1995 ya mulai ke apa isu kesehatan reproduksi itu. Kalau di Indonesia itu impres pengaruh utama gender itu kan tahun 2009 itu bermulai. Nah, tetapi bergulirnya konsep ini agak lambat. Mengapa seperti itu ya tadi? Ada patriarki di sana yang menodong kita. Ada konsep patriarki yang menodong bahwa gini, kalau Bu Sarti itu bicara tentang kesetaraan gender, dia kan bicara tentang bagaimana laki-laki itu harus masuk dapur. Ini kesan ya yang ada. Kalau Bu Sarti bicara tentang kesehatan reproduksi, itu bagaimana dia mau melihat laki-laki itu harus dia pakai alkon, bukan hanya laki perempuan, tapi dia harus jadi vasektomi, ya. harus dia yang pakai kondom, ya kan ya gitu. Nah, tetapi mereka tidak paham sebenarnya bahwa hak asasi, hak reproduksi itu laki dan perempuan itu seimbang. Yang seharusnya laki dan perempuan itu paham. Nah, kalau laki-laki dan perempuan paham tentang hak-haknya, hak reproduksi, hak untuk dilayani, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk dilindungi, itu bukan hanya perempuan saja, hak dilindungi dari kekerasan, itu bukan hanya perempuan saja, tetapi laki-laki pun punya hak untuk itu. Nah, ini yang belum tersosialisasi dengan baik. Nah, sehingga muncullah konsep gender. Begitu konsep gender masuk, misleadingnya ada lagi, pemahamannya lagi bahwa kita liberal, kita mengadopsi isu barat, konsep barat, sementara di dalam keseharian kita itu kan sebenarnya itu yang menjadi persoalan. Kenapa? Karena kita tidak menyeratakan atau tidak mempunyai satu kesamaan persepsi tentang kesamaan hak dan kewajiban. Dan ada kesamaan hak dan kewajiban KESPRO di situ, kesehatan reproduksi. Ada kesamaan hak dan kewajiban dalam reproduksi, ada kesamaan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam reproduksi. Jadi reproduksi dan produksi itu dua-duanya punya hak perempuan dan ada laki-laki. Ada tanggung jawab dan ada hak perempuan pada reproduksi dan laki-laki ada di situ juga. Sementara produksi juga kita punya hak perempuan dan laki-laki. Nah, ini yang belum terlalu tersosialisasikan. Kenapa? Karena ya itu tadi, patriarki masih mendominasi kita gitu.
0: Berarti ada juga unsur-unsur dari segi budayanya juga ya Bu ya, yang memang masih mengakar di sana.
2: Iya, itu yang susah didobrak sebenarnya. Mengapa? Mungkin gini ya. Tapi kita optimis karena sekarang sudah mulai. Sebagai contoh misalnya nih, contoh strategi yang bagus menurut saya nih. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan sekarang ini laki-laki yang pro. Para Jula mudah-mudahan paham nih, dengarkan beliau ini Pak Kadis. Kalau saya baru 1-2 kali bertemu beliau ini, paham bahwa ternyata dinas ini sebenarnya adalah dinas yang sangat penting untuk peningkatan kualitas manusia. Karena kalau kita betul mengatakan proses pemberdayaan perempuan dan anak di sana, kenapa perempuan dan anak difokus? Karena selama ini perempuan dan anak yang menjadi rentan. Yang biasa tidak mendapatkan manfaat. Kalau dia dalam perencanaan pembangunan yang pengarus utama gendernya harus ada, maka sebenarnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini yang melindungi dan memberdayakan itu bukan hanya perempuan itu sendiri, tetapi laki-laki yang memang sudah berdaya dari dulu. Nggak pernah kita keberatan kalau laki-laki itu tidak diberdayakan, tidak diberdayakan. Kenapa? Tidak ada jalur yang tidak diberdayakan laki-laki karena dari dulu memang dia berdaya. Perempuan ini yang harus diangkat karena perempuan itu dari dulu tidak diberdayakan. Itu loh. Jadi untuk keseimbangan hidup, balancing, itu harus ada pro kontra. Memang ada pro kontra, tapi harus ada keseimbangan bahwa pendekatan pengarus utama gender ini mestinya diberikan banyak pemahaman ini kepada para pengambil kebijakan yang laki-laki, bukan hanya perempuan. Ya, ini kesalahan selama ini, strategi kesalahan selama ini. Pemberdayaan perempuan, begitu ada program pelatihan gender, semua

0: Break. Jadi dia dia larinya paralel begini, tidak ber, ber, tidak bergabung gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Baiklah. Sekarang DP3P2KB ini adalah dipimpin juga oleh seorang laki-laki,
0: yeah,
1: Bapak Parjulan. Yeah. Baik. Nah, mungkin dari apa yang tadi disampaikan Ibu Prof ya, Bu Jum.
0: Bu Sarti.
1: Oke, okay, Bu Sarti. Baik. Tadi mungkin kedepannya begitu ya, memang harus ada strategi yang lebih efektif lagi nih untuk bagaimana sih meningkatkan literasi juga mungkin kepada anak-anak remaja khususnya gitu kan. Nah, agar program-program tadi yang sudah disampaikan bukan hanya mungkin sekedar program, tapi memang benar-benar bisa kena langsung gitu ya.
2: Iya, ya, saya setuju dengan Ibu Sarti karena menurut saya Bu Sarti begini, selama ini kita kan sudah mengerjakan program menyasar perempuan dan anak sampai ke tingkat desa, bahkan tingkat dusun itu kita sudah sasar. Ada kader kita di bawah. Tapi saya lihat mentoknya memang di regulasi, Bu, ya. Iya. Jadi saya setuju kalau misalnya mindset bahwa gender itu perempuan itu harus dipahami, terutama oleh kalangan pengambil kebijakan. Jadi setiap pertemuan itu, kita walaupun sampai ke tingkat akar rumput ke bawah, kalau orang yang megang regulasi di atas tidak paham, tetap saja kita terpental. Jadi saya setuju sekali kalau misalnya kayak pemberdayaan perempuan sebenarnya dipimpin laki-laki supaya beliau tahu kan, kepemimpinannya di situ tahu bahwa isu-isu gender itu sebenarnya apa. Iya, termasuk apa namanya keterlibatan anu Bu Sarti, teman-teman Bapak Ibu yang terhormat di Dewan ya. Mereka kan wakilnya rakyat. Saya rasa harusnya ada semacam apa ya, training atau apa sebelum mereka masuk, karena ada kan undang-undang yang mengatur masalah persentase gender, ya 30%. Itu bukan cuma masalah keterwakilan, tapi mungkin dengan pemahaman. Supaya kalau ada di dalamnya, mereka bisa mengambil kebijakan, mereka paham bahwa isu-isu gender itu bagaimana, pengaruh utama gender itu bagaimana, peran laki-laki dan perempuan itu bagaimana. Saya kira ini bukan hal yang baru, karena dari zaman dulu kita diajarkan pola-pola toladan dari Nabi Muhammad ya, Bu Sarti. Beliau kan tidak menunjukkan bahwa perempuan itu di belakangnya. Siti Khadijah berperan secara ekonomi berdagang kan?
0: Iya. Bahkan
2: dia modalnya menjadi perempuan itu terkaya yang kemudian menjadi modal Rasulullah kan? Kemudian kita mendengarkan kan apa namanya bahwa beliau itu Rasulullah itu kan bekerja di dalam rumah membantu istrinya memasak mencuci. Hanya saja mungkin sekali lagi patriarki ini yang membatasi kita, tapi walaupun pro kontra kita akan berusaha ya Bu, bergandengan tangan antara OPD bersama teman-teman LSM perempuan akademisi terus saja.
1: Baik, berarti masih harus ada apa yang memang harus pengambilan kebijakan ini harus benar-benar tidak sepihak mungkin atau seperti mungkin tidak setengah-setengah atau seperti itu ya Bu ya. Dan mungkin ini yang mungkin Bu Sarti sendiri melihat kebijakan pemerintah pusat saat ini atau kebijakan di daerah saat ini dalam mendukung kesetaraan gender ini apakah kalau dilihat ini memang belum efektif kah seperti itu, mungkin kalau dari kacamata Ibu?
0: Saya kira jawaban pertama itu adalah belum efektif. Jadi tapi jawaban yang lain, jawaban kedua adalah ada yang efektif, ada yang tidak. Tergantung, setuju sekali dengan Ibu Jum, tergantung dari komitmen pejabat. Jadi kelihatan sekali Bu, kalau pejabatnya itu responsif, maka akan turun ke bawah itu. Karena namanya juga pejabat, kalau dia melakukan itu atau memerintahkan ada kebijakan-kebijakan lokal, ini pasti turun. Saya kasih contoh aja gini. Pada saat pengalaman kami ya, pada saat saya jadi staf ahlinya Pak Nur Alam waktu itu, kan ini Dinas Pemberdayaan Perempuan ini terbentuk pada saat itu, tahun 2009 itu ya, PP30. Jadi kami betul-betul berjuang di DPR, berapa kali hearing itu baru DPR juga memahami pentingnya ini, karena kembali lagi sepakat bahwa tidak semua juga DPR paham tentang bagaimana program-program yang ada di dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan hari ini. Itu juga memang menjadi salah satu harusnya pendekatan bahwa DPR juga harus memahami, sepakat sekali dengan Ibu Jum. Tapi kalau saya berbicara mengapa tidak efektif, yang pertama adalah tadi dari kebijakan. Dulu pada saat, saya masih ingat pada saat Ibu Menteri Mutia Hatta, itu bagus sekali. Mengapa? Karena komitmennya tinggi. Dan bahkan kita dari daerah itu selalu ada semacam coaching atau semacam rapat koordinasi dengan dinas-dinas pemberdayaan perempuan di bawah

0: mana terus ditata, diberikan pemahaman. Cuma memang konsepnya, ini kayak sayangnya kita di konsep birokrasi itu bahwa orang sudah matang di satu tempat, itu tidak lama dipindah lagi. Ini mutasi yang menjadi persoalan itu. Saya dari Aceh sampai Papua itu bekerja dengan proyek-proyek kerjasama luar negeri seperti Australia, Amerika, dengan apa namanya UNICEF, UNDP, itu mengajar para pejabat dan para memberi pelatihan atau sosialisasi tentang bagaimana perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Nah, itu dengan pendekatan project base ya. Jadi kita bekerja dengan proyek-proyek kerjasama luar negeri. Sampai Aceh dan sampai Papua saya melakukan pelatihan-pelatihan tentang pejabat, pejabat eselon 3 yang para perencana itu untuk duduk bersama bagaimana membuat perencanaan APBD itu, APBN itu yang responsif gender. Apa maksudnya? Di mana letaknya? Itu kita dudukan, kita cari kutu waktu itu. Cari kutu dalam artinya mendudukan ini setiap anggaran-anggaran ini dia harus seresponsif. Mengapa? Karena dari pusat punya kebijakan bahwa kalau anggarannya itu tidak responsif gender, mereka tidak dikasih anggaran. Nah, itu waktu itu. Nah, sekarang kan kebablasan tuh, nggak ada itu sekarang. Jadi kembali kita kayak ke pompong lagi, padahal sudah jadi kupu-kupu kecil dulu tuh. Sekarang kita kembali ke pompong. Persoalan itulah yang maksudnya yang selalu ada di kita adalah lain pimpinan, lain kebijakan. Nah, tapi kita kembali lagi, kalau DPR-nya juga kuat, meskipun pimpinan birokrasinya berbeda, berubah, tapi kalau DPR-nya pun kuat dan aturan di DPR juga kuat, dipahami oleh mereka personalnya, maka tidak mungkin juga birokrasi itu tidak lari, dia mengikut. Sampai kami juga 5 kabupaten kota waktu itu, Bujum mungkin Bujum dia yang proyek SIDA Kanada itu 5 kabupaten kota di Sultra ini. Sampai dengan anggota dewannya kita ajar bagaimana menganggarkan dengan anggaran responsif gender. Ya kan dia kan penentu kebijakan, penentu keuangan,
1: fungsi pengawasan, fungsi anggaran, fungsi semua.
0: Ada semua sama dia, fungsi regulasi, ada semua sama DPR. Nah, kalau kata kunci DPR-nya ini sebenarnya bisa memahami itu substansi itu, maka pasti eksekutif atau birokrasi pasti mengikut gitu ya. Nah, ini yang hilang, benang merah ini yang hilang, yaitu bagaimana kita mengketatkan atau memperkuat dalam perencanaan pembangunan yang responsif gender itu sudah hampir hilang. Jadi makanya dikatakan tidak efektif lagi. Harusnya kita kembali ya, harusnya merefleksi dalam artian mengapa kita kebablasan pembangunannya hari ini sekarang ini? Mengapa kok bisa di mana-mana banyak kekerasan? Di mana-mana banyak kekerasan seksual, di mana-mana banyak kekerasan ekonomi, bagaimana banyak kekerasan psikologi? Kita lihat di rumah sakit jiwa tuh banyak sekali. Kita lihat kasus-kasus kekerasan seksual banyak sekali. Kita lihat kasus-kasus ekonomi, penelantaran ekonomi itu banyak sekali. Dan kita lihat KUH itu banyak sekali janda yang
1: perceraian.
0: Yang perangka perceraian. So, ini satu lingkaran yang menurut saya ini kita tidak bisa mengatakan kita harus start dari mana dan harus gimana, tapi harus semuanya harus masif. Ini kita harus masif melakukan satu intervensi terobosan. Siapa yang melakukan apa? Bukan hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan. Ini keliru kalau orang mengatakan begitu. Bukan hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang harus ngomong, tapi dia sebagai koordinator nih ceritanya nih. Memang dia harus sebagai koordinator mengingatkan, hey bapak-bapak di Dinas Pendidikan, hey bapak-bapak di Dinas Kesehatan, mari kita bapak ibu, mari kita dudukkan ini persoalan ini. Kita sekarang dibebani dengan darurat kekerasan yang ada di Sultra. Kalau tidak diangkat ini sebagai satu prioritas, program prioritas, sampai ke depan kita pasti kita akan menerima ataukah kasus-kasus atau korban-korban berjatuhan gitu.
2: Yang paling keliru lagi Bu Sarti, terkait masalah penganggaran responsif gender. Banyak teman-teman pengambil kebijakan di tingkat level atas itu mengira bahwa kalau responsif gender itu perempuan yang diuntungkan.
0: Nah, itu dia. Nah,
2: itulah kekeliruan.
0: Keliru
2: karena
0: sekali.
2: Gender dianggap punyanya perempuan. Padahal anggaran responsif gender itu yaitu tepat sasaran, Bu. Jadi siapa yang membutuhkan sesuai dengan
0: kebutuhan.
2: Kalau itu semua dikerjakan, walaupun kita ada di dalam posisi sekarang efisiensi anggaran, tapi
0: bisa.
2: Kalau kita tepat sasaran, insya Allah ketimbang anggaran banyak tapi sasarannya tidak jelas kan, Bu?
1: Oke, berarti dari sisi apa di legislatifnya juga ya, Bu ya, memang paling berperan juga gitu ya, Bu ya, karena bukan hanya misalkan mereka kan kadang-kadang cuma hanya hearing-hearing gitu, yeah, tapi yeah. Yang ke tepat sasarannya itu yang belum sampai ke sana gitu ya Bu ya.
0: Ya. Yeah. Jadi saya kasih contoh misalnya gini yeah. Bu Sisi. Pada saat hearing atau pada saat salah satu programnya lagi itu program sosialisasi peraturan perundang-undangan itu mestinya pada saat turun gitu dia harus mensosialisasikan perda-perda yang telah dilakukan gitu ya pokernya ya jadi cuma salah satu terus atau hearingnya sekarang kan dia harus artinya bersebelahan atau berdampingan dengan program-program pemerintah dalam artian yang dia hearing itu adalah program pemerintah sama kan sebenarnya dengan evaluasi tuh kalau pemerintah kan MONEV itu monitoring evaluasi. Kalau DPR-nya hearing turun ke bawah apakah betul program pemerintah ini sudah memenuhi target atau sudah dilakukan atau tidak kan kan biar dia berkesinambungan gitu ataukah biar terjawab gitu ya. Nah sekarang ini kan saya minta maaf ini kalau saya boleh mengatakan bahwa kita lari beda-beda. Larinya birokrasi di sini, programnya larinya DPR begini. Jadi tidak akan nyambung. Mestinya itu program kan program pemerintah secara keseluruhan itulah yang kita kritisi, itulah yang kita kontrol, itulah yang harusnya dikatakan bahwa ini loh tidak memenuhi target atau ini loh tidak tepat sasaran. Harus yang dikritisi itu DPR yang mengkritisi. Oh ini tidak target, ini tidak tepat sasaran. Nah, pertanyaannya kan bagaimana dia bisa mengkritisi kalau maksud understanding pemahaman tentang itu bukan tidak ada sih ya, ada cuman ya memang perlu proses belajar gitu, apalagi yang baru gitu. Kita kembali ke misalnya kesehatan reproduksi, ya, konsepnya. Coba kita Bapak bertanya ke DPR, mereka pahamkan itu bagaimana dengan kesehatan reproduksi, kekerasan seksual ini, dan seperti itu yang menurut atau kacamata saya itu yang memang betul-betul perlu sekali ditanamkan dalam pemahaman itu karena tadi mencongnya itu program-program itu karena tidak pahamnya tentang makna atau substansi dari nomenklatur yang ada dalam pemerintahan itu.
1: Berarti juga kita harus perlu untuk duduk bersama juga ya. Sebenarnya kalau ada ini ya lebih pas ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan ya Bu.
0: Mohon lain kesempatan atur sada anggota dewan.
2: Bisa komplit Bu ya.
1: Oke. Baik Ibu Sartia dan juga Ibu Jum boleh kita sejenak break dulu sejenak ya, sambil mungkin nanti yang ingin bergabung bersama kami, kita undang juga pendengar yang ingin bergabung, silakan ke 0401 3124008 dan WhatsApp 0813 5450967.

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di siang hari ini masih terkait dengan kesetaraan gender dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Saya masih ditemani oleh Ibu Associate Prof. Sartia Yusran, MED PhD, Ketua Tim Riset Gender Perempuan dan Anak UHO, dan juga ada Ibu Jumriah Abdullah SKM MKM, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, saya ke Bu Jum dulu nih. Bu Jum, sebenarnya di DP3AP2KB ini indikator yang digunakan untuk untuk mengukur keberhasilan dari program-program dalam pemenuhan kesehatan hak kesehatan reproduksi ini seperti apa bu yang dilakukan?
1: Ya, kalau spesifikasi tentang pemenuhan kesehatan hak reproduksi itu adanya di bidang kami juga, bidang KB. Di situ dilihat karena kami pelayanan keluarga berencana, Bu ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pelayanan KB ini kan menghindarkan juga dari infeksi menular seksual, menjaga kesehatan ibu kan. Yeah. Nah, itu kami lihat indikator kinerjanya itu dari persentase penggunaannya. Itu nanti kan dilihat kemudian hasilnya, manfaatnya itu nanti akan terjadi penurunan angka kematian ibu, penurunan angka penyakit menular seksual, dan sebagainya. Tapi kalau ini dikaitkan dengan kesetaraan gender, Bu Sarti, bukan hanya cuma melihat persentase dari penggunaan alkon tersebut, tapi bagaimana kemudian kita melihat dari istilah APKM ya Bu, ya, bagaimana APKM itu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Jadi bagaimana akseptor atau masyarakat ini, apakah memang pada pelayanan kesehatan reproduksi ini mereka mendapatkan akses yang sama, atau kemudian mereka punya partisipasi yang sama di dalamnya antara perempuan dan laki-laki. Selanjutnya mereka bisa enggak mengontrol hal tersebut dengan dengan adil ya, dengan setara. Dan kemudian yang terakhir manfaatnya, Bu ya. Iya. Setelah semua program atau kegiatan kami sudah dijalankan, apakah manfaatnya terasa oleh perempuan dan laki-laki dengan pola kesetaraan gender tersebut. Itulah yang menjadi indikator kinerja kami terkait antara kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender.
0: Tapi memang selama ini itu yang sudah di tersosialisasikan juga ya Bu ya ke masyarakat kita.
1: Iya. Karena itu menjadi tupoksi kami, tupoksi pemberdayaan perempuan itu. Jadi bukan hanya melaksanakan kegiatan tersebut, mungkin kalau dinas lain mengukur itu setelah melaksanakan ya Bu, tapi kami kemudian melakukan PPRI tadi ya Bu, perencanaan penganggaran yang responsif gender. Jadi segala kegiatan itu harus betul-betul responsif gender dan tepat sasaran.
0: Oke, baik. Ibu Prof, ini juga selain memang riset gender begitu ya Bu ya, di UHO ini, dan memang selaku akademisi memang juga kepada anak didik ya Bu ya, kepada mahasiswa, tentunya juga menjadi sangat penting. Bagaimana sih edukasi-edukasi yang dilakukan mereka yang juga nantinya akan turun ke lapangan itu seperti apa Bu?
2: Iya, jadi saya mau mulai dulu, saya sambung dulu dengan, karena ini sangat erat kaitannya. Tadi dikatakan bahwa pendekatan yang mereka dapatkan, Ibu Jum ini, pendekatan dari pemberdayaan perempuan, mulai dari akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, itulah sebetulnya yang disebut dengan analisis gender. Jadi perencanaan pembangunan yang analisis gender, sudah itu yang tadi tepat sasaran, tepat Pak Ibu Jum katakan. Nah kalau semua perencanaan menggunakan seperti itu, siapa yang mau akses kemana, terus siapa yang berpartisipasi di mana, yang mengontrol itu siapa, dan juga manfaatnya kepada siapa. Nah itu perencanaan pembangunan yang responsif gender, itulah yang sebenarnya pendekatannya itu. Terus yang kedua, saya mau coba menjawab tadi bahwa bagaimana dengan dari segi perspektif pendidikan. Sebenarnya saya ini sudah puluhan tahun bercuap-cuap tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi itu. Memang kebetulan S3 saya kan itu ya. Jadi pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Nah, sayangnya memang kembali lagi sayangnya bahwa pemerintah itu melihat sebelah mata tentang konsep kesehatan reproduksi itu, pendidikan kesehatan reproduksi ini, karena macam-macam. Jadi hasil penelitian pun juga mengatakan bahwa dari sejarah perspektif patriarki, mereka mengatakan kita akan memberikan informasi tentang bagaimana anak remaja itu melakukan hubungan seks, padahal sebetulnya tidak. Jadi resistensi duluan sebelum tahu maknanya apa apa sebenarnya pendidikan kesehatan reproduksi itu. Resistensi duluan, saya langsung negatifnya saja. Sementara anak-anak kita sudah terpapar dengan media yang vulgar, tetapi dia tidak mempunyai basic knowledge atau ilmu dasar tentang pemahaman yang benar. Mereka mendapatkan pemahaman yang berawan, di atas awan itu di sini, di HP itu HP. Banyak sekali, apapun ada di sini. Tapi pertanyaannya, apakah informasi yang mereka akses itu adalah informasi yang memang betul-betul membuat dia memahami yang substansi? Ataukah sekaligus kita mengatakan bahwa tidak, informasi yang didapatkan itu justru yang informasi yang akan membuat mereka terjun bebas ke jurang. Dari segi akses pornografi misalnya. Nah ini yang menjadi PR. Pada saat tahun 2000-an Bu, ya, saya melakukan penelitian. Pressure ya, remaja itu, perilaku remaja itu tentang perilaku seksnya, dia itu terpengaruh sekali dengan teman sebaya. Kamu kampungan sih, masa kamu begini, saya tidak mau pacaran, saya tidak mau. Itu dulu tahun 2000-an ya. Sekarang berbeda sekali. Sekarang ini tidak lagi dikatakan kampungan, karena juga dengan fenomena yang ada di sini, remaja kita itu sangat drastis 80 derajat berbeda. Kenapa? Laki-laki tidak lagi melindungi pacarnya. Kalau laki-laki dan pacar, kalau mereka pacaran itu sekarang tujuannya satu, itu yang having sex itu, mencoba-coba cari itu. Karena kepenasarannya tentang perilaku seks itu tidak dibendung oleh pemahaman yang cukup, yang mengatakan bahwa kamu jangan coba-coba mendekati itu karena kamu punya usia, kamu belum bisa, dan kepada siapa kau lakukan itu belum tentu yang aman. Itu tidak dipunyai anak-anak kita. Sementara di sini berpengaruh sekali bahwa having sex itu adalah satu fantasi. Yang merupakan fantasi, dan kebutuhan seks itu memang kita paham bahwa semua orang butuh. Tapi pertanyaannya, bagaimana remaja kita, kapan kamu harus lakukan itu, tidak bisa, gitu kan? Nah, sekarang beda banget. Kenapa? Karena mereka dengan akses di ini, kalau dengan pacarnya itu orientasinya satu, kalau dia sudah dapat itu, sudah cerai, pisah. Apa yang terjadi? Di BO ini mantan pacar, booking online dengan teman-teman yang lain, di booking online itu adalah mantan pacarnya. Yang dia sudah lakukan itu, maaf saya tujuh-tujuh. So ini menjadi fenomena yang merinding saya, Bu. Kalau saya, hasil penelitian saya itu. Nah itu pada tahun 2023 kami dapat dana dari pusat Kementerian Pendidikan untuk melihat bagaimana pencegahan penanganan kekerasan seksual di kampus. Wih, itu ngeri itu sebenarnya. Nah, dengan itu sebenarnya menteri waktu itu, dia Dirjen Dikti ya, waktu itu paham bahwa kita kekerasan seksual di kampus itu tinggi sekali. Dari pendidikan istilahnya. Nah, saya mau menjawab tadi bahwa solusi apa yang Ibu Sarti lakukan pada saat misalnya fenomena sekarang ini. Kami sudah melakukan beberapa intervensi, dan sebenarnya ini roadmap dari penelitian dan intervensi saya sampai 5 tahun. Hanya sayangnya kita tidak mendapatkan dana lagi di pusat itu. Kenapa? Karena pusat studi gender yang ada di UHO itu dinonaktifkan. Tapi sekarang sudah mulai. Saya senang sekali karena dengan kepala LPPM kita sudah diberikan kewenangan tentang bagaimana riset ke depan. Dan saya sempat alhamdulillah sudah dapat SK-nya tentang riset gender perempuan dan anak. Itu sudah mulai menjadi satu start point lagi ya untuk ini. Nah, ultimate goal-nya atau orientasi tujuan, sebenarnya goal roadmap dari penelitian ini adalah pendidikan kesehatan reproduksi remaja wajib adanya di semua pendidikan, mulai dari pendidikan dasar. Itu roadmap terakhir, ujung dari 5 tahun terakhir ini. Nah, tapi pertanyaan sekarang kan, apakah Dinas Pendidikan setuju tuh kolaborasi dengan kami untuk uji coba ini, gitu loh.
3: DPR setuju.
2: Apakah DPR setuju tuh membuat satu semacam regulasi? Paling tidak, apakah kalau misalnya dikatakan tidak bisa diganti, Bu, karena ini kurikulum nasional sudah paten, ada kurikulum lokal? Tidak ada akar rotan pun jadi. Yang penting bahan ini harus sampai ke remaja kita. Pasti beliau katakan begini. Tidak disampaikan juga sampai tetapi tidak sesuai dengan substansi yang benar. Gitu. Okay. Mereka belum memahami makna substansi yang benar gitu. Yeah. Kalau kita berikan, kita targetnya itu semua, kalau di pendidikan itu target remaja semua kan anak-anak yeah. sekolah. Mm, yeah. Kalau anak-anak sekolah itu semua dapat kalau di pendidikan ini, pendidikan yeah. formal misalnya. Betul. Di samping itu tambah lagi dengan di remaja masjid lah, mm-hmm. yeah. di organisasi-organisasi yeah. remaja yang lain, mm. yang sebetulnya BKKBN itu sudah kerja luar biasa itu. Mm-hmm. Hanya, yaitu tadi, tidak bisa single fighter ibu, yeah. tidak bisa yeah. hanya satu orang, betul. Tidak bisa hanya satu instansi yang melakukan. Mm-mm. Kita semua harus bergerak gitu.
0: Jadi memang harus menjadi PR kita bersama yes. gitu ya Bu ya. Dan
2: PR
0: memang
2: bersama.
0: Ke lingkungan pendidikan itu menjadi sangat penting. Yeah. Kalau memang tidak bisa di kurikulum nasional, ya memang di lokal itu
2: lokal
0: kenapa
2: ada.
0: Tidak?
2: Yeah.
0: Betul. Karena itu yeah. menjadi sangat penting yeah. dari pendidikan-pendidikan yang dasar-dasarnya seperti ini ya Bu ya, yang yeah. memang anak-anak itu harus bisa mengetahui.
2: Ya yeah, betul. Okay. Bahkan di luar negeri di Australia, di mana anak saya sekolah di Australia dulu itu, mulai dari SD kelas 1 diajarkan, tidak ada yang bisa menyentuh tubuhmu selain ayah dan ibumu.
1: Kita masih loh. Dianggap tabu di situ.
2: Itu bagaimana yeah. caranya? Nah, bahkan sekarang berubah lagi Bu. Hmm. Berubah lagi per konsep ini. Mengapa? Yeah. Karena sekarang ini fenomena kekerasan seksual, ayah pun tanya. Mencabuli anaknya, yeah. anak perempuannya.
0: Nah, jadi, ini yang sudah paling banyak terjadi juga ya.
2: Iya.
0: Jadi orang-orang konsep, yang terdekat ya Bu ya? Ya.
2: Orang-orang terdekat. Jadi konsep gender yang harus masuk mengatakan bahwa yang harus menceboh anak perempuannya adalah ibunya, yang harus menceboh anak laki-lakinya adalah laki-lakinya. Tapi ini sulit juga. Kenapa? Karena ya laki-laki dengan laki-laki juga banyak. SLS banyak sekali itu kasusnya. Jadi kita semakin berbahaya sekarang. Makanya kalau tidak dikasih pondasi anak kita, saya gak bisa membayangkan 5 tahun 10 tahun ke depan kita tidak akan mendapatkan generasi yang berkualitas. Betul. Dihubungkan dengan kesehatan reproduksinya.
0: Wow, mirip sekali ya Bu ya. Sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau tadi Bu Sarti bilang itu sekarang sudah apa istilahnya, darurat.
2: Sudah darurat.
0: Kekerasan ya Bu ya. Kalau berdasarkan riset yang Ibu temukan, ini yang paling banyak di apa ya, di seperti apa Bu? Mungkin kekerasan perempuan dan anak ini di apa saja Bu?
2: Ini sebenarnya banyak sekali kasus. Hampir tiap hari kita dapat kasus. Kasus pemerkosaan, kasus pelecehan, dan pemerkosaan itu yang paling menyedihkan. Itu ada kasus incest namanya. Incest itu adalah sedara, seperti ayah dan seperti ayah dan anak, saudara dengan saudara. Itu incest. Itu beberapa di Sultra ini berbahaya sekali. Dan itu menurut saya tidak ada gregetan sekarang ini. Saya juga bingung kenapa nggak ada yang gregetan untuk melakukan itu. Yeah. Nah itu juga salah satu sebenarnya tupoksi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Mari cepat kamu berkoordinasi dengan semua kabupaten kota. Yeah. Maaf ini saya kita harus angkat saja di sini. Harusnya Dinas Pemberdayaan Perempuan provinsi itu harus minta koordinasi ya, kembali lagi ke anggaran ya kan. Tetapi sebenarnya sekarang nggak ada lagi alasan, kita bisa online, bisa video call, bisa zoom. Kalau soal-soal urgen seperti ini mestinya dari kabupaten kota, 17 kabupaten kota harus dipandu oleh Dinas Pemberdayaan provinsi mengatakan bahwa kita ini sekarang darurat. Kenapa darurat? Kekerasan seksual hampir semua kabupaten Bu punya kasus. Hampir semua kabupaten punya kasus ya Bu Jumnya. Jadi kita tidak tahu yang, tapi memang yang terakhir-akhir ini sangat terang-terangan itu adalah di Konsel. Bau-bau tahun-tahun lalu itu bau-bau Kolaka, Kota Kendari. Kota Kendari juga termasuk Konawe. Pokoknya banyak, Buteng. Jadi
0: itu semua daerah ada lah ya.
2: Itu yang terlaporkan. Yang tidak terlaporkan mungkin banyak. Jadi itu kan fenomena gunung es.
0: Iya. Waduh, sayang sekali Bu, ini waktu kita sudah hampir tuntas ya. Mungkin masih banyak hal-hal yang bisa kita perbincangkan, apalagi soal perempuan ini sangat kompleks permasalahannya ya Bu ya. Saya ke Bu Jum dulu nih. Bu Jum, dari perbincangan kita terkait dengan topik kita yang kita bahas untuk siang hari ini, kesetaraan gender dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi, yang mungkin bisa menjadi yang digarisbawahi dari perbincangan kita, singkat saja Ibu.
1: Iya, yang kalau dari kami dinas terkait, harapan kami terutama ke depannya ya, bagaimana seperti yang disampaikan Bu Sarti, bagaimana kita semua bersinergi dari level pengambil kebijakan, kemudian kami dinas teknis terkait, kemudian tentu saja masyarakat dan organisasi masyarakat, LSM perempuan dan sebagainya. Ya, tujuan kita sama, bagaimana pembentukan karakter anak dari kecil, kemudian pola asuh yang baik, harapan kita tentu saja generasi kita lebih baik. Bukan hanya sekedar fisiknya sehat, tapi juga mental dan karakternya terbentuk.
0: Seperti itu ya. Oke. Bu Sarti, mungkin ini yang menjadi PR juga tadi untuk kita bersama ya Bu. Langkah mungkin juga prioritas ke depannya, mungkin bukan hanya 5-10 tahun ke depan, tapi harus jauh ke depan seperti itu ya Bu ya. Bagaimana sih agar setiap individu itu bisa memperoleh hak kesehatan reproduksi secara adil tanpa mungkin adanya diskriminasi gender.
2: Ya. Apa, Bu? Itu pertama mesti harus dari kebijakan dulu.
0: Ya.
2: Karena tanpa kebijakan nggak akan bisa terjadi itu. Karena setiap sebenarnya kalau kita bicara hak-hak reproduksi itu ada 12. Ada 12 hak-hak reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama itu adalah hak mereka untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi. Hak untuk mendapatkan pelayanan, hak untuk terlindungi dari kekerasan. Jadi hak-hak itu yang belum ada, belum semua dipahami oleh masyarakat kita dan terutama juga pengambil kebijakan. Karena kita melihat dari 12 hak reproduksi perempuan dan laki ini, kita lihat tentang informasi. Mereka remaja kita punya hak untuk mendapatkan informasi. Tapi dari kebijakan tidak ada di pendidikan formal kita tentang pendidikan kesehatan reproduksi. Hanya adanya biologi. Sementara kalau mata kuliah biologi justru merangsang anak kita untuk penasaran.
1: Mencoba.
2: Penasaran apa sih itu. Tapi karena juga kalau kita mengatakan bahwa begitu dia balik, dia akan secondary seksnya kan muncul tuh. Nah ini yang belum difahami. Nah, oleh itu kalau saya dibungkus dengan, dari karena saya akan demisi, saya mengatakan bahwa mari kita kerjasama untuk memberikan masukan atau pendidikan anak-anak kita, mulai dari saya sepakat, mulai dari PAUD bahkan kalau di luar negeri itu mulai dari PAUD itu sudah diajarkan mereka harus hygiene ya, seperti itu. Jadi harapannya kalau kita memasukkan satu program intervensi, mesti harus kolaborasi. Saya kira sepakat dengan Ibu Jum. Nggak akan bisa single fighter, Bu. Nggak bisa. Jadi akademisi menyiapkan ilmunya. Jadi yang memfasilitasi orang-orang pemerintah, birokrasi. Yang membuatkan kebijakan adalah DPR. Nah itu, supaya sinkron gitu loh.
1: Masyarakat tinggal menerima.
2: Masyarakat itu tinggal menerima. Karena kita tahu, akses partisipasi, partisipasi, kontrol dan manfaat. Nah, mengapa kalau manfaatnya itu, kalau selama ini dikatakan manfaatnya adalah yang menerima manfaat terbatas sekali. Sementara yang korban itu banyak perempuan dan laki, anak kesehatan reproduksi. Korban-korban kekerasan seksual itu banyak kan perempuan ya. Meskipun kalau sering sekali dikatakan bahwa memangkah itu hanya perempuan yang korban, tidak juga. Ada juga yang korban laki-laki. Katanya sih lebih sadis. It's okay, tetapi 102 dari 100 kasus misalnya itu laki-laki. Saya kira yang lainnya itu perempuan dan anak. Yang paling bermasalah dan yang paling menyedihkan itu adalah anak di bawah usia. Saya kira gitu Bu.
0: Oke, baik. Wah, luar biasa sekali Bu Sartia, terima kasih sudah hadir di studio. Dan mungkin ini masih belum masih banyak hal-hal yang perlu kita perbincangkan
2: masih
0: lagi
2: banyak.
0: Ya Bu ya, kita olah lagi tadi ya, mungkin kalau mungkin ke tingkat parlemen ke apa ke tingkat legislatif gitu ya Bu ya, dan lain sebagainya itu, kemudian juga yang memang pendidikan ini khususnya dari tingkat paling bawah gitu ya Bu ya, itu sampai ke atas harus ada juga. Dan mungkin masih banyak persoalan-persoalan yang memang belum meskipun saat ini dari program-program kan sudah banyak ya Bu ya, tapi memang masih perlu adanya kesadaran bersama tadi yang harus masyarakat itu.
2: Iya, dan yang penting Bu, sebenarnya bukan hanya anaknya yang kita didik, orang tuanya pun juga
0: orang dikasih pemahaman. Juga,
2: jadi kita ada, kalau di luar negeri, di Australia pengalaman saya, anak-anak diajarkan, ibunya pun juga di orang tuanya itu. Ada itu kan komite sekolah. Komite sekolah itu harus buat program, bukan hanya untuk keuangan tetapi program. Jadi dulu kami, saya di Australia itu, komite sekolah itu membuat pendidikan konsep case pro itu, bagaimana anak-anak kita kalau dia bertanya seperti ini, jawabannya seperti ini gitu.
0: Berarti mungkin perlu adanya pertemuan mungkin antara orang tua murid setiap
2: Komite sekolah itu perlu dan di samping itu LSM-LSM perempuan bisa mensupport dari luar. Saya di pola pengasuh itu penting banget, pola asuh. Di pola asuh itu dibuatkan itu interaksi seperti itu. Karena memang banyak orang tua mengatakan, kita tahu itu penting Bu, tetapi how to say, bagaimana cara bahasanya gitu. Sangat sensitif kan bahasa ini. Jadi mereka tidak tahu kata-kata kunci begitu. Nah, ini kan ilmu sebenarnya.
0: Ya, baik. Ibu Prof, terima kasih banyak sudah.
2: Terima kasih.
0: Sudah hadir di studio untuk siang hari ini. Ibu Jum juga terima kasih. Ya, semoga perbincangan kita ini juga tentunya bermanfaat ya, dan menjadi untuk kita bersama pahami ya, karena memang sangat penting sekali hak kesetaraan gender ini dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi tentunya. Baik, sampai di sini dulu pendengar kebersamaan kita untuk dialog siang hari ini, dan terima kasih atas atensi Anda. Kita jelang tanda waktu pukul 12, kami juga akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga.
3: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
5: Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit, berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Timnas Portugal, Jorge Jesus secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano simbol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen

0: Away. Mbappe! Simply irreplaceable.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang

0: kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win.
0: Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak menangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan. Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua. Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Zandvoort dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezeki yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang, sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026 pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gevi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas squad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga ya, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap. Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSC dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Masih dari studio terintegrasi Jalan Laut T44 Madonga Kendari. Kami ucapkan selamat siang pendengar Anda yang saat ini juga masih bersama kami. Suasana siang ini dengan cuaca yang juga cukup panas untuk Metro Kendari dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat siang, selamat beristirahat ya, dan kami juga terus temani Anda masih dengan pilihan musik dan informasi untuk Anda dengarkan.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Baik pendengar, masih terus kebersamaan kami menemani Anda ya di suasana siang untuk saat ini 2 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Biasanya di jam-jam seperti ini Anda juga harus kembali ke tempat aktivitas seperti biasa ya, karena memang diberlakukan kembali untuk kembali melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini sampai dengan sore. Meskipun kalau di awal pekan Senin itu biasanya cukup banyak, cukup padat aktivitas yang mesti harus Anda kerjakan ya, dari pagi, siang, sore, bahkan malam hari nanti ya. Nah, kemarin pendengar, ngomong-ngomong di tanggal 12 itu diperingati Hari Koperasi Nasional ya, di mana peringatan tersebut ya, ini juga pada puncaknya. Kemarin dikabarkan Presiden

0: 79, di mana Presiden menegaskan bahwa koperasi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun ekonomi kerakyatan yang juga mampu memperkuat seluruh kekuatan ekonomi nasional. Dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi yang digelar di Indonesia Arena ya, Jakarta pada minggu kemarin. Dan dalam sambutannya juga Presiden ini menjelaskan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia itu harus kembali ke atau berpijak pada cita-cita para pendiri bangsa, yakni ekonomi yang berlandaskan semangat kekeluargaan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat untuk berkembang. Kepala negara juga menyinggung pembangunan ekonomi nasional harus kembali berpijak pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utamanya. Lalu Presiden juga menegaskan bahwa penguatan koperasi tidak berarti mengesampingkan peran sektor usaha lainnya, karena menurut Presiden bahwa Indonesia membutuhkan sinergi antara koperasi, UMKM, badan usaha milik negara, dan kemudian badan usaha milik daerah, serta sektor swasta agar seluruh potensi ekonomi nasional bisa berkembang secara seimbang. Menurut Presiden, koperasi juga memiliki peran strategis, ini juga sebagai wadah bagi masyarakat untuk menghimpun kekuatan ekonomi. Dengan semangat gotong royong, Presiden meyakini bahwa koperasi mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat langsung kepada anggotanya sekaligus memperkuat perekonomian nasional.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar siang ini ada yang mungkin tengah menikmati santap siang ya, meskipun mungkin waktunya sudah agak sedikit terlambat, tapi tidak mengapa. Yang penting juga menyempatkan diri untuk bisa menikmati santap siang ya, karena begitu pentingnya makan siang untuk bisa menunjang segala rutinitas aktivitas Anda yang siang hari ini mesti harus Anda tuntaskan ya. Dan tentunya juga pendengar, kalau berbicara soal makan siang ataupun juga makan, ini ada yang perlu kita waspadai nih pendengar ya, di mana Menteri Kesehatan mengungkap adanya bahaya natrium ya dalam saus saset yang nampaknya bisa lewati batas harian dari WHO. Jadi bagi Anda mungkin pecinta makanan-makanan cemilan gitu ya, yang biasanya ditemani dengan saus ya, karena ada yang mungkin mengatakan tidak lengkap rasanya makan sesuatu yang mungkin juga tidak ditemani dengan saus. Karena banyak orang yang menikmati misalnya ayam goreng cepat saji dengan tambahan beberapa saset saus ya, agar rasanya juga semakin nikmat. Namun nih pendengar, menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kebiasaan tersebut nampaknya bisa membuat asupan natrium harian Anda melonjak ya tanpa disadari, dan meningkatkan resiko yang namanya hipertensi. Dan dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @bangsadikin pada Sabtu 11 Juli lalu, Menteri juga menegaskan bahwa ia juga tidak melarang masyarakat ya mengkonsumsi ayam cepat saji.

bilang tidak boleh makan ayamnya ya, seperti itu. Tapi tentunya juga lebih menyampaikan kehati-hatiannya begitu terhadap saus, karena menurutnya bahwa banyak orang justru menambah asupan natrium dari saus tanpa menyadarinya. Nah, kira-kira apa nih pendengar yang mungkin juga lebih jauh disampaikan oleh Pak Menteri ini ya, karena terkait dengan bahaya natrium ya dalam saus saset ya. Ini yang ternyata juga bisa lewati batas harian dari yang disampaikan oleh WHO.

Ya, pendengar, sebelumnya dalam sebuah video ya, ini dijelaskan satu saset saus itu mengandung sekitar 100 mg natrium. Dan kemudian juga mencontohkan kebiasaan yang sering ditemuinya ketika seseorang makan satu potong ayam goreng cepat saji, yang biasanya kalau Pak Menteri lihat ya, orang-orang makan satu potong ayam seperti satu potong ayam itu bahkan bukan hanya satu saset ya, tapi bahkan sampai tiga saset gitu ya. Nah, kalau seseorang mengkonsumsi dua potong ayam dengan tiga saset saus yang setiap potongnya, berarti total saus yang digunakan itu bisa mencapai 6 saset. Nah, jadi menurut perhitungan Pak Menteri, 6 saset saus tersebut itu sudah menyumbang sekitar 600 mg natrium ya. Kemudian juga pendengar, bahwa selain berasal dari saus, natrium ini juga sudah terkandung di dalam ayam goreng cepat saji itu sendiri ternyata ya. Jadi dalam penjelasan Pak Menteri, dua potong ayam masing-masing mengandung sekitar 1000 mg natrium, sehingga totalnya bisa mencapai 2000-an mg. Ketika ditambah natrium dari 6 saset saus misalnya, total asupan natrium itu bisa sekitar 2600-an mg jadinya. Nah, padahal menurut Pak Menteri ya, bahwa batas konsumsi natrium yang direkomendasikan oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia itu adalah 2000 mg per harinya. Nah, karena itu pendengar diingatkan bahwa kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi natrium secara ya berlebihan itu bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Ya, pendengar, melihat tingginya asupan natrium yang bisa berasal dari satu kali makan ya, di mana masyarakat tentunya yang memiliki kebiasaan serupa untuk lebih rutin ini memantau kondisi kesehatannya. Bahkan Menteri Kesehatan ini juga mengajak masyarakat untuk bisa memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis ya di puskesmas ini untuk memeriksa tekanan darah sejak dini. Dan melalui unggahan yang sebelumnya di ini juga sempat menjadi perhatian gitu ya, oleh diatensi langsung oleh Pak Menteri ya. Menteri Kesehatan juga menekankan bahwa perhatian ini bukan hanya perlu diberikan pada makanan utamanya, tetapi juga pada pelengkap seperti saus yang sering dianggap sepele. Kemudian tambahan beberapa saset saus itu bisa meningkatkan total asupan natrium hingga melampaui batas harian yang direkomendasikan WHO apabila itu dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang juga tinggi natriumnya. Nah, jadi dengan memahami jumlah natrium yang masuk ke tubuh kita dan juga rutin memeriksa tekanan darah, masyarakat diharapkan nanti bisa mengurangi resiko hipertensi di kemudian harinya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: agak aku berpikir pada kamu.
1: Pokoknya aku bahagia sama kamu. Hah? Kamu tuh belum sendiri, tau gak?
0: Ras, coba kamu lihat diri kamu sendiri, Ras. Kaca!

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

9.7 MHz, Serari Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita mendengar di suasana siang hari ini, kita jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan informasi dalam Warta Berita Siang.

0: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut T44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Siang.
1: Merupakan satu benteng yang mungkin dibuat oleh orang Indonesia sendiri, orang Nusantara sendiri, sebagai benteng yang terbesar ya.
2: Insya Allah nanti kami akan dorong melalui Kementerian Perhubungan.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon melakukan peninjauan kawasan benteng Keraton Buton, Kota Bau-Bau. Pembukaan jalur lintasan feri tiga wilayah mendorong ekonomi di Kabupaten Buton Tengah. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau. Kita mulai Warta Berita Siang selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, bersama saya, Sunarti Mayesi. Saudara Menteri Kebudayaan RI Fadlizon melakukan peninjauan kawasan Benteng Keraton Buton di Kota Bau-Bau sebagai bagian dari upaya memperkuat pelestarian warisan budaya nasional sekaligus mendorong pengembangan destinasi sejarah dan budaya di Indonesia. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Chairul Mulku.
1: Merupakan satu benteng yang mungkin dibuat oleh orang Indonesia sendiri, oleh Nusantara sendiri, sebagai benteng yang terbesar ya, bisa dibilang begitu, karena tidak ada pembandingnya ya.
3: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon menegaskan Benteng Keraton Wolio di Kota Bau-Bau merupakan bukti kejayaan arsitektur dan peradaban Nusantara yang dibangun oleh masyarakat Kesultanan Buton, bukan peninggalan bangsa kolonial. Karena nilai sejarah dan budayanya yang tinggi, pemerintah berkomitmen memperkuat upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan bersejarah tersebut. Pernyataan itu disampaikan Menteri Fadlizon saat mengunjungi kawasan Benteng Wolio pada Minggu 12 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Menteri didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara, Danrem, Wali Kota Bau-Bau, Wakil Wali Kota, jajaran pemerintah daerah, serta tokoh budaya. Menurut Fadlizon, Benteng Keraton mulai dibangun pada abad ke-16 pada masa Sultan Buton ketiga, Lasangaji, dan diselesaikan pada masa Sultan Buton keempat yang merupakan salah satu benteng terbesar yang dibangun oleh masyarakat Nusantara sendiri.
1: 2,75 km benteng yang dibuat bukan oleh Belanda, bukan oleh Portugis, tapi oleh masyarakat Buton di masa Kesultanan tersebut dengan batu-batu yang ada di sini, batu karang, batu kapur ya, dan juga terdiri dari tadi 12 pintu gerbang, 16 bastion. Jadi luar biasa, ini merupakan satu benteng yang mungkin dibuat oleh orang Indonesia sendiri, oleh Nusantara sendiri, sebagai benteng yang terbesar ya, bisa dibilang begitu, karena tidak ada pembandingnya ya tempat lain.
3: Dalam kesempatan tersebut, Menteri juga berziarah ke makam Sultan Murhum, Sultan pertama yang membawa Kerajaan Buton bertransformasi menjadi Kesultanan Islam. Menurutnya, Benteng Keraton Buton dan situs-situs bersejarah di sekitarnya menjadi saksi penting perjalanan peradaban Buton yang harus terus dijaga. Fadlizon mengatakan Benteng Keraton Buton telah berstatus sebagai cagar budaya nasional. Kedepan, Kementerian Kebudayaan akan mendorong sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota Bau-Bau untuk memperkuat perlindungan, konservasi, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kawasan cagar budaya tersebut.
1: Jadi kita berharap ke depan nanti dari pemerintah, dari dalam hal ini pemerintah pusat, Kementerian Kebudayaan ya, dengan provinsi, Pak Gubernur di sini, dan juga Pak Wali Kota, Ibu Wali, Wakil Wali Kota, kita bisa bekerja sama terutama dalam rangka untuk pemajuan budaya nasional. Itu kita bukan hanya melindungi konservasi, perawatan, tapi juga pengembangan dan pemanfaatan serta pembinaan. Saya kira ini satu aset budaya yang luar biasa yang berada di Bau-Bau, di Buton. Dan
3: politisi Partai Gerindra itu berharap upaya pelestarian tidak hanya menjaga nilai sejarah, tapi juga meningkatkan daya tarik wisata budaya di Kota Bau-Bau, sehingga semakin banyak wisatawan domestik maupun mancanegara datang mengenal sejarah, budaya, panorama alam, dan kekayaan kuliner khas Buton. Dari Kota Bau-Bau, Chairul Mulku melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Kolaka bakal melakukan lelang sejumlah aset daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan rekan Idam.
4: Sejumlah aset kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 serta sejumlah aset lainnya milik pemerintah Kabupaten Kolaka dalam waktu dekat akan dilelang. Bupati Kolaka Haji Amri mengatakan, sebelum melakukan lelang dirinya telah menginstruksikan bidang aset BPKAD Kabupaten Kolaka agar melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap seluruh aset, khususnya kendaraan dinas, meliputi pemeriksaan kondisi fisik, kelengkapan administrasi, legalitas, hingga penilaian usia ekonomis dan teknis sebagai dasar pengambilan kebijakan pengelolaan aset. Menurut Haji Amri, kendaraan yang akan dilelang ini telah melewati masa manfaat serta usia ekonomis dan teknis. Apabila tetap dipertahankan, biaya pemeliharaan dan operasionalnya justru akan menjadi beban bagi keuangan daerah. Untuk itu, lelang dilakukan melalui mekanisme lelang online yang terbuka, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil lelang nantinya akan disetorkan sebagai penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5: Untuk tahun 2026, ada perencanaan dari bidang aset untuk melelang secara terbuka beberapa aset Pemda. Salah satunya itu mobil, kendaraan roda 4, kurang lebih 20 unit. Kemudian motor roda 2 itu, kendaraan roda 2 itu 92. Dan aset-aset yang lainnya. Memang ketentuannya terkait dengan lelang aset itu ada syarat-syarat yang harus menjadi rujukan pemerintah daerah. Mungkin bisa jadi salah satunya itu batas usia kendaraan. Ini nanti akan diserahkan kerjasama bidang aset dengan KPKNL, lelang negara. Lembaga itu yang kemudian menghitung, melakukan penilaian terkait dengan estimasi harga aset yang akan kita lelang. Salah satu bagian dari pendapatan, sumber pendapatan lain yang kita berharap, kendaraan ini karena sudah tidak berfungsi, mending kita jual ya, kemudian nanti dananya masuk di pemerintah daerah.
4: Lebih lanjut, Bupati Kolaka Haji Amri menegaskan penataan aset daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Bupati Kolaka juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah yang mengelola aset untuk terus meningkatkan akurasi pendataan, memperkuat administrasi inventarisasi, serta mempercepat penyelesaian aset yang telah memenuhi persyaratan untuk dilelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Saudara, pembukaan jalur lintasan feri pada 3 wilayah mendorong ekonomi di Kabupaten Buton Tengah. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Heli Diawati Kadir.
6: Bupati Buton Tengah Dr. Ashari melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Heru Widodo guna membahas peningkatan konektivitas transportasi laut. Dalam pertemuan tersebut disepakati rencana kehadiran layanan feri lintasan Mawasangka, Dongkala, Talaga yang dijadwalkan beroperasi setiap hari dan diagendakan lintasan tersebut diresmikan Direktur Utama PT ASDP Indonesia. Anggota Komisi 5 DPR RI Jailani pada kesempatan itu mengatakan keberhasilan pembangunan transportasi sangat tergantung pada kerjasama lintas pihak. Rute lintasan yang lancar akan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dan dunia usaha.
7: Yang paling utama kita membangun kolaborasi, karena kalau rute ini bisa terbangun insya Allah perputaran ekonomi akan lebih baik, rute menjadi lebih ramai, dan yang paling penting sebetulnya dorongan akan kesejahteraan masyarakat Buton Tengah bisa kita wujudkan sama-sama.
6: Sementara itu, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Heru Widodo mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi Bupati Buton Tengah sekaligus memastikan layanan yang disediakan benar-benar menjawab kebutuhan real di lapangan.
8: Karena memang ini mandat kita adalah melayani masyarakat, melayani sepenuh hati dari dan antara. Insya Allah nanti kami akan dorong melalui Kementerian Perhubungan, sekaligus nanti kami juga akan kira-kira nanti kebutuhan masyarakat di Buton Tengah seperti apa.
6: Layanan lintasan feri Mawasangka, Dongkala, Talaga diharapkan mampu memperlancar pergerakan orang dan barang, memperkuat hubungan antar daerah, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, PT ASDP dan Kementerian Perhubungan, kawasan Kabupaten Buton Tengah diproyeksikan semakin terbuka sekaligus membawa kesejahteraan yang merata bagi warganya. Dari Kendari, Heli Diawati Kadir, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau dikenal MPLS di Satuan Pendidikan Kota Kendari menjadi sarana adaptasi siswa dengan lingkungan dan sistem pembelajaran yang baru. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan Laras Ayuning Tias.
9: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah di Kota Kendari mulai melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan ini bertujuan untuk menyambut peserta didik baru serta membantu beradaptasi dengan lingkungan dan sistem pembelajaran. Kepala Sekolah SD Negeri 84 Kendari, Jumia SPD MPD, mengatakan di tingkat sekolah dasar, pendampingan orang tua dinilai masih sangat dibutuhkan, terutama bagi siswa kelas 1 yang tengah berada di fase transisi dari taman kanak-kanak. Namun pihak sekolah tetap membatasi durasi pendampingan tersebut demi melatih kemandirian para siswa baru.
10: Oh, tanggapan kami di mana diwajibkan para orang tua untuk mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah, khususnya kelas 1, di mana mereka kan baru masuk peralihan dari TK ke SMP. Tetapi kami sudah komitmen pada tanggal 8 SMP 10 itu hanya batas 2 hari mereka mengantar sampai ke dalam. Setelah itu tidak diwajibkan lagi untuk mengantar ke dalam. Apa artinya kenapa kami melarang? Melarang karena kami agar orang tua bisa melatih anaknya untuk mandiri supaya tidak didampingi terus.
9: Tidak hanya di tingkat sekolah dasar, pelaksanaan MPLS yang kondusif dan edukatif juga berlangsung di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dengan fokus pada pembentukan karakter siswa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kendari Abdul Hamid mengatakan melalui materi-materi yang disampaikan selama MPLS, para siswa baru diharapkan tidak hanya mengenal lingkungan fisik sekolah saja, tetapi juga mampu membangun karakter yang kuat dan adaptif.
11: Kegiatan MPLS tahun ini adalah materi-materi yang terkait dengan pembentukan karakter siswa dan pengenalan lingkungan siswa terhadap sekolah ini, dan juga terkait dengan sarana-sarana pengenalan sarana-sarana prasarana yang ada di sekolah.
9: Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan MPLS di Kota Kendari dijadwalkan akan berlangsung selama 1 pekan. Diharapkan para siswa baru memiliki waktu menyerap seluruh materi dan membangun kedekatan dengan guru dan teman sebaya, serta menumbuhkan rasa nyaman sebelum kegiatan belajar mengajar efektif dimulai.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Peluang ekspor hasil perikanan kota Bau-Bau ke Arab Saudi mulai terbuka setelah Kementerian Haji dan Umroh RI menjajaki pemanfaatan produk perikanan kota Bau-Bau sebagai bagian dari kebutuhan pangan jamaah haji. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
12: Kita berpikiran bagaimana produk-produk laut ini bisa menjadi bagian dari bahan makanan yang bisa terkonek para jamaah kita.
3: Peluang ekspor produk perikanan Kota Bau-Bau ke Arab Saudi semakin terbuka. Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mulai menjajaki kerjasama penyediaan kebutuhan pangan bagi jemaah haji dengan memanfaatkan hasil perikanan dari daerah. Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf saat meninjau unit pengelolaan ikan atau UPI Processing Tuna Loin di Kelurahan Sulaha Kota Bau-Bau pada Sabtu 11 Juli mengatakan produk perikanan Indonesia memiliki peluang besar memasuki pasar Arab Saudi. Namun masih diperlukan pembahasan mengenai aspek teknis, mulai dari pengiriman, pengemasan, hingga pemenuhan regulasi yang berlaku di Arab Saudi.
12: Sementara ini yang kita lihat dari daerah perairan laut tadi, ya kita berpikiran bagaimana produk-produk laut ini bisa menjadi bagian dari bahan makanan yang bisa terkonek para jamaah kita. Lalu di daerah lain bukan lautnya, mungkin masalah pertaniannya juga akan kita kumpulkanlah data-datanya sebagai bahan pertimbangan kami dalam
3: Menteri Haji menambahkan daerah pesisir seperti Bau-Bau memiliki potensi menjadi pemasok hasil laut untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji. Sebagai tindak lanjut, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Haji ditugaskan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas peluang ekspor tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau Yulia Widiarti mengatakan pemerintah daerah siap mendampingi pelaku usaha agar mampu memenuhi seluruh persyaratan ekspor. Menurutnya, tantangan selama ini bukan pada ketersediaan ikan, melainkan akses pasar dan koneksi dengan pembeli di luar negeri.
13: Kira ini gayung bersambut ya, Kota Bau-Bau sekarang dengan potensi yang ada, bagaimana kita memaksimalkan untuk bisa ekspor. Jadi dengan adanya kampung nelayan itu, bagaimana tinggal kita dorong nelayan-nelayan kita yang sebelumnya itu mungkin ikannya bisa dibawa ke Buton, ke Busel, sekarang dengan sudah adanya penyimpanan ya otomatis masuk ke sini. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa kalaupun itu kita sudah ada MOU ataupun kesepakatan bahwa Kota Bau-Bau dijadikan salah satu daerah menyuplai kebutuhan ikan di Arab Saudi, kita kan didukung oleh daerah-daerah sekitar kita.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau juga terus memperkuat infrastruktur rantai dingin melalui unit pengelolaan ikan, fasilitas penyimpanan berpendingin, tempat pelelangan ikan, serta membangun 3 kampung nelayan Merah Putih KNMP. Jika kerjasama dengan Arab Saudi terrealisasi, Bau-Bau diharapkan menjadi pusat pengumpulan dan pemasaran hasil perikanan dari wilayah Kepulauan Buton untuk kebutuhan ekspor. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Sekretaris Umum LPPD Provinsi Sulawesi Tenggara, IR Erickson Luji, menegaskan LPPD terus melaksanakan pembinaan paduan suara gerejawi secara berkelanjutan. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
14: Sekretaris Umum LPPD Provinsi Sulawesi Tenggara, Insinyur Erickson Luji, menegaskan komitmen lembaga dalam memperkuat pengembangan paduan suara gerejawi melalui pembinaan yang berlangsung secara berkelanjutan di berbagai daerah. Kepengurusan LPPD Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menjalankan tugas sejak 28 November 2025, sehingga masa kerja pengurus masih terbilang beberapa bulan. Meski demikian, berbagai program pembinaan telah berjalan sesuai arah dan tujuan organisasi.
15: Kepengurusan kami itu baru dimulai pada 28 November 2025 sehingga TIS baru beberapa bulan, sehingga pembinaan yang kami kerjakan itu tidak keluar daripada Peraturan Menteri Agama nomor 19 tentang pengembangan Pesparawi daerah, dan sebagaimana tugas yang diuraikan di dalam Peraturan Menteri Agama itu adalah pengembangan paduan suara di daerah. Inilah yang kami kerjakan secara periodik, secara terus-menerus untuk merangkul warga gereja, warga Kristiani untuk menghidupkan dalam kehidupan bergereja itu tentang pengembangan paduan suara.
14: Erickson Luji menjelaskan pembinaan dilakukan secara periodik dan berkesinambungan guna meningkatkan kualitas paduan suara gerejawi sekaligus memperkuat pembinaan sumber daya manusia di lingkungan gereja. Program tersebut juga menjadi wadah merangkul warga Kristiani agar semakin aktif mengembangkan pelayanan musik gereja. Melalui pembinaan yang konsisten, LPPD Provinsi Sulawesi Tenggara berharap budaya bernyanyi dalam kehidupan bergereja semakin tumbuh, kualitas pelayanan ibadah meningkat, serta persiapan menghadapi ajang Pesparawi di berbagai tingkatan dapat berlangsung lebih optimal dan berdaya saing.
0: Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf mengunjungi keluarga almarhumah Dr. Fitri di Kota Bau-Bau sebagai bentuk penghormatan atas pengabdiannya sebagai petugas haji yang wafat saat bertugas di Tanah Suci. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kembali dilaporkan Hairul Mulku.
16: Sebagai bagian dari Kementerian Haji, karena beliau kemarin bertugas atas nama Kementerian Haji.
3: Suasana haru kembali menyelimuti rumah keluarga almarhumah Dr. Haja Fitri Reskiana di Jalan Abdul Aziz, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batu Puaro, Kota Bau-Bau pada Sabtu 11 Juli 2026. duka yang telah sebulan lebih mereka rasakan mendapat perhatian langsung dari pemerintah. Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf bersama jajaran datang membawa doa, salam Presiden Prabowo Subianto, sekaligus penghormatan atas pengabdian almarhumah yang wafat saat menjalankan tugas di Tanah Suci. Menteri menegaskan kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab Kementerian Haji dan Umrah kepada salah seorang petugas haji yang gugur dalam menjalankan amanah negara. Selain itu, Menteri juga menyampaikan secara langsung belasungkawa dan salam dari Presiden kepada keluarga yang ditinggalkan.
16: Sebagai bagian dari Kementerian Haji, karena beliau kemarin bertugas atas nama Kementerian Haji. Yang kedua juga untuk menyampaikan salam dari Presiden Prabowo untuk keluarga almarhumah, dan insya Allah kita semua mendoakan beliau adalah gugur dalam tugasnya, insya Allah syahid di sana, sehingga kita semua ikut mendoakan untuk.
3: Nama Dr. Fitri dikenang sebagai tenaga kesehatan sekaligus petugas pendamping jemaah haji kloter UPG 38 asal Sulawesi Tenggara. Selama musim haji, almarhumah mengabdikan diri mendampingi dan melayani kesehatan jemaah haji hingga akhirnya wafat di Mekah, Arab Saudi pada 7 Juni 2026 akibat gangguan kesehatan dan kelelahan saat bertugas. Sebagai bentuk kepedulian, Menteri Haji dan Umrah turut menyerahkan santunan kepada keluarga. Namun menurutnya, seluruh bantuan itu tidak akan pernah sebanding dengan kehilangan yang dialami keluarga.
16: Ada santunan dari peserta SPP itu memang hak keluarga. Ada teman-teman dari bank yang juga memberikan santunan. Dari kementerian juga ada santunan. Tentu itu tidak sebanding dengan kehilangan keluarganya, tapi itu adalah bentuk perhatian kami kepada keluarga yang telah ditinggalkan oleh salah satu pejuangnya di Tanah Suci.
3: Selain santunan dari Kementerian Haji dan Umrah, keluarga dan ahli waris dari Dr. Fitri juga menerima manfaat jaminan kecelakaan kerja JKK dan tabungan hari tua JHT dari PT Taspen. Keluarga juga menerima santunan dari Bank Syariah Indonesia. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku melaporkan.
0: Saudara, layar benteng menghadirkan bioskop rakyat di Desa Sandang Pangan, Kabupaten Buton Selatan. Ratusan warga antusias menikmati pemutaran film gratis bertema budaya Buton. Selengkapnya dilaporkan Waode Nurliani.
17: Masyarakat Desa Sandang Pangan, Kecamatan Sampulawa, Kabupaten Buton Selatan pada Sabtu malam 11 Juli mendapatkan hiburan gratis melalui kegiatan layar benteng, penayangan film fiksi dan dokumenter yang diselenggarakan oleh Seribu Benteng Production. Kegiatan yang dipusatkan di pelataran kantor Desa Sandang Pangan atau Desa Rongi tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat berbagai kalangan usia. Kegiatan ini merupakan upaya penguatan literasi sinema, membuka ruang apresiasi terhadap karya film daerah, serta mendorong pemajuan kebudayaan melalui aktivitas seni dan juga edukasi di ruang publik di wilayah eks Kesultanan Buton. Ketua Panitia Kegiatan Andi Lopez Eba mengatakan, layar benteng hadir sebagai ruang pertemuan masyarakat dengan film, budaya dan juga cerita-cerita lokal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Buton. Menurut Andi, pemilihan Desa Rongi yang juga dikenal sebagai Desa Sandang Pangan sebagai lokasi pemutaran film bukan tanpa alasan, kawasan Benteng Rongi memiliki nilai sejarah yang penting sehingga diharapkan dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat sekaligus

tersebut diperuntukkan bagi pelaku budaya, komunitas seni, serta lembaga kebudayaan untuk menghasilkan karya, serta menyelenggarakan kegiatan kebudayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam kegiatan tersebut, diputar sejumlah film karya sineas lokal, yakni film fiksi Pesawat Kertas dan Di Waktu Senja, yang merupakan produksi sineas muda Buton Selatan, serta film dokumenter Caga Budaya, Tradisi Adat Matagalampa Masyarakat Rongi. Selain pemutaran film, kegiatan juga diisi dengan diskusi santai bersama masyarakat dan pelaku kreatif lokal mengenai budaya serta pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi daerah melalui karya visual dan dokumentasi film. Wade Nurliani, Reporter Ribau Bau, melaporkan.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon melakukan peninjauan kawasan Benteng Keraton Buton Bau-Bau. Pembukaan jalur lintasan feri tiga wilayah mendorong ekonomi di Kabupaten Buton Tengah. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra Siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya

Hai, selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir kembali ya di sajian musik request 100% Indonesia. Anda bisa bergabung bersama kami seperti biasa di 3124008 dan WhatsApp 0813 5450967. Untuk musik request 100% Indonesia, seperti biasa lagu-lagu Bumi Pertiwi tentunya yang bisa Anda request untuk sore ini ya, sampai jam 4 sore nanti. Kembali untuk yang sore ini juga tengah menikmati suasana santai ataupun juga bahkan masih dengan rutinitas aktivitasnya hari-hari ya, kami terus menemani dengan beragam pilihan informasi ataupun juga hiburan ke ruang dengar Anda. Di musik request Anda bisa bergabung di 0401-3124-008 atau WhatsApp 0813-5450967. Boleh silakan requestan Anda ya, yang ingin menyampaikan requestannya lewat TikTok juga boleh ya pendengar. Kami nantikan di kebersamaan kita sore hari ini sampai jam 4 sore ya. Untuk kebersamaan kita nanti akan ada info traffic, mengetahui informasi seputar lalu lintas yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Selamat siang untuk Anda pendengar, khususnya pendengar setia RRI Kendari ya. Ibu Tiara, apa kabar di Bungku Toko di sana? Semoga baik-baik saja Bu Tiara. Ada Bu Niartin juga ya di Lalong Galuku Timur yang ada di Konawe. Pak Dialip ada di Konsel ya. Terus ada Bang Juha, Pak Jido, kemudian juga ada siapa ya? Pokoknya semuanya yang sering bergabung juga di Pro 1 Kendari. Untuk yang sudah ikutan join di live TikTok RRI Kendari, selamat sore untuk Bang Hafid Al-Keshar. Selamat bergabung bersama kami ya. Terus ada siapa nih? Mejin Gerung ya. Selamat bergabung bersama kami. Boleh requestannya apa? Boleh di kolom komentar ya. Kita nantikan untuk kebersamaan kita sampai jam 4 sore nanti.

0: Baik, saya coba ke penelpon dulu. Sudah ada Pak Ade Alip di Andolo Konsel. Selamat sore. Assalamualaikum, Mbak Pak Ade.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nanda.
0: Iya. Gimana, Pak Ade, kabarnya?
1: Ya, alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, sehat ya.
1: Nah, cuaca berawan mulai pagi sampai sekarang, tapi belum ada hujan sama sekali.
0: Oh gitu, berarti sama dong ya?
1: Sudah satu minggu di sini, Nanda.
0: Sama sih ya, ini Kendari juga sama. Ada yang cuacanya kemarin sebenarnya panas, tapi ada mendung-mendungnya juga gitu.
1: Ya, mudah-mudahan lah. Dalam cuaca yang berubah-berubah ini, mudah-mudahan semua rekan-rekan karyawan dan karyawati Pro 1 diberi kesehatan oleh Allah.
0: Amin ya Robbal Alamin. Begitu juga sebaliknya ya Pak De ya.
1: Iya. Ini ngomong-ngomong, bapaknya anak-anak udah pernah kedengaran.
0: Oh.
1: Posisi di mana ini?
0: Masih ada di sini, cuman udah nggak siaran lagi.
1: Oh begitu. Tangan-tangan dengan ekspresinya.
0: Iya deh.
1: Membawa apa tuh kedamaian gitu. Nah, ini diberi kesehatan oleh Allah SWT.
0: Iya. Oke, Pak De mau request lagu?
1: Jangan pisahkan aku dengan dia, Dedi Dores bersama Mayang Sari.
0: Dedi Dores featuring Mayang Sari, jangan pisahkan aku dan dia ya.
1: Iya.
0: Saya coba cari dulu, mudah-mudahan ada. Boleh, silakan lagunya buat siapa?
1: Ya, lagunya buat rekan-rekan penggemar 100% Indonesia, khususnya semuanya tanpa terkecuali yang biasanya ada Niartin di sana. Ada Kang Sulihin kalau bisa masuk. Juga ada Sudara Gombana sana kalau bisa ayo bergabung. Apa yang direquest lagu ayo kita request. Ini untuk mencari hiburan. Untuk mengakrabkan pertemanan persaudaraan. Lewat jalur Pro 1.
0: Iya betul. Pro 4-nya di sana bisa dengar enggak Pak De?
1: Ya iya, saya itu antara Pro 4 dan Pro
0: Pro 4-nya Pro Dangdut ya.
1: Saya dengan jujur, kalau ke Pro 2 saya enggak pernah sama sekali bergabung.
0: Memang udah enggak seusianya lagi sih Pak De kalau ke Pro 2 tuh. An jadinya.
1: Pro 2 kan butuh ABG-ABG.
0: Iya. Ya kalau Pak De mau ABG lagi.
1: Tidak pindah ke situ. Lusa di sana.
0: Oh iya. Tapi tahu berarti ya penyiarnya juga Pro 2.
1: Penyiar-penyiarnya tuh ya kenal yang pernah mampir ke Pro 4 atau Pro 1.
0: Oh iya.
1: Ya mudah-mudahan semua ini menjadi kompak persahabatan.
0: Oke.
1: Ada pemancar, ada radio, ada penyiar juga ada. Yang monitor begitu. Terima kasih Nanda.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade Alip ya di Andolo Konsel ya, sudah bersama juga untuk sore hari ini. Baik, terima kasih untuk Pak De Alip di Andolo Konsel. Kita ke penelpon berikutnya ya. Silakan, kami masih buka nih pendengar di 0804013124008. Selamat sore untuk Michelle 9A. Ada Michelle ya. Halo Kak, halo juga. Terus ada Rin ya. Apa nih Rin, Kak request Teh Hijau by Tulus. Teh Hijau ini tahun berapa ya? Rilis di tahun berapa nih? Kalau lagunya baru saya mohon maaf ya, belum bisa putarkan. Tapi kalau udah 3 tahun kebelakang lah ya, boleh deh, nanti saya coba putarkan ya. Silakan nih pendengar untuk kebersamaan kita siang hari ini. Saya juga gak sendiri, saya ditemani Bang Lutfi dan juga Bang Wala ya di Pejo Operator. Yang mau request lagu favorit monggo ya. Pak Solihin, apa kabar nih Pak Solihin? Selamat sore, semoga bisa bergabung juga ya. Jangan lewat WhatsApp doang ya. Kita nantikan lagi, silakan di 3124008 dan 0813-5450-967. Selamat sore untuk siapa ini? 0831-3532 sekian-sekian ya. Halo Kak, Pro 1 Kendari. Iya. Saya ke siapa lagi ya? Oh, Michelle katanya request lagu yang telah merelakanmu. Yang telah merelakanmu dari siapa ya, boleh tahu? Yang telah merelakanmu. Oh, siapa ya? Boleh, silakan kembali pendengar. Yang telah siapa nih merelakanmu ya? Sambil saya mencari lagi. Yang mau ikutan gabung, kita masih buka ya. Oh, Seventeen. Oh iya, boleh deh, nanti saya coba putarkan ya lagunya Seventeen yang telah merelakanmu. Ada Bunda Hawi di Puloro. Selamat sore, assalamualaikum Bunda.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Hawi, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Gimana Puloro, hujan kah di sana? Atau gimana?
2: Panas.
0: Panas. Di sini mendung ya, kalau di lautnya dan sekitarnya.
2: Panas.
0: Panas ya. Gimana kalau beberapa hari terakhir ini memang masih cuacanya juga masih ini ya, kadang panas, kadang ya gitulah ya.
2: Iya.
0: Oke lah, baik. Bu Hawi mau request lagu?
2: Mau.
0: Kok ini ya putus-putus suaranya nih? Kayak gimana ya, agak mendengung begitu ya?
2: Jelek jaringan kayaknya.
0: Oh iya. Lagi-lagi jaringan yang disalahkan ya. Oke. Okay. Request lagunya apa?
2: Lagunya X12.
0: Siapa?
2: X12.
0: ST12. Judulnya?
2: Pernah baru.
0: Apa? Aduh, agak putus-putus nih. Mungkin Bu Hawi boleh sedikit pindah deh dari tempat sekarang, boleh sedikit bergeser. Biasanya jaringan nih.
2: Tapi bagus sih kayak.
0: Iya, di sini putus-putus nih. Oke, nah ini lumayan lah. Apa? Judulnya apa?
2: Pernah berubah.
0: Jangan pernah berubah.
2: Iya.
0: Oh, oke deh, boleh. Oke. Lagunya buat siapa?
2: Menyapa dulu. Bunda Tiara, Ani, Bunda, Nampak, Bunda Lintin, dan Tuna. Semuanya yang pacar.
0: Oke. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Waduh. Ya deh, meskipun terputus-putus gitu ya, tapi lumayan lah, masih bisa terdengar. Terima kasih untuk Bu Hawi di Puloro tadi sudah ikutan request lagunya ST12. Jangan pernah berubah, nanti kita coba putarkan. Saya ke beberapa pilihan lagu dulu nih pendengar ya. Sudah ada pilihan lagunya, ini udah ngantri, nanti kita putarkan satu-satu ya. Terima kasih yang sudah bergabung sore hari ini juga. Selamat sore untuk apa nih? Aduh. Pade Samar ya? Apa nih? Mohon maaf nih ya. Mata saya kayak lagi agak kurang jelas ya. Request lagu Aku Mau Jujur Chris Patti. Oke deh, boleh ya. Nanti kita putarkan, tapi ngantri dulu ya karena udah banyak ya requestannya. Kita ke Mayang Sari, ada Seventeen juga. Nanti kita dengarkan sama lagu yang tadi di request juga. Nanti setelah ini ke requestan TikTok ya. Ada siapa tadi yang request lagunya Teh Hijau dari Tulus ya. Itu kalau gak salah di tahun 2022 ya. Nanti kita boleh, kita bisa putarkan kalau lagu di requestan di 2022 ya. Baik, kita break dulu nih pendengar, jangan kemana-mana. Silakan yang mau request lagu boleh di kolom komentar TikTok ya, ataupun juga nanti bisa gabung langsung di 3124008.
3: Musik request 100% Indonesia.

0: Baik pendengar, musik request 100% Indonesia. Kita lanjutkan kembali ya untuk beberapa requestan yang tadi sudah kita putarkan. Ada Seventeen yang telah merelakanmu. Ini requestannya siapa tadi ya? Pokoknya terima kasih yang udah request tadi di TikTok ya. Terus ada SC12, Jangan Pernah Berubah. Terus ada Mayang Sari featuring Dedi Dores. Ini requestannya Pak Dalip ya, di Andolo Konsel. Berikutnya nih pendengar yang mau ikutan gabung, kita masih buka untuk kebersamaan kita. Selamat sore untuk ini siapa ya? Pade apa nih bacanya? katanya request lagunya Krispati, Aku Mau Jujur. Aku harus jujur kali ya. Aku harus jujur ya, benar. Ini requestnya Krispati, nanti kita putarkan juga. Tadi yang udah masuk juga ada requestannya yang udah request lagunya Mahalini, siapa nih tadi? Tapi di sini Mahalini yang ada Mati-matian, kemudian ada apa tadi ya? Mahalini. Bentar. Mahalininya di sini ada Hilaf. Kok Hilaf? Halif ya. Ini featuring Halif. Aku Yang Salah. Terus ada Janji Kita, Sialan, sama Aku Yang Salah, sama Mati-matian. Saya putarkan aja yang ini ya, yang Mati-matian boleh ya. WA bisa ya, bisa. Michelle boleh di WhatsApp 0813 5450967, Michelle ya. Boleh coba di apa, di di istilahnya apa ya, di ping dulu. Oke, terima kasih Michelle, tadi juga udah request ya. Untuk Krin, nanti kita putarkan lagunya Mahalini yang Mati-matian aja ya. Terus siapa lagi nih? Oke, yang tadi udah request Teh Hijaunya Tulus, nanti kita putarkan juga ya. Itu kalau nggak salah tahun 2002 ya, 2022 ya, nanti kita coba putarkan. Saya ke Butiara dulu di Bungku Toko. Selamat sore, assalamualaikum Butiara. Halo Butiara, terputus. Oke, boleh yang lain dicoba lagi Butiara ya, di kebersamaan kita untuk sore ini 17 menit dari pukul 15. Kami nantikan kembali di 3124008. Oke, ada Butiara lagi sudah tersambung. Assalamualaikum Butiara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yes.
0: Iya, akhirnya tersambung lagi ya.
1: Iya.
0: Kabar gimana Butiara?
1: Alhamdulillah Mbak Yesi, lagi sehat-sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Ini lagi posisi di mana?
1: Bungku Toko.
0: Bungku Toko.
1: Iya.
0: Liburan udah selesai, berarti sudah kembali ke masing-masing atau emang kumpul terus?
1: Kemarin turun Alena, tapi enggak bermalam, pagi turun, sore pulang.
0: Iya, apalagi dekat kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Sama bapaknya nanti sore baru dijemput kemarin.
0: Oh gitu. Oke lah. Pokoknya hari ini sudah kembali ke semula ya. Aktivitas seperti biasanya dan kesibukan yang luar biasa ya di awal pekan.
1: Iya betul. Masih mengantar lagi.
0: Iya.
1: Nah, memperkenalkan dulu guru-gurunya semua.
0: Ya. Oke deh. Bu Tiara, gimana? Mau request lagu atau ikutan?
1: Mau request lagu Mbak Yes.
0: Request lagu apa?
1: Benci Tapi Rindu, lagu penyanyinya siapa? Bukan Tati Perwati kan Mbak Yes?
0: Benci Tapi Rindu sebenarnya banyak ya, banyak versinya, ada Elo, terus ada siapa ya di sini hanya Elo nih. Saya coba cariin dulu yang tahun berapa nih Benci Tapi Rindu.
1: Penyaman-aman aja penyanyinya Mbak Yesi yang penting.
0: Oh gitu, Benci Tapi Rindu ya. Kira-kira ini lagi Benci Tapi Rindu ke siapa kira-kira? Ada Yuni, Benci Tapi Rindu. Oke, dari Glenn Fredly, ada Ermi Kulit, ada siapa lagi nih? Ada Yuni Sara juga ada. Ada Rinto Harahap. Yes, tapi yang Rinto ini keroncong.
1: Persi perempuannya saja Mbak Yes.
0: Yang perempuan ada Ermi?
1: Iya. Ermi Kuli.
0: Iya. Yang itu.
1: Iya.
0: Oh iya deh. Oke. Ini spesial lagunya buat siapa?
1: Sebenarnya tidak ada spesial Mbak Yes.
0: Oh gitu.
1: Iya, semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Utamanya Mbak Yesia bersama operatornya, salam saya selalu. Semangat selalu Mbak Yesi, semoga saya selalu bersama keluarga besarnya Mbak Yesi.
0: Oke.
1: Operatornya, salam buat sekembar, mudah-mudahan saya selalu. Terus ada Ibu Niartin, ada Kak Emil, ada Ibu Farida, ada Pak Nasrun. Buat semuanya tempat terkecil.
0: Oke, baiklah.
1: Terima kasih.
0: Yo, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bu Tiara di Bungku Toko Kendari. Lagu pilihannya dari Ermi Kulit ya, Benci Tapi Rindu. Kita nanti hadirkan ya, sudah banyak ya pilihan lagunya. Waduh. Mungkin nanti antri juga ya. Yang pasti nanti kita akan putarkan semua lagunya, tapi untuk yang requestan ini yang kita mau putar dulu, mungkin dari Tulus, kemudian ada Krispati sama Mahalini dulu ya. Mutiara mungkin setelah itu kita jeda dulu, nanti ke berikutnya ya. Ini kayaknya udah banyak banget lagunya. Ternyata ini juga ada dua ya. Oke, yang mau ikutan gabung harap bersabar dulu ya. Kita ke lagu dulu deh, karena udah banyak banget ini lagunya. Tadi juga di WhatsApp ada siapa request lagunya Mulanya Biasa Aja dari Meriam Belina. Lagunya untuk Mbak Yesi dan kru yang bertugas. Oke, terima kasih. Kita ke requestan dulu. Jangan kemana-mana pendengar ya. Setelah ini saya masih bacakan juga yang sudah, yang masih join di live TikTok juga ya. Selamat sore, masih adakah ini? Kita masih buka untuk komentarnya, yang mau request lewat jalur komentar di TikTok boleh ya. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap di Musik Request 100% Indonesia.
2: Musik Request 100% Indonesia.

Baik pendengar, masih di Musik Request 100% Indonesia ya. Kami nantikan kembali untuk kebersamaan kita di suasana sore hari ini. Di 34 menit dari pukul 15 sore. Masih ada Ermi Kulit ya. Mohon maaf nih Putiara, belum kita putarkan. Nanti setelah jeda ya, kita putarkan lagunya. Dan kami kembali mengundang untuk yang ingin bergabung di 3124008 atau ke WhatsApp kami ya, 081354509967. Untuk kebersamaan kita sore ini di suasana sore yang nampaknya kita pantau masih cukup berawan ya, tapi lebih ke cerah sih ya, cerah berawan. Ke sorenya lebih cerah dibanding sebelumnya. Selamat sore untuk storyku ya. Aku request lagunya apa nih? Gubernur Band. Ada ya? Judulnya lagu mati-matian. Kalau enggak ada, nanti aku request yang lain. Ini kalau yang mati-matian tadi dari Mahal ini ya. Boleh deh yang lain aja ya. Yang lagunya mungkin yang di tahun-tahun 2020 ke belakang deh ya, kalau bisa ya. Kami nantikan kembali, silakan pendengar di 3124008 dan WhatsApp 081354509967. Masih bersama saya Yesi menemani Anda di kebersamaan kita Musik Request 100% Indonesia.

0: Halo, selamat sore untuk Sakura-chan yang sudah bergabung juga. Salam katanya buat salam aja buat teman-teman PT SJS Site KNI ya. Di mana boleh tahu nih? SJS Site ya. Mungkin ini di Konawe enggak sih? Selamat bergabung juga ya untuk Sakura. Yang request aneh boleh deh, kalau mau request juga boleh. Silakan ke tulis komentarnya. Dan juga salam-salamnya juga boleh ya. Untuk yang ada di PT SJS Site KNI, selamat bertugas ya. Semoga semangat selalu ya di suasana sore harinya. Yang mungkin di jam-jam seperti ini mungkin masih produktif juga untuk beraktivitas dan bahkan harus menyelesaikan segala tugas-tugasnya ya di jam-jam seperti ini. Baik, silakan pokoknya yang mau ikutan request jangan lupa tulis nama, alamatnya di mana, requestannya dan salam-salamnya buat siapa aja ya. Jangan lupa di sore ini kita terus nantikan kebersamaan kita sampai jam 4 sore. Nanti kita akan kembali update juga info traffic ya bersama dengan teman-teman dari RTMC di Telantas Polda Sultra. Baik, yang sudah request lagunya siapa tadi ya? Ada gak sih? Terima kasih untuk misal yang sudah share-share live kita untuk sore hari ini. Yang oh iya tadi yang sudah, yang mungkin saat ini juga tengah bersama kami nih pendengar di FM 96,7 MHz ya, ataupun juga di AM 954 kHz dan RRI Digital. Selamat sore, selamat menikmati suasana istirahatnya ataupun juga aktivitasnya sore hari ini. Ada, okay, story katanya mau request lagunya Hello, Ular Berbisa. Ini lagu lama, boleh deh lagunya Hello. Nanti kita coba hadirkan ya, ini lagunya Hello ya. Boleh deh nanti kita putarkan ini, kalau yang ini ada ya, Ular Berbisa. Baik, yang lainnya pendengar silakan, kami masih nantikan kebersamaan kita di 3124008 atau juga WhatsApp kita ya 0813 5450967. Story nanti ditunggu ya requestan lagunya. Ini ada Benci Tapi Rindu dari Ermi Kulit, nanti kita putarkan dulu baru ke lagunya Hello ya, dengan lagunya tadi apa ini, Ular Berbisa. Oke, okay. Selamat sore untuk Arwinata, sudah bergabung juga. Bisa request lagunya Pulang Malu Tak Pulang Rindu? Boleh dong ya. Requestannya boleh buat siapa aja, mungkin juga yang mau dispesialkan. Boleh tahu nih alamatnya di mana ya. Mungkin juga mau requestannya ini buat spesial buat siapa, nanti kami bacakan ya. Silakan yang mau ikutan join, kita masih bersama di Musik Request 100% Indonesia. Ini sesi terakhir ya. Sesi terakhir nih untuk yang mau ikutan gabung. Selamat sore juga nih untuk Anda ya yang mungkin sore hari ini masih sibuk dengan berbagai aktivitas ya, karena memang di jam-jam seperti ini biasanya harus memanfaatkan waktunya bisa lebih produktif dan menyelesaikan segala tugas-tugasnya. Karena awal pekan Senin biasanya cukup padat, cukup banyak kegiatan yang mesti harus Anda kerjakan ya. Saya ke lagu dulu aja dulu ya. Kita ke lagunya siapa nih? Oh iya, saya bacakan dulu nih dari salamnya dari Arwinata tadi. Salamnya, salam dari Jeti Morosi. Oke, selamat sore juga nih warga Morosi ya. Titip salam buat semua pejuang nafkah dimanapun berada. Oke, selamat, selamat apa ya, pokoknya semangat selalu ya buat para pejuang nafkah dimanapun berada. Pokoknya tetap semangat, ditemani dengan pilihan musik request ya yang bisa Anda dengarkan di Pro 1 Kendari. Kita ke lagu dulu ya. Ini sudah ada beberapa pilihan lagu juga yang tadi sudah di request. Kita ke Bu Tiara dulu. Requestannya tadi ada Ermi Kulit, Benci Tapi Rindu, terus ada Hello, Ular Berbisa, terus nanti juga ada Armada ya, Pulang Malu Tak Pulang Rindu.
1: Music Request 100% Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Kendari. Untuk kebersamaan kita sore ini, edisi siar Senin 13 Juli 2026. Saya Yesi menemani Anda di rangkaian Sultra Sore ya. Dan kebersamaan kita sore ini, kami juga akan mengupdate untuk informasi traffic update ya. Seperti apa kondisi terkini di sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara. Kami juga akan bersama dengan rekan-rekan dari RTMC di Telantas Polda Sultra. Dan selengkapnya pendengar, kita akan hadir dalam info traffic.
1: Traffic update. Traffic update. Traffic update.
0: Traffic update sore ini pendengar, kami ditemani oleh Bribda Indah. Selamat sore Bribda Indah.
2: Selamat sore rekan Yesi.
0: Selamat sore, kabar baik sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik rekan Yesi.
0: Baik Bribda Indah, bisa digambarkan seperti apa kondisi arus lalu lintas di sejumlah wilayah di Sulawesi Tenggara? Apakah juga terdapat titik-titik yang mengalami kepadatan sore ini Bribda Indah?
2: Baik, terima kasih rekan Yesi. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bibda Indah dari RTMC di Telantas Polda Sultra. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami RTMC di Telantas Polda Sultra. Baik, yang pertama, kita pantau pada kawasan Simpang 4 Polda Sultra. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau landai dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Namun diharapkan kepada para pengendara agar tetap berhati-hati saat melintasi kawasan ini. Jaga jarak aman dan kurangi laju kecepatan Anda, mengingat di kawasan ini juga merupakan pusat perkantoran di mana banyaknya kendaraan yang keluar masuk pada jam-jam tertentu di area tersebut. Selanjutnya, kita beralih ke kawasan Tugu Kirang Bau-Bau. Kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Serta traffic light dari keempat arahnya berfungsi dengan baik. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dikarenakan adanya kendaraan yang parkir di bahu jalan. Dan juga kami selalu mengingatkan kepada seluruh pengendara agar selalu menggunakan helm bagi pengendara roda 2 dan juga menggunakan safety belt bagi pengendara roda 4. Demikian pantauan lalu lintas pada sore hari ini. Kembali ke rekan Yesi di studio.
0: Ya, Bribda Indah, mengingat di sore ini adalah di jam-jam padat begitu ya, pulang dari aktivitas, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas, mungkin seperti apa yang juga dilakukan dari RTMC di Telantas Polda Sultra ini untuk mengurai adanya mungkin titik-titik kepadatan yang biasa terjadi di sore hari?
2: Baik, tentunya kami dari Telantas Polda Sultra melaksanakan patroli polwan yang setiap harinya di sekitar Kota Kendari. Kemudian kami juga melaksanakan pengaturan di pagi dan sore hari. Seperti itu rekan Yes.
0: Baik, bisa digambarkan mungkin situasi lalu lintas mungkin di luar Sulawesi Tenggara, di luar, maksudnya di luar Kota Kendari, selain di Kota Bau-Bau tadi?
2: Baik, kami akan membuka CCTV di bagian Pulau Utara,

0: Mohon maaf rekan-rekan ya, untuk kami ganti di Kabupaten Funan. Baik, kondisi arus lalu lintas pada Kabupaten Muna, tepatnya pada depan kantor kejaksaan, terpantau situasi arus lalu lintas landai dan juga cuaca pada sore hari ini terpantau cukup cerah. Seperti itu rekan sih.
1: Baik, kalau melihat informasi tadi di CCTV RTMC di Telantas Polda, rupanya nampaknya juga terpantau lumayan cukup cerah ya di sejumlah kabupaten kota untuk 17 kabupaten kota di sore ini ya, Bribda Indah.
0: Iya, betul sekali rekan Yasin.
1: Baik, ada himbauan yang ingin disampaikan juga dari RTMC untuk khususnya mungkin kepada pengendara yang sore hari ini banyak titik-titik yang menjadi perhatian juga dari RTMC begitu ya, khususnya bagi masyarakat yang saat ini mulai pulang dari tempat aktivitas.
0: Baik, tentunya kami dari Ditlantas Polda Sultra menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga jarak aman dan kurangi laju kecepatan Anda, serta mengikuti petunjuk petugas kami yang ada di lapangan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Saya Bibda Indah, salam presisi, salam lalu lintas, kembali ke rekan Yesi di studio.
1: Baik, terima kasih. Salam presisi dan tetap semangat Bribda Indah dan rekan-rekan yang bertugas di RTMC di Telantas Polda, di Telantas Polda Sultra ya. Dan kita juga akan terus mengupdate informasi traffic update bersama dengan rekan-rekan dari RTMC di Telantas Polda Sultra di lain kesempatan. Terima kasih Bribda Indah, selamat bertugas kembali.
0: Terima kasih rekannya sih.
1: Baik, terima kasih dan pendengar baru saja kita update info traffic bersama dengan Bribda Indah langsung dari RTMC di Telantas Polda Sultra.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Dan pendengar, karena memang di jam-jam seperti ini menjadi jam yang rawan juga ya bagi Anda yang saat ini mungkin tidak menggunakan jalur menggunakan kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4, tetap mewaspadai potensi-potensi gangguan kecelakaan yang mungkin bisa saja terjadi sewaktu-waktu, dan tentunya juga mematuhi rambu lalu lintas ya untuk menghindari hal-hal tersebut. Kami masih terus bersama Anda pendengar untuk sore hari ini, masih saya Yesi menemani Anda di rangkaian Sultra sore ini.

Lalu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita.

kembali pendengar menemani ruang dengar Anda yang mungkin juga sore ini masih dengan berbagai rutinitas ya, atau aktivitas yang mesti harus Anda tuntaskan secara di awal pekan Senin yang biasanya memang cukup padat ya, menyita dengan berbagai aktivitas yang harus Anda kerjakan dari pagi, siang, sore, atau bahkan malam nanti. Namun untuk saat ini pendengar, di 24 menit dari pukul 16 sore, semoga aktivitas Anda juga sudah tuntas dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga, menikmati kebersamaannya ya setelah seharian Anda juga beraktivitas. Menemani ruang dengar Anda pendengar hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, nanti akan ada informasi Gema Saripati Maju ya yang bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Kendari. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Bagi Anda pendengar yang sore ini tengah menikmati suasana santai, mungkin yang baru pulang dari tempat aktivitas, sini bisa menyempatkan waktunya ya, meskipun mungkin sejenak dengan berolahraga. Karena memang di jam-jam seperti ini, apalagi di kawasan XMTQ dan sekitarnya ya, biasanya juga cukup ramai nih dikunjungi oleh masyarakat, khususnya mungkin bagi anak-anak muda ya. Tapi sekarang ini bukan hanya anak-anak muda, bahkan oma-opa pun ya, ini kalau di kawasan tersebut di jam-jam seperti ini juga cukup ramai dikunjungi. Apalagi sekarang ini momennya juga Piala Dunia ya, di mana sudah masuk pada babak semifinal ya, yang pastinya ini akan kita nantikan pertandingan-pertandingan seru yang nantinya menjadi tim-tim favorit Anda pastinya. Siapa nih yang akan dijagokan ya pada laga semifinal nanti? Ini masih ada beberapa kesebelasan yang nanti akan tampil lagi ya di semifinal. Jadwal ini pada Rabu dan Kamis dini hari ya, jadi jangan lewatkan. Untuk Anda juga bisa terus mengikuti siaran RRI ya, karena memang masih banyak sekali pertandingan-pertandingan seru yang bisa Anda dengarkan di FIFA World Cup 2026.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Reci alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

96,7 MHz RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kebersamaan kita pendengar di sore ini, kita jelang tanah waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir dalam penyampaian Kemas Saripati Maju.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar RRI Gema Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4. Kembali sore ini Gema Saripati Maju edisi Senin 13 Juli 2026. Langsung dari Studio Pro 1 Kendari bersama saya Sunarti Mayesi. Gema Saripati Maju sore ini kami awali dari RRI Kendari. Ini terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Satuan Pendidikan Kota Kendari menjadi sarana adaptasi siswa dengan lingkungan dan sistem pembelajaran yang baru. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Laras Ayuning Tias.
2: MPLS. Kegiatan ini bertujuan untuk menyambut peserta didik baru serta membantu beradaptasi dengan lingkungan dan sistem pembelajaran. Kepala Sekolah SD Negeri 84 Kendari, Jumia SPD MPD, mengatakan di tingkat sekolah dasar, pendampingan orang tua dinilai masih sangat dibutuhkan, terutama bagi siswa kelas 1 yang tengah berada di fase transisi dari taman kanak-kanak. Namun pihak sekolah tetap membatasi durasi pendampingan tersebut demi melatih kemandirian para siswa baru.
3: Oh, tanggapan kami di mana diwajibkan para orang tua untuk mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah, khususnya kelas 1, di mana mereka kan baru masuk peralihan dari TK ke SMP. Tetapi kami sudah komitmen pada tanggal 8/9/10 itu hanya batas 2 hari mereka mengantar sampai ke dalam. Setelah itu tidak diwajibkan lagi untuk mengantar ke dalam. Apa artinya kenapa kami melarang? Melarang karena kami agar orang tua bisa melatih anaknya untuk mandiri supaya tidak didampingi terus.
2: Tidak hanya di tingkat sekolah dasar, pelaksanaan MPLS yang kondusif dan edukatif juga berlangsung di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dengan fokus pada pembentukan karakter siswa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kendari Abdul Hamid mengatakan melalui materi-materi yang disampaikan selama MPLS, para siswa baru diharapkan tidak hanya mengenal lingkungan fisik sekolah saja, tetapi juga mampu membangun karakter yang kuat dan adaptif.
4: Kegiatan MPLS tahun ini adalah materi-materi yang terkait dengan pembentukan karakter siswa dan pengenalan lingkungan siswa terhadap sekolah ini, dan juga terkait dengan sarana-sarana, pengenalan sarana-prasarana yang ada di sekolah.
2: Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan MPLS di Kota Kendari dijadwalkan akan berlangsung selama 1 pekan. Diharapkan para siswa baru memiliki waktu menyerap seluruh materi dan membangun kedekatan dengan guru dan teman sebaya, serta menumbuhkan rasa nyaman sebelum kegiatan belajar-mengajar efektif dimulai.
0: Baik, dari RRI Kendari, kami ke RRI Makassar menjumpai Arvan Yusri. Selamat sore, Bung Arvan.
5: Sore.
0: Baik, informasi yang akan disampaikan dari RRI Makassar, silakan.
5: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Kendari. Dari Makassar akan menghadirkan informasi, yakni news feature, rekan Yesi. Yakni roti maros menjadi salah satu kuliner favorit bagi pengunjung daerah wisata di Kabupaten Maros. Nah, berikut reportannya bersama Fitriani Rahman.
6: Kabupaten Maros dikenal dengan keindahan alam dan keberagaman budaya, serta kulinernya. Salah satu kuliner lokalnya yang mencuri perhatian yaitu roti maros. Roti yang memiliki tekstur lembut dan rasa yang unik menjadi pilihan favorit banyak orang, baik warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Usaha Roti Maros terus berkembang saat ini bukan hanya dengan menghadirkan beragam varian roti tanpa meninggalkan varian original, melainkan juga menambah konsep pelayanan dengan menyediakan rest area seperti yang dilakukan pemilik Roti Maros Salendrang, sebuah toko roti yang sudah berdiri sejak beberapa tahun lalu. Dalam wawancara khusus, kami berbincang dengan pemilik Roti Maros Salendrang, Muhammad Reski, yang berbagi pandangannya tentang potensi Roti Maros saat ini. Menurutnya, Roti Maros memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu ikon kuliner lokal yang bisa dikenal hingga keluar daerah.
7: Kan banyak juga daerah lain yang misalnya Coto, Makassar, apakah kalau sop saudara misalnya. Tapi Roti Maros unik dibanding yang lain karena bisa bertahan ya di waktunya, ada range waktu tahan lamanya bisa 2-3 hari yang bisa dibawa-bawa pergi, Bu. Iya, dan bagusnya juga ini Roti Maros karena kebiasaan tak kita sebagai orang Bugis Makassar yang apa nih, kalau pergi ki di rumahnya keluarga Ata tidak enak ki kalau tidak ada dibawakan sesuatu, dan ini bisa jadi jawabannya, dibantu orang untuk memecahkan masalah itu, bawa bawakan oleh-oleh deh, apa mau dibawakan ini, kan biasanya mau dibawakan coto ribet, mau dibawakan sop saudara misalnya ribet, kasih roti langsung dimakan misalnya begitu. Di era sekarang ini Bu, ya zamannya memang seperti itu. Kalau kita jalan-jalan misalnya ke keluar, karena banyak belajar di lihat-lihat contoh atau lihat-lihat bagaimana sih misalnya di Jawa yang lebih maju ataupun lebih duluan untuk menciptakan konsep-konsep yang ada di sana, banyak belajar di sana di rest area tol Jawa atau rest area di Jawa sebelumnya. Konsepnya itu begitu, Bu. Maksudnya lebih mengutamakan kenyamanan pelanggan. Karena tahu mie ini, tahu mie kualitas produknya si toko ini misalnya. Yang itu kita adopsi coba. Bahwa, dan alhamdulillah ya berhasil.
6: Rasa khas yang original dari Roti Maros menjadi daya tarik bagi para pelanggan. Seperti yang dijelaskan salah seorang pelanggan dari luar Kabupaten Maros.
8: Ya sudah, istilahnya sudah lama, sudah dikenal juga tuh. Istilahnya ya, puas kita memilih di sini. Ya, banyak anunya, rotinya, macam-macam lah. Sudah lama juga berlangganan, sering singgah. Ya biasa juga kalau dari daerah, biasa sampai pagi. Kalau subuh di sini, tidur di situ. Kalau dari Makassar cuma sebentar, singgah saja beli baru. Pertama ya produk-produk rotinya, iya. Selainnya puas lah, mau pilih mana.
9: Ini kenapa memilih singgah di Salendrang?
8: Istirahat sebentar, Bu. Ada minuman gratisnya.
9: Setiap lewat ya?
8: Iya, singgah pas. Iya, bagus. Anu baru, fresh. Iya. Nyaman, iya.
9: Sama lagi mungkin kalau mau belanja, pilihannya banyak.
8: Oh iya, banyak.
6: Roti Maros Salendrang kini tidak hanya bisa ditemui di Maros, tetapi ada juga di rest area Mangadu, Kabupaten Takalar, bahkan dapat dinikmati juga di Bandara Hasanuddin. Dengan terus menjaga kualitas dan menggali potensi kuliner lokal, Roti Maros bisa jadi salah satu kuliner yang mewakili kekayaan rasa dan tradisi yang dimiliki oleh Maros, serta mengangkatnya ke panggung kuliner dunia.
5: Baik, demikian tadi rekan Yesi, feature dari RRI Makassar. Kembali ke RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Arvan dari RRI Makassar. Selanjutnya kami menjumpai rekan Yanti di RRI Bau-Bau. Selamat sore, Yanti.
10: Ya, selamat sore, Yesi.
0: Baik, informasi yang akan disampaikan dari Bau-Bau, silakan.
10: Baik. Informasi terkini dari Kota Bau-Bau terkait Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zaun yang meninjau kawasan Benteng Keraton Buton di Kota Bau-Bau sebagai bagian dari upaya memperkuat pelestarian warisan budaya nasional sekaligus mendorong pengembangan destinasi sejarah dan budaya di Indonesia. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan.
11: orang Indonesia sendiri, orang Nusantara sendiri sebagai benteng yang terbesar ya, bisa dibilang begitu karena tidak ada pembandingnya ya.
12: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menegaskan benteng Keraton Wolio di Kota Bau-Bau merupakan bukti kejayaan arsitektur dan peradaban Nusantara yang dibangun oleh masyarakat Kesultanan Buton, bukan peninggalan bangsa kolonial. Karena nilai sejarah dan budayanya yang tinggi, pemerintah berkomitmen memperkuat upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan bersejarah tersebut. Pernyataan itu disampaikan Menteri Fadli Zon saat mengunjungi kawasan Benteng Wolio pada Minggu 12 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Menteri didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara, Danrem, Wali Kota Bau-Bau, Wakil Wali Kota, jajaran pemerintah daerah, serta tokoh budaya. Menurut Fadli Zon, Benteng Keraton mulai dibangun pada abad ke-16 pada masa Sultan Buton ketiga, Lasangaji, dan diselesaikan pada masa Sultan Buton keempat yang merupakan salah satu benteng terbesar yang dibangun oleh masyarakat Nusantara sendiri.
11: 2,75 km benteng yang dibuat bukan oleh Belanda, bukan oleh Portugis, tapi oleh masyarakat Buton di masa Kesultanan tersebut dengan batu-batu yang ada di sini, batu karang, batu kapur, ya, dan juga terdiri dari tadi 12 pintu gerbang, 16 bastion. Jadi luar biasa, ini merupakan satu benteng yang mungkin dibuat oleh orang Indonesia sendiri, oleh Nusantara sendiri sebagai benteng yang terbesar ya, bisa dibilang begitu karena tidak ada pembandingnya ya.
12: Dalam kesempatan tersebut, Menteri juga berziarah ke makam Sultan Murhum, Sultan pertama yang membawa Kerajaan Buton bertransformasi menjadi Kesultanan Islam. Menurutnya, Benteng Keraton Buton dan situs-situs bersejarah di sekitarnya menjadi saksi penting perjalanan peradaban Buton yang harus terus dijaga. Fadli Zon mengatakan Benteng Keraton Buton telah berstatus sebagai cagar budaya nasional. Kedepan, Kementerian Kebudayaan akan mendorong sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota Bau-Bau untuk memperkuat perlindungan, konservasi, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kawasan cagar budaya tersebut.
11: Jadi kita berharap ke depan nanti dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, Kementerian Kebudayaan ya, dengan provinsi, Pak Gubernur di sini, dan juga Pak Wali Kota, Ibu Wali, Wakil Wali Kota, kita bisa bekerja sama terutama dalam rangka untuk pemajuan budaya nasional. Itu kita bukan hanya melindungi konservasi, perawatan, tapi juga pengembangan dan pemanfaatan serta pembinaan. Saya kira ini satu aset budaya yang luar biasa yang berada di Bau-Bau, di Buton, dan
12: politisi Partai Gerindra itu berharap upaya pelestarian tidak hanya menjaga nilai sejarah, tapi juga meningkatkan daya tarik wisata budaya di Kota Bau-Bau, sehingga semakin banyak wisatawan domestik maupun mancanegara datang mengenal sejarah, budaya, panorama alam, dan kekayaan kuliner khas Buton. Dari Kota Bau-Bau, Harold Mulku melaporkan.
10: Sekian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kembali ke Yesi di Pro 1 Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Yanti di RRI Bau-Bau. Dan pendengar dari Kota Seribu Benteng, kita ke RRI Ampana menemui rekan Yuni Safira. Yuni, selamat sore.
13: Baik, selamat sore.
0: Baik, informasi yang akan disampaikan dari RRI Ampana, silakan.
13: Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini Kepolisian Resor Tojo Una-Una optimalkan patroli dialogis secara serentak di wilayah hukum Polres Tojo Una-Una. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
14: Jajaran Polres Tojo Una-Una terus meningkatkan kegiatan patroli dialogis guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas tetap aman dan kondusif di seluruh wilayah hukum Polres Tojo Una. Kegiatan patroli dilaksanakan secara serentak oleh personil Polsek Tojo, Polsek Ulu Bongka, Polsek Walea Kepulauan, Polsek Ampana Kota, Polsek Ampana Tete, hingga Polsek Una-Una dengan menyasar pusat aktivitas masyarakat, kawasan permukiman, pelabuhan, pertokoan, objek vital, hingga desa-desa yang dianggap rawan gangguan Kamtibmas. Kasat Samapta Polres Tojo Una-Una AKP Marianto menjelaskan, untuk giat patroli di wilayah kepulauan, personel lebih kepada pencegahan destruktif. mengingatkan nelayan agar menggunakan alat tangkap yang legal agar tidak merusak.
15: Kami laksanakan kegiatan patroli rutin, khususnya yang desanya di pinggiran pantai, desa-desa yang khususnya kebanyakan nelayan, dan kita sampingi masyarakat yang beraktivitas di laut untuk berikan himbauan cari ikan dengan peralatan yang tidak dilarang. Begitu juga biasa kita laksanakan kegiatan misalnya di desa, kita sampaikan sama masyarakat supaya laut kita bisa lestari.
14: AKP Marianto juga menjelaskan, Kepolisian Resor Tojo Una-Una berkomitmen mengoptimalkan kegiatan pengamanan perairan Kepulauan Togean melalui Satpolairut. Langkah ini sebagai bentuk dukungan kepolisian terhadap upaya Pemkab Touna dalam menjaga dan melestarikan potensi pariwisata di Kepulauan Togean. Ibnu Abbas melaporkan.
13: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih Yuni Safira menyampaikan informasi dari RRI Ampana. Dan selanjutnya pendengar, kami ke RRI Palu menjumpai rekan Maria Immaculata. Maria, selamat sore.
16: Iya, selamat sore, Desi.
0: Baik, informasi yang akan disampaikan dari RRI Palu, silakan.
16: Baik, dari RRI Palu untuk Gema Sari Pati Maju edisi hari ini, dinilai dapat memberi manfaat besar dalam mitigasi bencana. Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Tadulako menekankan pusat penelitian Nalodo UNTAD terbuka untuk semua kampus. Berikut laporan Nita Surbakti.
17: Universitas Tadulako hingga saat ini terus berupaya menuntaskan pembangunan pusat penelitian gempa dan likuifaksi Nalodo Research UNTAD yang diharapkan akan selesai Oktober mendatang. Wakil Rektor Bidang Kerjasama UNTAD, Dr. Insinyur Ayen Chow mengatakan, sebagai bagian dari Kementerian Dikti Saintek, UNTAD terus berupaya mendukung program pemerintah, diantaranya mewujudkan UNTAD sebagai kampus berdampak. Diakui keberadaan Museum Nalodo yang fokus pada penelitian gempa dan likuifaksi akan memberi dampak besar tidak hanya bagi Sulawesi Tengah, tetapi juga daerah lain yang memiliki potensi bencana sama. Mengingat Museum Nalodo yang merupakan pusat laboratorium gempa dan likuifaksi merupakan laboratorium pertama dan satu-satunya di Indonesia.
18: Dan karena kita memang berkolaborasi dengan banyak universitas, jadi artinya Nalodo Research Center didirikan bukan untuk memenuhi kebutuhan riset dan pelayanan Universitas Tadulako saja, tapi bersama-sama dengan keseluruhan universitas lain yang memiliki human resources di arah kerja yang sama. Jadi kita terbuka.
17: Ditambahkan untuk memperkuat dampak dari Museum Nalodo, UNTAD juga akan memberikan edukasi bagi masyarakat terkait dengan seperti apa gempa dan likuifaksi yang digambarkan dalam bentuk video teater. Di mana melalui upaya ini, masyarakat diharapkan semakin teredukasi terkait dengan potensi bencana di Sulawesi Tengah.
16: Baik, demikian informasi dari Palu mengisi Gema Sari Pati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Immaculata bersama dengan Irfan Maulani mengucapkan terima kasih, dan kita kembali ke rekan Yesi di RRI Kendari. Yesi.
0: Baik, terima kasih rekan Maria Immaculata dan rekan-rekan yang bertugas di RRI Palu. Selanjutnya kami menjumpai rekan Mega Pika di RRI Mamuju. Selamat sore, Mega Pika.
19: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Yesi, dan kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Dalam rangka hari jadi Kabupaten Mamuju ke-486, pemerintah Kabupaten Mamuju kembali menggelar Manakara Fair 2026 yang tahun ini masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara. Lalu seperti apa pelaksanaan kegiatan tersebut? Berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju Marhadi Umar bersama dengan Ketua Pelaksana Manakara Fair 2026 Veronica.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, berikut wawancara kami bersama dengan Veronica Wijaya selaku pelaksana Manakara Fair tahun 2026. Untuk sejauh ini, bagaimana Mbak sendiri melihat pelaksanaan Manakara Fair tahun 2026? Apakah sudah berhasil mencapai tujuannya?
21: Alhamdulillah sudah tercapai, meskipun mungkin secara traffic tahun ini tidak berkurang sih, tidak bertambah juga, mungkin kurang lebih sama. Karena kan hasilnya sebentar malam baru final result, toh. Baru nanti kita rilis berapa hasilnya. Tapi overall, terutama di UMKM, mereka senang sekali bisa berjualan dari jam 10 sampai jam 11 malam. Terus apinya mengepul terus, tidak ada yang kecewa. intinya sih dari situ, karena yang kita betul-betul harapkan roda ekonominya berjalan dengan baik, komunitas-komunitas mendapatkan ruang, band-band, penyanyi, singer, semua dapat ruang yang baik, terutama tahun ini banyak yang baru-baru yang kita tampilkan memang. Jadi yang mungkin selama ini pernah selalu main di Manakara Fair, tahun ini tidak main, kita kasih kesempatan untuk yang lain, sebenarnya untuk scouting lagi tahun depan, seperti itu.
20: Terkait dengan pelaksanaan Manakara Fair dalam 2 tahun terakhir ini dilaksanakan secara indoor, apakah kedepannya akan dilaksanakan Manakara Fair di ruangan terbuka?
21: Iya, tadi kita sebenarnya sudah closing statement di stage, kita sudah declare that we are going to do it outdoor tahun depan. Kita bakal bikin outdoor tahun depan, festival secara festival. Semoga berjalan dengan lancar, tidak ada halangan dan rintangan. Karena memang bikin event di luar dari mall itu lebih susah. Satu, terus yang kedua juga ruang waktunya lebih sempit. Yang ketiga juga banyak sih tantangannya kalau di luar, dan kita juga reconcepting sebenarnya. Jadi memang kita berkonsep nanti mungkin 2 tahun di indoor, 1 tahun di outdoor. Jadi ada rasa rindu gitu loh masyarakat terhadap Manakara Fair yang festivalnya. Kalau ini kan kayak lebih mini festivalnya gitu.
20: Selama berjalannya Manakara Fair ini, apa sih tantangan tersendiri dari Mbak selaku pelaksana?
21: Tantangan paling utama di siang hari karena ada Piala Dunia yang saya kurang notice. Jadi orang tuh pada sibuk nonton Piala Dunia. Iya. Jadi siang tuh lebih sedikit traffic. Yang tahun lalu siangnya sudah rame banget. Nanti dia menjelang mau maghrib baru lumayan rame. Begitu. Itu jadi kita sampai bertanya-tanya, kenapa ini ya? Saya tuh baru notice kemarin. Oh, ternyata Piala Dunia. Jadi memang event bersamaan secara global pun dampaknya sampai ke kita. Jadi idealnya memang kemarin udah ditabrakin ya, tapi ya sudahlah.
20: Apa harapan kedepannya terkait dengan pelaksanaan Manakara Fair ini?
21: Harapan kedepannya saya sih sangat berharap terutama terhadap produk di Mamuju bisa jauh lebih berkembang, ada inovasi-inovasi terbaru, karena memang yang di Manakara Fair ini lebih mementingkan inovasi dibanding produk yang konsisten dan branding. Karena tujuannya dalam 3 hari event kita banyak dilihat orang, dan after salesnya harus lebih bagus. Karena biasanya brand-brand yang baru setelah masuk di Manakara Fair itu harusnya mereka konsisten bekerja, pasti hidupnya lebih lama lah, karena kita jaminkan itu. Maksudnya pasti kok bisa dapat market yang lebih luas. Nah, sama pun seperti kayak penari-penari, itu biasanya mereka kalau sudah tampil di Manakara Fair new concept, biasanya sudah itu setahun belakang pasti ada yang beli lagi konsep yang di Manakara Fair. Kita harapannya multiplier repeating customer-nya banyak terhadap brands kayak gitu.
20: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Veronica Wijaya selaku pelaksana Manakara Fair tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju. Saya kembali ke rekan Yesi di Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Mega Pika dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya pendengar, kita ke RRI Bone menjumpai rekan Andi Imran.
1: Selamat sore Yesi.
0: Baik, Imran, informasi apa yang akan disampaikan dari RRI Bone?
1: Baik, sore ini RRI Bone menghadirkan informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Bone menggelar rakor evaluasi kinerja guna memacu inovasi dan memperkuat akuntabilitas layanan publik. Untuk informasi lengkapnya dilaporkan oleh reporter kami Suryani Arifin.
3: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman bersama Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin memimpin rapat koordinasi evaluasi kinerja Kepala Perangkat Daerah semester pertama tahun 2026 di Gedung PKK Kabupaten Bone pagi tadi. Rapat ini menjadi langkah strategis pemerintah Kabupaten Bone untuk memacu inovasi, kedisiplinan, serta memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada akuntabilitas pelayanan publik. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Andi Asman Sulaiman memberikan apresiasi kepada 5 perangkat daerah dengan capaian kinerja terbaik, yakni Dinas Sumber Daya Air, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bappeda, Sekretariat DPRD, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Bone. Bupati menegaskan, evaluasi ini bukan sekedar penilaian administratif, melainkan instrumen untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
2: Kita ini ada target bekerja. Yang terpenting program dilaksanakan, realisasi program dilaksanakan, tapi kita tunggu hasil yang maksimal. Yang kita tunggu hasil yang maksimal. Untuk teman-teman semua, kami kemarin sudah meminta salah satu asesor atau tim dari provinsi untuk melakukan evaluasi. Raportnya ada di sini, ya, ada di sini. Dan untuk ya, komposisi nilai saya sebagai wakil belum termasuk di sini, ya.
3: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen menjadikan evaluasi kinerja ini sebagai bagian integral dari budaya organisasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke Yesi di RRI Kendari. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Andi Imran dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya pendengar kami ke RRI Toli-Toli menjumpai rekan Mariani. Selamat sore, Mariani.
22: Selamat sore, rekan Yesi.
0: Baik, informasi yang akan disampaikan dari RRI Toli-Toli, silakan.
22: Baik, saudara, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang Kabupaten Buol mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas kesehatan. Salah satunya ruang instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Umum RSUD Mokoyuri Buol. Laporan selengkapnya bersama Datra Hasan.
23: Peristiwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 yang mengguncang Kabupaten Buol tadi malam mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas kesehatan. Salah satu bangunan yang terdampak yakni ruang instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Umum.

0: dulu baru kami pindah belakang. Ruangannya mau ditempati di belakang belum selesai, jadi kami belum pindah. Tapi diusahakan diselesaikan secepatnya.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Keperawatan Rumah Sakit Mokoyo Ribuol, Sri Jumria, mengatakan pasca gempa bumi semalam, sejumlah pasien dilakukan perawatan di luar gedung untuk menghindari resiko akibat gempa. Namun pihaknya memastikan pasien saat ini yang semalam berada di luar untuk dipindahkan kembali di ruang rawat inap.
0: Manajemen dan ruang perawat dengan ruang gawat darurat insya Allah akan memindahkan pasien dari IGD tenda darurat ke ruang perawatan. Jadi pasien yang dirawat inap keluar, yang diperbolehkan keluar oleh DPJP-nya, baru ruangan tenda IGD ini kami alihkan lagi untuk masuk ruang pasien untuk ruang perawatan selanjutnya.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana BPBD Buol, Kavi Marjudi, dalam keterangan resminya mengatakan gempa bumi yang dirasakan di Kabupaten Buol tidak berpotensi tsunami, sehingga tetap mengajak warga untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi bencana. Selain itu, pemerintah desa dan instansi terkait tetap meningkatkan koordinasi sehingga data kerusakan akibat gempa dapat teridentifikasi.
2: Tetap juga kita pemerintah desa, kemudian pemerintah kecamatan, mari kita tingkatkan koordinasi, terutama mulai besok, mulai hari ini, seluruh desa melaporkan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh gempa, ya kan, tadi ini dengan kekuatan 5.4, menjaga namun tetap waspada.
1: Pasca gempa yang berpusat di Kabupaten Buol semalam, terpantau warga berbondong-bondong mencari tempat aman di atas ketinggian, salah satunya menuju kantor Bupati Buol. Mengingat isu terjadinya tsunami sempat membuat kepanikan warga untuk menyelamatkan diri.
3: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Yesi di Kendari. Silakan rekan Yesi.
4: Baik, terima kasih Mariani. Informasi yang disampaikan tadi dari Datra Hasan juga mengakhiri kebersamaan kami dalam informasi Gema Saripati Maju edisi siar hari ini 13 Juli 2026. Saya Sundati Mayesi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kendari untuk kebersamaan kita di sore ini. Melengkapi kebersamaan hingga jelang nanti saatnya waktu maghrib wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kami juga ingatkan untuk waktu maghrib di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Untuk hari ini 13 Juli 2026 pada pukul 17 lebih 56 menit.

0: Baik pendengar di manapun Anda mendengarkan siaran kami, untuk kebersamaan kita di suasana sore hari ini, Anda yang juga saat ini sudah mempersiapkan diri akan kembali mendirikan ibadah sholat maghrib ya, dan sebelum mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, sore ini pendengar kami juga akan menghadirkan terlebih dahulu renungan menjelang maghrib yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Wahid Nur Salim dengan judul Ridho pada Ketetapan Allah, dan dilanjutkan nanti dengan kumandang azan maghrib wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin walakibatulil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mendengar muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah SWT menjadi pilihan, sebab Allah tidak akan menguji dengan sesuatu kecuali untuk kebaikan, dan Allah akan menaikkan derajat hambanya yang ridha atas ketetapannya. Mendengar rahimakumullah, tersebutlah Imran bin Husain Al-Husayi yang berasal dari Bani Husayyah. Imran bin Husain atau biasa dipanggil Abu Nujaid ini masuk Islam saat terjadinya Perang Khaybar, tepatnya pada tahun 7 Hijriah. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama dari kalangan as-sahabat. Setelah masuk Islam, beliau rajin mendatangi majelis ilmu untuk mempelajari Islam dan Rasulullah. Lantaran kebiasaan baik inilah, dia kemudian beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sebagaimana yang diceritakan oleh Khalid Muhammad Khalid dalam kitab Rijal Qaula Ar-Rasul.

kekokohan iman dan seorang Imran bin Husain ditunjukkan melalui sikapnya terhadap penyakit yang beliau alami selama 30 tahun. Penyakit ini membuat Imran bin Husain sulit bergerak. Karena penyakit itu pulalah beliau lebih banyak berbaring sepanjang waktu. Al-A'la atau Mutarrif bin Asi Sikir, salah seorang saudara beliau menangis, merasa sedih atas ujian yang menimpa Imran. Mendapati reaksi saudaranya yang bersedih, Imran bin Husain justru tersenyum, lantas berkata, "Inna ahabbal asyai ila nafsi ahabbaha ilallah." Yang penting aku cintai adalah yang paling dicintai oleh Allah. Tercatat dalam sejarah bahwa sahabat Imran meriwayatkan sebanyak 130 hadis Nabi. Dan ketika ia akan meninggal dunia, ia menyampaikan wasiat kepada keluarganya. "Bila kalian pulang dan pemakaman, sembelihlah hewan ternak untuk memberi makan kepada orang lain." Subhanallah, demikian teladan tentang keridaan seorang Imran bin Husain atas nasib yang ditakdirkan untuknya. Tak ayal jika beliau diserupakan dengan malaikat. Pendengar rahimakumullah, keridaan Allah terhadap takdir Allah ini juga tercermin dari sikap Abdullah bin Abbas ketika diuji oleh Allah SWT. Abdullah ibnu Abbas merupakan sahabat sekaligus sepupu Rasulullah. Sejak kecil beliau mendapat perhatian serta kasih sayang langsung dari Rasulullah. Tidak heran jika beliau tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berperangai saleh. Di akhir usianya, Allah mengujinya dengan kehilangan kedua penglihatannya. Namun, hal ini tidak menyurutkan imannya kepada Allah. Hal itu terlihat dan hayat syair yang beliau ucapkan dan diabadikan dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah. "Inna iya khudillah min aynaya nurahuma wa filisani wa sam'i minhuma nuru qalbi zakiyun wa akli ghairu di wada khalin wa fi fami sarimun kasayfi masur." Ya Allah, kalaupun kau ambil dua cahaya mataku, sesungguhnya lisanku dan hatiku penuh cahaya. Hatiku cerdas dan pikiranku tak ada prasangka, dan bibirku bagai pedang yang tajam dengan balutan sikir. Keridaan Allah bin Abbas ketika menerima kedatangan Allah, ketika menerima ketetapan Allah, tak lepas dari nasihat Rasulullah saat beliau masih kecil, sebuah nasihat yang selalu beliau ingat hingga akhirnya hayatnya. Nasihat Rasulullah adalah, "Wa ta'lama annama ashabaka lam yakul liyukhti'aka wa annama akhto'a lam yakul liyusibaka." Ketahuilah bahwa sesuatu yang ditakdirkan akan menimpamu tidak mungkin luput darimu, dan segala sesuatu yang ditakdirkan luput darimu pasti tidak akan, yaitu menimpamu. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar rahimakumullah, pesan Rasulullah ini tidak hanya sebatas pemanis di bibir saja, sebab semua apa yang diucapkan oleh Nabi tercermin dari sikap dan akhlak dalam keseharian beliau, tak terkecuali musibah dan kesedihan yang menimpa beliau sendiri. Sebagai hamba yang paling cintai Allah, Rasulullah juga tidak terhindar dari ujian. Bahkan beliau adalah manusia yang paling berat ujiannya. Nabi lahir dalam keadaan yatim di usia 6 tahun. Beliau ditinggal ibu tercinta dan melewati masa kecil yang sulit dalam asuhan kakek, kemudian pamannya. Setelah menikah, beliau memiliki 6 anak dari rahim ibunda Khadijah, 4 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Ternyata satu persatu anak laki-laki beliau meninggal di usia belia. Waktu pun terus berjalan, ketika anak perempuan beliau tumbuh dan menikah dengan para suami.

suaminya, satu persatu dari mereka juga meninggal dunia. Hanya Fatimah saja yang masih hidup. Dan saat Nabi dalam keadaan sudah tidak punya harapan seperti itu, ternyata Allah memberikan buah hati. Kembali peristiwa ini terjadi kurang lebih hanya sekitar 3 tahun sebelum beliau wafat. Allah hadiahkan anak laki-laki untuk beliau yang beliau beri nama Ibrahim. Anak dari salah satu budak beliau yaitu Maria Al-Hibtiyah yang berasal dari Mesir. Dikaruniai anak laki-laki tentunya menjadi hati Rasulullah senang tak terkira. Namun belum genap 2 tahun, Ibrahim dipanggil sang kuasa. Saat peristiwa tersebut, seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf melihat Rasulullah memangku Ibrahim dalam keadaan sudah meninggal. Air mata beliau menetes, lantas Abdurrahman bin Auf bertanya, "Wahai Rasul, apakah engkau juga menangis?" Jawab Rasulullah, "Ya aina Aufin innaha rahmah." Faqala, "Inal aina tadma'u wal qalba yakzan wala naqula illa ma yarda rabbuna wa inal firaqula ya Ibrahima la mahzunun." Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah air mata rahmat, air mata kasih sayang. Sesungguhnya mataku menangis dan hatiku juga sedih, tapi lisan hanya mengucapkan apa yang Allah ridai. Sesungguhnya perpisahan denganmu, wahai Ibrahim, merupakan sesuatu yang merida, yang menyedihkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Indah rida dengan takdir Allah, semua pasti baik. Karena apabila kita rida dengan ketetapan Allah, pasti Allah akan menggantinya dengan yang baik pula. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya.
1: Itu ibaratkan manusia dengan tanaman, itu pupuk itu ya berasnya kita. Coba kita bayangkan kalau beras tidak ada di rumah, satu hari saja kita bayangkan sendirilah seperti apa kan.

0: Pendengar, ibarat manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Begitu juga tanaman membutuhkan pupuk untuk tumbuh subur. Pemerintah sejatinya menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Namun belakangan, sejumlah petani dibuat khawatir karena ketersediaan pupuk. Dalam potret nasional, data dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, PSP, kebutuhan pupuk subsidi tahun 2021 berdasarkan RDKK elektronik sebanyak 24,3 juta ton. Namun Kementan mempunyai 3 strategi sehingga dialokasikan menjadi 9.041.476 ton. Ketiga strategi itu adalah pertama, penurunan harga pokok penjualan atau HPP sekitar 5% sehingga terdapat efisiensi 2,4 triliun rupiah. Kedua, perubahan formula 15-15-15 menjadi NPK 15-10-12 sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,2 triliun rupiah. Ketiga, kenaikan harga eceran tertinggi terdapat efisiensi 2,5 triliun rupiah. Payung hukum dan alokasi tersebut kemudian diturunkan keputusan pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Di Konawe, berdasarkan peraturan Bupati nomor 521/80.1/01/2021, jumlah kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor tercatat urea 5.504 ton, SP36 700 ton, amonium sulfat atau ZA 560 ton, nitrogen fosfat kalium atau NPK sebanyak 4.000 ton, dan pupuk organik 612 ton. Namun beberapa petani di Desa Nario Indah, Kecamatan Anggotoa menyebutkan bahwa kebutuhan pupuk mereka tidak tercukupi, sehingga kadang membeli pupuk non-subsidi dan bahkan ada yang mencukupkan pupuk yang ada sehingga tanaman menjadi kurang subur. Pada Siman, petani berusia 62 tahun dari kelompok tani Sukamaju hanya mengandalkan pupuk yang ada. Pada Siman sudah 32 tahun bertani. Dia memiliki sawah seluas 0,5 hektar dan 1,5 hektar untuk palawija. Terkadang pupuk yang dibeli tidak mencapai kuota yang sama sesuai yang telah diinput pada RDKK.
1: Wah, sangat kurang, bukan cukup lagi, kurang sekali. Sedangkan ini kemarin 2 hektar itu cuma dikasih jatah 1 sak saja. Jadi mau nanam-nanam itu susah sekali, Pak.
2: Biasanya 2 hektar dikasih berapa sak?
1: Kalau 2 hektar biasanya itu ponska itu 3 kintal, urea 2 kintal, TSP 1 kintal biasanya. Kalau yang dulu-dulu toh, setelah perubahan yang baru ini, Bu, langka dapat begitu. Langka sekali.
2: Bisa setengahnya dari yang itu tuh?
1: Kurang. Sangat kurang. Kurang lebih 2 tahunan ini yang begini ini.

0: Kalau dulu itu Pak, biar petani itu tidak punya uang datang di mamaknya, yuk istilah yarnen bisa. Sekarang boro-boro yarnen, pakai uang saja tidak ada barang.
1: Butuh berapa lah normalnya butuh pupuk itu berapa Pak?
0: Kalau ureanya itu setengah itu, apa itu ureanya itu pupuk dua kali dua sak, terus ponskanya dua sak, TSP biasa satu sak kalau setengah.
1: Kondisi sekarang bahkan beli toko tani kurang, bagaimana berarti untuk tanamannya?
0: Ya itu sangat sangat menderita Pak, tanaman Pak. Ya sangat kurus sekali lah, jauh dari harapan. Dipupuk di luar itu sama saja Pak, susah. Kalau tidak ada itu RDKK yang dibawa keluar itu tidak bisa. Pokoknya RDKK tinggal di anu Narindah ya di situ saja bisa ngambil. Kalau beli di luar tidak bisa. Kalau palawija ya seperti jagung mau menyumpuk satu kali ya segini sudah keluar bunga. Ya seadanya saja Pak, seadanya saja, sehidupnya lah. Tidak bisa mau kasih yang subur maksimal itu tidak bisa. Pokoknya seadanya gitu aja.
2: Hal yang sama juga disebutkan Arif Budi Santoso, seorang petani sawah dan kebun dari anggota kelompok Sumber Rejeki. Petani berusia 32 tahun ini memiliki luas sawah 1 hektar, perkebunan 2,5 hektar, ditanami jagung, cabai, tomat, dan tanaman palawija. Pak Arif menuturkan, urea per sak harga subsidi Rp112.500, NPK per sak harga subsidi Rp115.000, namun subsidi hanya berlaku untuk 2 hektar lahan. Yang menjadi beban, pupuk yang didapatkan terkadang tidak memenuhi sesuai stok yang telah diinput pada RDKK, sehingga membeli dari pihak lain dengan harga Rp160.000 hingga Rp180.000.
3: Kalau normalnya seharusnya di RDKK itu urea 300 kilo, poskanya 400 kilo dalam 1 hektar itu sawah.
1: Ya, itu normalnya?
3: Normal.
1: Belakangan ini mungkin yang didapat sesuai itu atau berapa yang didapat urea sama?
3: Kurang dari setengahnya. Iya, karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya. Usaha dulu Pak, cari di luar kah, ada kadang ada teman tawari pupuk subsidi tapi kan sudah lain harganya. Kurang tahu juga ambilnya dari mana tuh. Hanya kadang ada yang tawari begitu, biar harga berapa ya kita ambil daripada tanaman tidak subur.
1: Kalau subsidi kan biasa pas 110 ribu ya di Bandung.
3: Sekitar 112,5 untuk urea.
1: Ya.
3: Kalau NPK-nya 115.
1: Tapi kalau siasati ambil di luar, itu bisa sampai harga berapa dapat?
3: Harga 160 sampai 180 juga.
1: Itu apa urea?
3: Sama urea dengan poska itu sama.
1: Tapi itu carinya jauh atau apa?
3: Ya lumayan, kadang kita menyeberang sampai di Lambuya, kita ambil itu pupuk. Ya di mana-mana kadang ada yang tawari begitu, entah sisa pupuknya orang atau dia ambil dari mana tuh, dia tawari kita, ya kita ambil untuk usahakan tanaman biar bagus. Itu sudah di rumah Pak, bukan di toko tani. Kalau di toko tani ya enggak berani juga dia kasih keluar begitu, karena sudah jatah RDKK ada tersendiri. Karena sangat kurang sekali kalau untuk kebutuhan di sini saja tuh, anu pupuk yang ada di sini sangat kurang itu.
1: Hitung-hitung gitu ya, harga biaya yang habis begitu untuk menanam, beli pupuk sama harga jual, masih bisa untung gitu.
3: Ya ada sedikit lah, daripada tanah kita sia-siakan kosong kan, tidak ada tanamannya sama sekali, kita lebih rugi bayar pajak apa itu, walaupun hasil sedikit tapi adalah terus.
2: Serupa yang disampaikan Bapak Muhtadin, petani berusia 30 tahun sekaligus ketua kelompok tani Hortikultura Jitu. Hal yang kadang membuat miris bagi petani, tidak dapat bagian kalau datang membeli pupuk. Kelompok yang beranggotakan 18 orang dalam 1 tahun memproduksi padi sawah 2 kali tanam. Untuk satu masa tanam membutuhkan pupuk hingga 300 sampai 400 kg. Hortimania dalam 1 tahun jika cuaca mendukung bisa 3 hingga 4 kali tanam. Selain itu berkaitan juga dengan komoditi yang ditanam. Biaya tambahan untuk pupuk non-subsidi dalam hitungan lahan 1 hektar mencapai 3 hingga 4 juta rupiah.
4: Kalau padi sawah ini kalau menurut saya, kalau untuk kejar produktivitas, ya harus lengkap pupuknya. Minimal harus ada pupuk N, urea, B-nya, fosfatnya toh. Kalau K-nya kalium toh. Nah, di sini kalau untuk subsidi kan yang disubsidi pemerintah hanya urea, Ponska dengan SP36. Hanya SP36 di sini untuk tahun ini untuk di kios mitra di desa saya sendiri mungkin belum pernah itu satu untuk tahun ini belum pernah tiba datang. Entah itu mau ditiadakan atau bagaimana atau kuotanya tidak ada atau tidak tahu bagaimana tuh. Hanya SP36 untuk tahun ini tidak ada. Kalau tahun lalu masih ada. Nah, di sini kalau untuk di padi sawah kan biasa kebiasaan orang di sini pakai urea dengan Ponska. Kalau urea alhamdulillah mungkin masih bisa tercukupi. Hanya kalau Ponska ya mohon maaf kayaknya itu. Banyak mungkin orang yang pulang kecewa kalau datang pupuk itu yang tidak dapat bagian. Itu mi kendalanya di sini kalau masalah pupuk. Kalau untuk saya pribadi ya kalau untuk urea saya rasa cukup. Kalau untuk Ponska saya rasa ya kekurangan betul kayaknya.
1: Jadi bagaimana Bang kurang-kurang gitu? Bagaimana Abang siasati tanaman hortimanianya?
4: Ya pakai pupuk yang non subsidi.
1: Otomatis agak mahal berarti.
4: Sudah jelas itu. Ya, bagaimana ya sudah resiko kan sebagai petani. Ya itulah pintar-pintarnya orang mensiasati kalau namanya petani tuh. Mustahil yang namanya kurang kita tidak cukupkan. Namanya juga kita bertani ingin dapat hasil. Kalau lihat tanamnya kita kurang, kelaparan, mustahil kita tidak kasihan juga tuh. Lihat tanaman kerdil apalagi sampai tidak berhasil. Mana modal sudah di situ, jerih payah di situ. Itu yang kita mau harapkan juga nanti ke depannya tuh. Katanya petani suruh sejahtera, tapi kalau model kayak begini enggak tahu bagaimana ceritanya nanti kan.
5: Pak, pagi-pagi begini panasin motor mau kemana, Pak?
6: Mau ke toko tani, Bu. Semoga bagian kita bisa diterima hari ini, Bu.
5: Bagian apa, Pak?
6: Pupuk.
5: Oh.
6: Kenapa, oh, Bu?
5: Oh, jadi subsidi untuk lahan kita sudah ada, Pak. Kira-kira jumlahnya sesuai dengan yang diinput pada RDKK, Pak?
6: Ya, semoga saja, Bu. Ini Bapak sudah siapkan uang juga untuk menebus pupuk jatah kita, Bu. Lahan kita kan 3 hektar, Bu. Tapi yang dapat subsidi cuma 2 hektar saja, Bu.
5: Ya sudah, kalau begitu. Bapak lekas ke sana. Nanti malah tidak kebagian, Pak.
6: Iya, Bu. Tapi, Bu, nanti Bapak minta uang tambahan ya.
5: Untuk apa, Pak?
6: Untuk tambahan beli pupuk non-subsidi, Bu.
5: Oh, iya, Pak. Ada. Bapak tenang saja.
6: Kalau begitu, Bapak jalan dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Aspirasi dari para petani membawa kami berkunjung ke toko mitra tani. Di sini kami bertemu Ibu Tumina, pemilik toko mitra tani yang mengelola pupuk subsidi dan menjual pupuk non-subsidi serta obat-obatan tanaman. Dari keterangan Bu Tumina, terdengar bahwa 2021 ini, kadang pesanan pupuk subsidi yang datang tidak sesuai permintaan. Untuk urea non-subsidi, satu sak harga Rp350.000, jenis Ponska Rp200.000 per 25 kg, dan harga subsidi jenis urea Rp112.500 dan Ponska Rp115.
7: Kadang juga kalau pas barang ada, kita belum minta mereka sudah kabar kita, Bu pesan mau butuh ini. Tapi kalau pas barangnya tidak ada, biar kita minta, lama baru datang. Ya yang paling sering ini di tahun 2021 ini yang paling sedikit datang. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya masih agak lumayan tuh, masih mencukupi. Tapi di tahun 2021 memang sedikit sekali yang datang untuk barang Ponska tuh. Kalau urea aman. Ya 2021 memang sudah agak susah datangnya. Maksudnya tidak sesuai dengan permintaan tuh. Misalnya kita minta misalnya 20 atau 40, tidak pernah mesti langsung klop datang sekian enggak. Pasti ada biasa 9 ton, 7 ton masuknya. Iya kan enggak setiap satu musim satu kali datang enggak. Datang habis kita pesan ulang kembali. Enggak satu kali musim baru datang satu kali enggak. Tapi kan misalnya habis kita pesan lagi kalau untuk barang yang lancar kayak urea toh. Tapi kalau Ponska kan memang tidak pernah tinggal lama, langsung habis. Minimal 2-3 hari sudah habis kalau untuk Ponskanya. Ya kalau misalnya barang yang sedikit datang, sementara petaninya banyak yang datang, otomatis harus bagi toh. Bagi juga itu belum tentu cukup. Kadang saya bagi 2-2, kadang 1-1. Maksudnya biar yang datang itu kebagian semua. Jadi saya bagi memang. Nggak pernah tuh mau langsung ambil klop-klop. Saya bagi kita dua-dua sak, kadang satu. Kalau datang toh, karena barangnya sedikit yang datang. Ya untuk tahun ini yang paling lebih parah toh. Maksud kurang sekali. Untuk ponskanya. Ya maksudnya dalam sebelumnya masih agak, maksudnya masih mencukupi lah. Untuk tahun 2021 ya, 2021 ini baru agak kurang sekali untuk poskanya. Susah. Itu nih katanya dari distributor kita harus menyediakan pupuk yang non subsidi. Jangan sampai katanya pas barang kayak subsidinya kurang, petani bisa langsung ambil yang non subsidi. Itu memang kita diharuskan mengadakan memang yang non subsidi. Non subsidi ya memang mahal harganya. Kalau non subsidi kan bebas dijual, biarpun tanpa yang ada namanya bisa dibeli, karena kan itu yang non subsidi toh. Kalau subsidi, kalau untuk urea kan saya jual 3,5 satu sak. 350 yang non subsidi. Yang subsidi ya 112.500. Itu kan sudah ditentukan dari sana toh. Poska 115. MPK plus. Kalau subsidi 115. Ya ada beberapa petani yang belilah yang sanggup beli toh. Tapi tidak semuanya petani mau beli, itu katanya alasannya mahal. Tapi kalau petani yang kayak petani sayur, memang banyak juga yang pakai itu. Karena kadang mereka mau memupuk, tidak ada pupuk, jadi otomatis memang dari distributor kita diharuskan menyediakan yang non subsidi. Katanya jangan sampai petani butuh pupuk, tidak ada yang subsidi toh, jadi bisa diambil yang non subsidi.
2: Pendengar, setiap tahun dilakukan input rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK, yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan atau alat-alat pertanian untuk satu musim atau siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Jumlah luas lahan yang mendapat subsidi hanya 2 hektar, sehingga jika ada melebihi jumlah tersebut, maka kebutuhan pupuknya dibeli secara non-subsidi karena dianggap mampu. Subroto SP, Kepala BPP Kecamatan Anggotoa sekaligus admin RDKK. Dari obrolan bersama Pak Broto, sekecamatan Anggotoa lahan sawah dan kebun mencapai 1.035 hektar. Khusus Desa Naryo Indah, luasnya hingga 200 hektar.
1: Pak Broto, dari jumlah 200 hektar itu yang diinput untuk khusus stok pupuk di sini, dari beberapa jenis itu berapa saja Pak dijabar?
3: Ya tergantung kepemilikan lahannya Pak. Kalau misalnya kayak Pak Mutadin ini kepemilikan lahannya misalnya 1 hektar. Untuk hortikultura itu dia jatahnya untuk permusim tanam ya.
1: Ya.
3: Kalau hortikultura kan saya masukkan 3 musim lah.
1: Ya,
3: per tahun itu 3 musim tanam. Jadi dia permusim tanam itu urea dapat 2 kental, terus ponskanya dapat 3 kental, terus SP36 saya masukkan 1 kental. Kemudian organiknya 500 kilo. Iya, cuman kan kebanyakan mereka jarang ngambil organik. Paling ngambil hanya untuk tanam-tanam jagung, itu untuk nutup lubang tanamnya itu.
1: Pak Broto, itu menginputnya itu sampai muncul angka 2 kuintal 500 kilo. Itu memang kayak sudah ada komunikasi terlebih dahulu sama semua kelompok agar diakomodir ke kemauan mereka begitu, permintaan pupuknya.
3: Ini saya menginput Pak, bukan kemauannya mereka ini. Memang sudah ada listnya dari dinas, ya dari pusat memang sudah ada.
1: Tolak ukurnya apa? Lahan, luas lahan.
3: Iya, luas lahan. Dan itu komoditas juga. Komoditas yang diusahakan itu yang menjadikan istilahnya yang jadi pedoman penginputan itu.
1: Jadi contoh mungkin beberapa komoditi seperti hortimania itu, kayak cabai itu 1 hektar, kayak tadi yang sudah dijelaskan. Ya,
3: itu pokoknya untuk horti itu. Horti ini pokoknya semua ini saya ambil patokan untuk urea 200 kilo per hektarnya itu. Terus ponskanya itu 300 kilo, 3 kental. Iya, per hektar. Kemudian untuk SP36 1 kental. Terus organik 500 kilo, setengah ton berarti.
1: Hitungannya sama dengan kalau padi sawah?
3: Lain, padi sawah sudah ada pembatasan dia dari pusat memang, dari aplikasi itu. Untuk 1 hektar 126 kilo. Korea. Terus ponskanya 250.
1: Ini untuk hitungan 1 hektar pemilik lahan gitu, berarti per orang? Gitu.
3: Iya, per orang. Pokoknya luasan lahan, bukan per orang. Kalau luasan lahannya 1 hektar ya itu anunya. Kalau setengah hektar ya tinggal bagi 2 saja. Kalau setengah misalnya itu.
1: 3 kali ya dia ada yang hortimania untuk.
3: Iya. Kalau untuk penginputan untuk hortikultura Terus tanaman pangan utamanya jagung, itu saya masukkan 3 kali, Pak. Tapi kalau untuk padi sawah di sini hanya 2 kali musim tanam.
1: Kalau proses input itu, Pak, kalau sudah tahun berjalan tidak bisa direvisi begitu?
3: Kalau sekarang sudah mau penutupan, Pak.
1: Kan misal mungkin di pertengahan kita atau di triwulan awal itu tidak bisa revisi begitu?
3: Tidak, tidak ada. Kan dia dikasih waktu sekitar bulan apa kemarin? Bulan Juli sampai Oktober. Itu masa penginputan RDKK itu. Ini sudah tinggal 5 hari lagi ini selesai penginputan. Dan setelah itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menginput gitu.
1: Ini kalau diinput semisal ada yang punya lahan sini tapi orangnya tidak domisili sini, itu tetap bisa berarti, Pak, atau gimana?
3: Iya, bisa, Pak. Cuman biasanya yang saya masukkan itu yang mengolah, bukan pemilik lahannya. Karena kadang kalau pemilik lahan yang dimasukkan kan yang mau yang pengolahnya itu kan kerepotan waktu dibutuhkan KTP-nya itu. Karena kalau kita petani menebus pupuk itu harus pakai KTP, fotokopi KTP.
1: Si petaninya?
3: Iya.
1: Berarti basis pembeliannya berdasarkan apa ya? Nomor nomor KK ya?
3: Iya, nomor KTP. Okay. Nomor KK ya.
1: Kalau untuk potensi misal menambah penambahan input, menambah stok, otomatis berarti kecuali harus lahan dulu juga yang mungkin yang luasan yang pertama juga.
3: Iya, luas lahan yang harus ditambah, tapi kan di sini tidak mungkin, harus ada pembukaan lahan dulu baru bisa menambah kuota pupuk. Gitu, Pak.
1: Tapi selama ini yang datang mungkin sampai di mitra-mitra tani sini itu terserap semua sampai ke petani atau bagaimana evaluasi penilaian?
3: Ya, kalau pupuk terserap semua, Pak. Pokoknya sekali datang itu hari itu juga habis. Karena banyak petani yang butuh tuh. Sementara barang sedikit, banyak yang butuh. Jadi rebutan, siapa yang cepat itu yang dapat. Yang penting ada namanya di RDKK. Kan enggak ada salahnya gitu.
1: Selama namanya ada di RDKK.
3: Iya, selama namanya ada di RDKK, terus kuotanya masih ada. Tapi walaupun namanya ada, kuotanya sudah habis ya enggak akan dikasih, karena di situ kelihatan. Karena kan kalau sekarang kan pengecer itu dikasih aplikasi yang namanya T-Pupus itu. Nah, di situ petani kalau mau menebus pupuk tinggal input nick-nya pengecer yang punya apa itu, yang punya aplikasinya, tinggal input nick-nya, nah, keluar nama, terus kuota yang masih ada ya. Itu
1: berarti, Pak Broto, ada kesan siapa cepat dia dapat gitu.
3: Memang selama ini kan begitu ya, itu, Pak Desa. Yang penting begini, Pak, siapa cepat dia dapat, yang penting ada uang, terus jatahnya masih ada gitu. Kan enggak mungkin juga pengecer mau menyimpankan petani yang memang dia belum mau ambil pupuk, kan begitu toh. Memang ada jatahnya masing-masing, petani ini ada jatahnya masing-masing. Cuman kan kadang ada petani yang dikasih tahu, Pak, ini ada pupuk sudah datang. Nah, mungkin besok-besok mau diambil toh. Tapi kan ada petani yang lain, dia memang mau ambil pupuk. Nah, pas di situ dia ada di kios misalnya toh. Kan siapa yang mau dikasih? Masa mau yang besok-besok yang mau ambil, kan enggak mungkin toh. Kan yang ada di situ yang dikasih gitu.
1: Masing-masing pemilik lahan sudah ada jatah.
3: Iya.
1: Otomatis kan kuota itu terpenuhi gitu ya.
3: Iya, terpenuhi sebetulnya.
1: Di mana jebolnya begitu sampai bisa mungkin kadang ada yang tidak dapat? Apakah mungkin yang datang ke sini tidak sesuai permintaan?
3: Iya, begini. Ya, ini kan begini sebetulnya. Kalau kuota yang kita ajukan untuk RDKK itu ke pusat itu pasti tercukupi, Pak. Ya, kuota yang diajukan ya ini ya. Termasuk dinas itu mengajukan kuota ke pusat itu sesuai permintaan kita dari bawah ini. Gitu. Cuman dari pusat itu kan misalnya kuota yang diminta misalnya 10 ton. Di pusat itu kan selama ini ya, ini selama ini tuh. Ini yang datang enggak sampai segitu. Jadi kan enggak mungkin juga kebutuhan pupuk yang mau dibutuhkan petani di sini tidak mungkin akan tercukupi, Pak, karena yang diminta sekian datangnya cuma sekian, kan begitu. Misalnya yang diminta ke distributor misalnya 10 ton itu yang datang paling hanya 7 ton gitu. Iya, tapi kalau Korea kayaknya lancar, yang susah itu Ponska yang susah. Tidak tahu ini kendalanya di mana. Intinya kalau dari kita, Pak, dari bawah kita sebagai admin RDKK itu kalau mengusulkan, kalau meminta kuota itu pasti sesuai yang dibutuhkan petani. Kalau saya malah kadang saya lebihkan. Cuman kan memang dari pusat jatahnya mungkin cuma segitu toh. Karena ini kan berhubungan dengan subsidi juga.
1: Tahun depan ada penambahan ini usulannya?
8: Kalau tahun depan kayaknya sama, Pak. Karena kan luas lahannya kan tidak bertambah di sini. Ya dengan harapan sesuai yang diminta.
1: Terima kasih, Pak Brata.
5: Bagaimana tanaman kita kalau pupuknya kurang? Ibu sudah tidak ada uang lagi untuk beli non subsidi.
6: Ya sudah, Bu, jangan dipaksa, seadanya saja.
5: Tapi tanaman sayur kita bagaimana, Pak?
6: Kita pakai pupuk seadanya saja, Bu. Ini Bapak juga sementara mengajukan untuk pinjam dari BUMDes, Bu.
5: Bisa, Pak.
6: Bisa, Bu. Tapi nanti kalau ada hasil, uang untuk Ibu agak berkurang ya, Bu, karena bayar pinjaman.
5: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting tanaman kita berhasil dan anak-anak bisa tetap lanjut sekolah.
6: Ya sudah, Bu. Kita istirahat saja dulu.
5: Iya, Pak.
2: Mendengar aspirasi dari petani membawa kami bertemu dengan Kepala Desa Naryo Indah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, Relisman SP, Kepala Desa Naryo Indah, memiliki keprihatinan terhadap apa yang terjadi. Kepala desa yang juga mantan penyuluh pertanian membantu warganya untuk komunikasi dan koordinasi jika ada kendala kekurangan pupuk maupun yang belum masuk di RDKK.
1: Pak Karis, saya rasa Pak Karis sudah tahu mendetail apa tanggapan mungkin Pak Karis kan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten.
0: Tadi saya sudah simak apa yang disampaikan Pak Kepala BPP terkait kondisi pupuk yang ada di Desa Naryo Indah. Kemudian juga kita sudah dengarkan dari kios tani, mitra tani tentang kondisi pupuk, ketersediaan pupuk di kios tani itu sendiri. Nah, memang apa yang disampaikan dari beberapa narasumber itu benar adanya, bahwa ketersediaan pupuk memang kami khususnya di Naryo Indah mungkin ini secara umum itu memang sangat kurang. Kenapa? Karena ya itu tadi seperti yang disampaikan, kadang datangnya bertahap, padahal pada waktu yang bersamaan petani itu ingin mengaplikasikan pupuk sesuai kuota yang seharusnya diterima. Jadi ini kan jadi dilema. Masa misalnya dia pada waktu ini, saat ini dia butuh 6 sak, tapi yang datang hanya 2 sak. Apa harus menunggu yang 4 saknya lagi untuk yang tidak diketahui kapan datangnya, kalau memang datangnya secara bertahap. Jadi memang seperti itu kendalanya, Pak. Dan masih banyak kendala yang lain.
1: Pak Kades, dengan permasalahan yang kayak gini, apa ya mungkin kalau dari pemerintah desa, apakah bisa kayak tampil hadir di sini untuk menjembatani solusi atau ada yang gagasan yang terpikir?
0: Sebagai kepala desa memang yang pertama saya merasa terpanggil memang untuk melihat kondisi seperti ini, karena saya dasarnya memang seperti yang disampaikan Pak Kepala BPP, saya sebelumnya penyuluh swadaya di Desa Naryo Indah. Kebetulan kemarin saya terpilih sebagai kepala desa, dan terkait berbicara pupuk memang tentunya salah satu memang yang sering saya sampai koordinasikan dengan beliau Pak Subroto itu adalah terkait data-data petani memang yang belum dapat kuota pupuk atau jatah pupuk, dalam artian punya lahan misalkan, tapi mereka-mereka ini belum dapat kuota pupuk. Solusinya seperti apa tentunya sudah disampaikan lewat melalui ketua kelompok tani, tinggal mengumpul data diri, KTP, kartu keluarga, kemudian luas lahan, kemudian dia masuk di dalam kelompok tani apa, jadi supaya diakomodasi dan diinput dalam RDKK melalui aplikasi Simlutan seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai pemerintah desa, kadang-kadang ini NIK yang dalam RDKK itu untuk pengambilan pupuk tidak sesuai dengan NIK yang ada di lapangan yang dimiliki petani itu sendiri. Solusinya adalah kami membuatkan surat keterangan beda NIK. Dari surat keterangan beda NIK itu, si petani ini bisa mengambil pupuk tanpa harus misalnya dipersulit di kios tani, karena memang begitu SOP-nya, Pak.
1: Jadi apa yang namanya pelayanan agar secara data bisa lebih akurat lagi ya, Pak Kades?
0: Benar, jika ada petani memang di Desa Naryo Indah yang belum terakomodasi di dalam jatah pupuk, memang seperti itu tadi yang saya sampaikan, berhubungan langsung dengan, artinya saya sebagai kepala desa menyampaikan kepada ketua kelompok tani supaya menyampaikan kepada anggotanya bahwa untuk mereka mengumpulkan data diri, khususnya KTP, kartu keluarga, karena itu data dasar yang harus dipakai operator untuk menginput data petani tersebut, kemudian jumlah luas lahan, kemudian dia masuk di kelompok tani apa, seperti itu. Jadi ketika itu sudah mereka lakukan, insya Allah tahun depan sudah bisa
9: masuk dalam kategori penerima pupuk seperti itu.
1: Jadi apa ya, kalau kayak potret seperti tadi yang sempat kita bahas, contoh lah mungkin sudah diinput RDKK 10 contoh, ya. Tapi yang datang 7 gitu, tidak sampai, tidak cukup, otomatis kan masing-masing pemilik lahan dapatnya tidak sesuai dengan yang sudah diinput itu. Bagaimana tanggapannya Pak Kades?
9: Yang pertama memang tentunya ini secara apa namanya, saya secara pribadi memang saya tidak punya secara batin, karena saya begini, saya dasarnya adalah penyuluh pertanian dan saya lahir besar di masyarakat desa yang notabene pertanian. Ketika melihat kondisi seperti ini memang memang seperti tidak bisa menerima. Kemudian karena pun saya sekarang ada seorang kepala desa, tentu saya lebih responsif lagi terhadap keluhan-keluhan petani. Namun ya itu, semua itu kan ada kerananya masing-masing. Seperti yang sampaikan Pak Subroto, beliau adalah operator simultan, kemudian RDKK juga, jadi beliaulah yang lebih berkompeten dalam hal itu. Nah kami sebagai pemerintah desa itu menerima apabila ada keluhan, nah itu kita sampaikan, kita tunjukkan jalannya Pak. Jadi oh Bapak ke seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi dengan seperti itu otomatis mereka sudah bisa menerima pupuk. Seperti itu.
1: Pak Kades, ada yang beranggapan gitu, entah mungkin masih awam atau gimana, karena tahu lah kalau di desa kan ada dana bumdesnya atau apa. Tapi kalau arah bumdes mau digunakan untuk subsidi, atau bukan subsidi tapi kayak untuk pemenuhan stok pupuk itu, bagaimana potensinya kalau Pak Kades melihat?
9: Saya rasa itu tidak masalah. Bumdes bisa dipakai usaha apa saja. Yang penting endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu memang tujuan utama bumdes. Akan tetapi begini Pak, seperti yang saya sampaikan, andaikan usaha pengecer pupuk ini belum ada di Senario Indah, mungkin kita akan melirik itu sebagai unit usaha, karena itu akan bersentuhan langsung dengan masyarakat tani. Akan tetapi karena unit usahanya sudah ada, dan kami pikir itu bukan, kalau kita membuat usaha yang sama dalam satu desa, itu nanti ada persaingan atau seperti apa. Tapi ya, tapi itu bukan poinnya sebenarnya. Yang kami butuhkan adalah ketersediaan pupuk itu sendiri. Seperti yang kemarin bumdes yang kami kembangkan itu disimpan pinjam Pak. Jadi artinya ketersediaan pupuk untuk di kios tani sudah ada, artinya meskipun yang masih belum mencukupi, tapi kan kadang-kadang petani belum punya duit untuk menebus pupuk. Jadi melalui simpan pinjam itu petani insya Allah sudah bisa.
1: Ya, ya. Termasuk juga mungkin simpan pinjam kalau mau beli pupuk non subsidi boleh.
9: Iya, apalagi non subsidi Pak. Tapi kan kebanyakan petani hanya berharap banyak di subsidi Pak, karena memang non subsidi boleh dibilang dua kali lipat dari harga subsidi. Seperti itu.
1: Terima kasih.
9: Sama-sama.
2: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TPHP telah menetapkan kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor dan dibagi per kecamatan. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Dinas TPHP untuk mendapatkan data tersebut sekaligus mendengar tanggapan berkaitan dengan aspirasi masyarakat Desa Nario Indah. Kami kemudian bertemu Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe. Beberapa hal terungkap mulai dari data hingga rantai distribusi dan koordinasi pupuk subsidi. Berikut ini obrolan kami bersama Pak Wilham sekaligus menyudahi acara Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Kendari.
1: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe, dan juga saya sudah bersama dengan Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas TPHP Kabupaten Konawe. Pak Wilham, apa kabar Pak Wilham?
10: Alhamdulillah baik Pak.
1: Pak Wilham, tentang masalah pupuk subsidi ini, kita tahu memang kan ada aturan di dalam, mungkin bisa disampaikan juga seperti apa turunan aturan tentang subsidi pupuk.
10: Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja, jadi memang pupuk bersubsidi ini dasarnya adalah peraturan Menteri Pertanian untuk tahun 2021 itu Permentan 49 tahun 2020, di mana di situ mengatur tentang alokasi harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2021. Dari permentan itu nanti diturunkan lagi ke provinsi, nanti dinas provinsi yang menangani masalah pertanian itu membuat juga surat Jadi ada namanya keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 3 tahun 2021. Berdasarkan itu Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Konawe itu akan membuat juga turunan dari peraturan menteri dan keputusan Kepala Dinas Provinsi. Jadi kita buat dalam satu tahun. Jadi di Konawe kita dikasih tahun 2021 subsidi pupuk itu untuk urea sebanyak 5.504 ton,
1: yeah.
10: SP36 700 ton, ZA 560 ton, NPK 4.000 ton, ada NPK formula khusus untuk tanaman kakao itu 138 ton, dan organik 612 ton. Jadi itu kuota subsidi yang akan masuk di Kabupaten Konawe selama satu tahun, tahun 2021.
1: Baik. Jadi kalau masalah untuk perubahan jumlahnya itu untuk tahun depan, itu melihat sesuai permintaan, berarti ada alurnya juga begitu, Pak?
10: Ada, jadi kalau tahun 2021 kita cuma dikasih subsidi pupuk sebanyak itu, berarti tergantung di anggaran di pusat. Jadi karena memang kan namanya pupuk subsidi, nilai asli pupuk itu disubsidi oleh negara. Jadi ya, setiap petani yang akan membeli pupuk bersubsidi, ada nilai subsidi. Biasanya tahun 2021 itu kemarin kurang lebih per 2 hektar itu ada kurang lebih 1 juta setengah nilai subsidinya per petani. Nah, dari nilai itulah, jadi kalau dia kebutuhan pupuknya 10 sak per musim, kalau untuk tanaman padi sawah, dia paling bisa diberikan subsidi kurang lebih 40% maksimal. Jadi mungkin 3-4 sak saja dia bisa dapat. Di luar dari itu dia harus beli non-subsidi kalau masalah memenuhi kebutuhan. Karena memang anggaran di pusat cuman maksimal mensubsidi pupuk ke petani itu tidak semuanya full. Kalau dia butuh 10 sak, disubsidi semua. Memang kebutuhannya memang dicatat semua, tapi yang ada nilai subsidinya oleh pemerintah itu cuman maksimal sampai 40%, 37-40%. Hmm. Jadi ya, begitu.
1: Ya. Pak Wilham, dari jumlah kuota tadi yang sudah dijelaskan berdasarkan memang peraturan pemerintah kabupaten itu, realisasinya dalam setahun maupun tahun berjalan, Pak, 100%?
10: Kuota pupuk ini bisa direlokasi. Jadi umpamanya dalam satu tahun kita dapat 4.000 ton. 4.000 ton itu ternyata semester pertama cuma terserap kurang. Itu provinsi punya hak merelokasi ke kabupaten lain. Tapi kalau Konawe kita di kecamatan, kita lihat, jadi kecamatan ini kurang serapannya. Ada kecamatan yang lebih butuh. Bisa kita relokasi seperti itu. Jadi bisa di pertengahan dan bisa di akhir. Jadi tergantung serapan. Jadi kita melihat serapan. Jadi provinsi juga akan melihat serapan di kabupaten. Kalau serapannya bagus, ada kabupaten lain yang rendah, dialihkan ke Konawe. Jadi biasanya kita dari 4.000 itu biasa ada tambahan. Kalau NPK, kalau urea dari 5.000 biasa ada tambahan. Tapi khusus ZA sama SP36 itu biasanya kalau dikasih 700 satu tahun biasanya berkurang. Sama ZA kalau dikasih 500 dalam satu tahun rendah serapannya, dikurangi lagi, dikasih ke kabupaten yang lebih tinggi serapan. Jadi seperti itu biasa. Jadi satu tahun itu pasti ada relokasi karena serapannya dia bagus atau dia rendah.
1: Kalau gambaran umum mungkin itu 2020 lalu, apakah kita melakukan relokasi di Kabupaten Konawe?
10: Ya, jadi 2020 kita ada dua kali relokasi. Jadi kita melihat bahwa di kecamatan yang lebih butuh pupuk, yang selalunya itu menjadi kebutuhan petani, itu NPK yang kurang. Kalau urea, dia cukup, tercukup di kecamatan manapun tercukup. Tapi untuk NPK itu kita relokasi. Jadi ada kecamatan Tongauna, Tongauna Utara yang butuh, Tobi. Jadi kita alihkan dari ada kecamatan yang kurang serapannya, kita lihat satu semester kurang sampai akhir, itu kita relokasi ke kecamatan yang lebih butuh. 2021 ini sudah ada juga, jadi kita akan realokasi juga. Jadi kita lihat laporan lapangan teman-teman, kalau ada kecamatan yang serapannya rendah tapi ada kecamatan yang butuh, itu kita realokasi ke sana. Seperti itu dia.
1: Kita tahu memang mengenai subsidi pupuk ini banyak yang terlibat, bahkan juga mungkin ada pihak ketiga hingga non-government, teman-teman yang menginput RDKK. Kalau dinas TPHP itu yang menjadi perannya itu apa, Pak?
10: Dinas TPHP sebenarnya cuman istilahnya mengawal kuota ini. Jadi kalau untuk masalah pupuk itu ada namanya pupuk apa produsen, ada namanya PIHC, ada grup itu dibilang PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company. Yeah. Jadi mulai dari produsennya di situ, distributornya di situ, dan pengecernya yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Jadi dinas itu hanya mengontrol dan mengawal berapa kebutuhan di suatu wilayah. Kita akan buatkan usulannya nanti pusat yang menentukan bahwa inilah kuota, dibagi dulu melalui SK Permentan atau SK Menteri itu kuota Provinsi-provinsi nanti menurunkan di kabupaten, nanti kami di dinas TPAP menurunkan lagi di kecamatan sekian kuota yang diberikan oleh pusat. Jadi begitu alurnya dia. Iya, jadi holding company itu grup dia. Jadi kalau dengan dinas, dia sebenarnya kita cuma jalur koordinasi. Jadi jalur komandonya itu dia dari produsen ke distributor ke pengecer yang ada di kecamatan. Ya. Jadi dinas hanya mengawal atau mengawasi.
1: Itu Pak Wilam, ada aspirasi dari teman-teman petani yang di Nario Indah itu, bahkan pemilik toko taninya menyebut ini memang kaitannya dengan pihak ketiga juga, tapi mungkin bisa diberi masukan karena kadang keterlambatan pupuk yang datang begitu.
10: Jadi kalau masalah pupuk kan prosedurnya itu kita tahu, yang penyedia adalah produsen, dalam hal ini PIHC. Jadi PIHC itu punya di provinsi produsen, distributor. Distributor itu di Sultra ada dua, ada namanya Petrokimia Gresik, ada namanya Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim itu membawa urea, yang di luar dari urea itu adalah di Petrokimia Gresik. Jadi MPK, SP36, ZA, organik itu di Petrokimia Gresik. Oh ya, saya lupa, di PKT juga ada namanya pupuk formula khusus untuk kakao, mulai tahun 2021 ini ada, tapi tahun-tahun sebelumnya belum ada. Terus kalau masalah keterlambatan itu sebenarnya tergantung pengecer.
1: Ya.
10: Kan sebenarnya di produsen sudah siap, tinggal pengecernya menebus enggak. Petani butuh, tapi kalau produsen apa pengecernya belum menebus ke distributor, itu memang agak terlambat biasanya seperti itu. Jadi yang menentukan adalah pengecer. Jadi kita dinas sebenarnya cuma mengontrol atau mengawasi. Jadi sepenuhnya kalau petani mengeluh bisa ke dinas, tapi sebenarnya ke pengecernya langsung lebih bagus karena dia jalurnya komando, sedangkan yeah, dinas cuma garis putus-putus jalur koordinasi seperti yeah, itu dia.
1: Berarti kalau begitu ada kaitannya dengan modal yang dimiliki si pengecer
10: itu? Sangat-sangat, kebanyakan itu memang kalau dia tidak cukup modalnya, dia tunggu cukup modalnya baru dia pesan. Karena pupuk bersubsidi itu kita pesan hari ini belum tentu hari ini datang, dibayar cash dulu, tunggu bongkar di gudang baru dikirim. Biasanya paling terlambat satu minggu pasti tiba, kalau dia sudah bayar cash baru dikirim, biasanya begitu, paling terlambat satu minggu.
1: Pak Wilam, bisa ditanggapi juga, ada aspirasi semisal mungkin begitu hitungannya pengecer A seperti yang terjadi di Nario Indah, semisal mungkin angka terlain dia pesan mungkin dalam hitungan 100 ton, tapi yang tiba di lokasi kadang hanya 70 ton, tidak mencukupi. Itu mungkin apa ya, berkaitan dengan modal juga mungkin gitu ya?
10: Jelas ke modal, karena memang kan dalam satu tahun itu pengecer, setahu saya mereka ada namanya SPJB, surat perjanjian jual beli antara pengecer sama distributor. Jadi kalau dia kuotanya memang satu tahun 100 ton, dia belum menebus atau dia cuma mampu menebus 70 atau keuangan atau modalnya 70, berarti itu aja yang pasti distributor keluarkan pupuk kalau dibayar cash seperti itu biasanya. Jadi yang menentukan adalah modal dari pengecer.
1: Pak Wilam, mungkin apa ya, dari pengalaman-pengalaman mungkin ada kendala-kendala yang banyak menjadi masukan dari teman-teman penyedia pupuk di lapangan yang sampai ke dinas TPHP.
10: Selama ini memang kendalanya itu saja, penyalurannya, distribusinya, jadi sering terlambat itu saja. Jadi kita sampaikan kembali bahwa yang menentukan adalah pengecer. Jadi memang pengecer itu terkendala di modal, walaupun petani sudah butuh tapi pengecer belum bisa menebus atau belum bisa membayar cash pupuk di distributor, jadi pasti terlambat. Jadi selama ini itu aja kendala. Jadi kita sarankan, masukan, kalau bisa memang petani koordinasi memang satu bulan sebelum penggunaan itu koordinasi memang ke pengecer, Pak, kita mau pakai pupuk di bulan sekian. Jadi pengecernya juga siap-siapkan modalnya untuk menebus, jadi tidak ada keterlambatan. Seperti itu biasanya kita sampaikan.
1: Jangan mau dipakai besok, pesannya hari ini.
10: Iya, nggak bisa lah, karena pupuk prosesnya agak panjang, jadi harus pesan dulu, dilihat stoknya. Kan itu stoknya dia, kalau konawe dia kan dilihat satu konawe, dia tidak bicara satu kecamatan. Jadi kecamatan ini butuh berapa, dilihat stoknya, oh ya, yang mana yang bisa duluan dia bagi, itu yang menentukan semuanya distributor. Jadi dinas itu cuma ada namanya laporan teman-teman lapangan, itu kita cuma ngontrol, oh sekian yang masuk di kecamatan ini, oh sekian di sini. Jadi kita tidak bisa maksa juga, karena memang jalurnya koordinasi saja, bukan komando. Jadi yang komando itu sebenarnya produsennya, distributor dan pengecer, itu yang satu jalur dia. Nah, jadi memang kita harus banyak input di RDKK. Jadi kalau permintaan besar, pasti kuota yang dikasih juga cukup besar, tapi tidak bisa terpenuhi semua karena ada namanya batasan anggaran di pusat. Iya. Karena di pusat yang membahas itu seluruh Indonesia, jadi dia membagi kuota berdasarkan permintaan. Untuk permintaan kebutuhan 2022 ini belum disahkan, biasanya akhir tahun, paling terlambat awal tahun baru ada. Iya. Jadi tapi info terakhir untuk 2021 itu kebutuhan pupuk se-Indonesia itu 24 juta ton, tapi yang bisa disubsidi cuma 9 juta ton. Jadi itu gambarannya sebenarnya. Jadi di daerah pun akan seperti itu, walaupun kebutuhannya kita banyak, tapi alokasi anggaran subsidi dari pusat sedikit, ya kita dapatnya sesuai pembagian masing-masing wilayah kabupaten dari pusat atau provinsi.
1: Terakhir Pak Wilham, saya ingat bahwa Konawe ini memang punya strategi yang dianggap mengkonsensus ultra hebat, karena untuk 1 juta ton beras dan teman-teman di lapangan itu biasa sebut, ya pupuk ini ibarat makanannya tanaman lah, begitu. Apa yang mau jadi pesan-pesannya khususnya untuk teman-teman petani pengguna pupuk subsidi di lapangan?
10: Ya, jadi sebenarnya kan pupuk bersubsidi ini diharapkan digunakan oleh petani menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas. Jadi sebenarnya kita bisa menyebut ada petani kalau di aturan permintaan itu maksimal 2 hektar. Jadi yang punya lahan lebih dari 2 hektar, saya sarankan janganlah, jangan sebenarnya. Coba-cobalah gunakan non-subsidi, karena di permintaan itu jelas bahwa yang mendapat pupuk bersubsidi itu maksimal punya lahan 2 hektar. Lebih dari 2 hektar itu berarti dianggap mampu, jangan gunakan subsidi. Kalau bisa gunakan non-subsidi, sebenarnya seperti itu. Jadi sampai kapanpun ini namanya pupuk subsidi memang tidak akan cukup, karena memang petani itu bukan cuma petani menengah ke bawah, tapi ada juga menengah ke atas. Nah, itu juga menggunakan pupuk subsidi. Makanya saya sarankan ke teman-teman lapangan, cobalah difilter, dilihat yang mana petani sudah maju, sudah sukses. Kalau bisa dia jangan mengambil di subsidi, beli non-subsidi, supaya petani yang masih menengah ke bawah yang punya lahan 2 hektar maksimal atau kurang dari 2 hektar itu bisa menikmati subsidi, seperti itu.
1: Baik. Jadi yang teman-teman yang paling di bawah bisa menikmati itu ya. Baik, Pak Wilham, terima kasih waktunya Pak Wilham. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Baru saja usai Kiprah Indonesia. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di Kiprah Indonesia berikutnya.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2022.

0: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.
1: Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam, Yuda yang masih temani Anda bersama dengan rekan-rekan di tim teknik yang malam hari ini juga bersama dengan kita. Kita sudah dihadirkan tadi kiper Indonesia dan kita akan berlanjut dengan berbagai mata acara yang akan kita lewati bersama. Di antaranya nanti akan ada rangkaian musik-musik pilihan terbaik. Pukul 20 kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita update informasi terbaru.

Masih kita ada di Sultra Malam pendengar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda ini menggelar razia kendaraan bermotor secara serentak di 17 kabupaten kota yang dimulai 6 hingga 31 Juli 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk menertibkan administrasi kendaraan sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Nah, pelaksana tugas Kepala Bapenda Sultra Laode Mahbud mengatakan bahwa operasi terpadu ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan di setiap triwulan sebagai upaya untuk penertiban dokumen kendaraan bermotor di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Dan dikatakan razia kendaraan bermotor ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di setiap triwulan dalam rangka penertiban surat-surat kendaraan bermotor untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan razia ini pendengar dilakukan serentak dengan melibatkan seluruh unit pelaksana teknis badan UPTB, Samsat di 17 kabupaten kota, dan lokasi razia itu masing-masing daerah ditentukan berdasarkan dari hasil koordinasi antara Bapenda Provinsi Sultra, Bapenda Kabupaten Kota, serta instansi terkait. Bahkan dikatakan operasi terpadu ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor yang masih memiliki potensi cukup besar. Dan pada pelaksanaan razia sebelumnya, pemerintah juga berhasil menghimpun penerimaan sekitar 4 miliar dari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ya. Itu di update informasi kita. Perjalanan Sultra Malam masih akan terus kita lanjutkan. Sampai saatnya nanti pukul 20 bergabung kita dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

Kita masih ada di Sultra Malam Pro 1 96,7 MHz RRI Digital serta di platform live TikTok ya. Selamat malam untuk Anda yang baru tuning juga ya bersama dengan kami. Oh ya, menjumpai Anda yang juga saat ini tengah menikmati suasana perjalanannya, apalagi yang menggunakan kendaraan roda 4 ya. Lebih fokus lah, karena memang untuk wilayah kota Kendari saat ini sudah mulai terasa cukup padat ya. Pengguna kendaraan baik roda 2, roda 4, dan sebagainya. Apalagi Anda yang mungkin melintas di beberapa titik-titik lokasi yang menjadi rawan macet. Ya, seperti di kawasan ex-MTG Kendari, kemudian di daerah pusat depan pusat perbelanjaan wilayah kota Kendari, misalnya di Mall Lipo, kemudian atau di The Park dan juga di Mandonga gitu ya, Mall Mandonga maksudnya deh. Itu juga bagian yang cukup padat kalau malam-malam seperti ini ya. Kita masih akan terus bersama mengupdate informasi lainnya. Dan utamanya nanti di pukul 20 kita akan memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Selamat malam dulu yang baru bergabung di live TikTok Yuda. Ada Bu Haja, Nurmi Bintang, dan kemudian juga untuk semuanya deh yang baru bergabung, salam kenal. Ada Antivirus, selamat bergabung Antivirus. Thank you.

Baiklah pendengar Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Sultra Malam. Suasana yang malam yang menyenangkan. Kalau memang malam ini benar-benar kalian bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada yang ngumpul bareng keluarga mau menikmati makan malamnya, atau di rumah saja dinikmati makan malamnya, atau justru ada pilihan lain keluar ya. Hitung-hitung masih tanggal muda gitu ya kan. Gak jadi masalah ya. Nikmati me time bareng dengan keluarga itu adalah salah satu hal yang menjadi obat dalam kita mengatasi aktivitas yang sehari-harian. Mungkin kita jenuh, kecapean, tetapi kalau udah ngumpul satu keluarga itu pasti hilang rasa capek dan jenuhnya gitu ya kan. Oke, sambil kita menantikan saatnya kita memperbarui informasi dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, masih ada satu nomor lagu yang akan hadir di ruang dengar Anda. Ini lagu yang cukup lama dari Chris Patih, Tapi Bukan Aku.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak...
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Bargodo, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Tentunya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan nanti kejadian hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kota Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kasum.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
9: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
8: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya, kita minta masukan dari masyarakat ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini ya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
10: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
9: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
12: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan-persoalannya tidak kita selesaikan.
13: odol ini nggak bisa Pak, cara nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
14: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
15: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
14: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
16: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
17: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
18: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan. Layak apa nggak layak? Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya sebenarnya kita layak apa nggak? Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
16: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
19: Kalau kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
20: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Menanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
19: Wah, yang disampaikan oleh Gubernur, kita di Karudan Mandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat pemulihan bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Andasan ini dan Kecamatan Anggal yang menjadi fokus kita.
20: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
21: Akan meninjau Riam Kanan, karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta, katanya kan ada pengurasan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Ya, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
20: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar manfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
22: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
23: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNDA Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
22: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Terangkan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya, yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan setiap pihak, jadi kabarnya saya masa sudah bisa kita asumsikan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kali ini kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak loh orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

usai tadi kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk informasi terbaru. Malam ini kembali kita akan hadirkan mimbar agama Kristen Protestan. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Shalom, selamat malam. Gak kasih Tuhan, pendengar sejati yang selalu setia bersama dengan Mimbar Kristen RRI Pro 1, satu acara yang indah yaitu Mimbar Kristen. Bersama saya Samuel David Somokil, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Kendari. Nah, Bapak Ibu, kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara kami sampai saat ini. Saatnya Tuhan kami akan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Tuhan berkati semua kami akan mendengarkan firman-Mu, supaya firman ini akan tertanam dalam hati kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terlebih Tuhan, berkati hamba-Mu, rapi hamba-Mu, Tuhan sembunyikan belakang kaki salib-Mu, supaya hanya perkataan firman saja yang hamba sampaikan di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, malam hari ini firman Tuhan kita terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-62, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan, Bapak Ibu kasih Tuhan boleh menyimak. Mazmur 62 ayat pertama sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perasaan Tenang Dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian jauh lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan demikianlah pembacaan firman kita, kekasih Tuhan. Dikatakan adalah orang-orang yang berbahagia, adalah orang yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya tiap hari. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu Allah tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Latar belakang dari Mazmur 62 ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, adalah satu keadaan di mana seorang Daud, orang yang hebat, dia adalah raja, tetapi anaknya yang bernama Absalom itu mau mengkudeta Daud sebagai raja. Nah, dalam keadaan seperti itu, Daud menjadi seorang pelarian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Daud yang adalah seorang raja, dia mengalami satu situasi di mana anaknya mau mengkudeta dia, dan Daud menjadi seorang pelarian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Daud berkata, Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripadanya keselamatanku. Ayat 3, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, Daud menyadari betul
bahwa dalam situasinya yang berat, dalam situasinya yang tidak baik-baik saja, Daud mengungkapkan sebuah contoh atau teladan hidup bahwa harus dekat kepada Allah. Karena waktu dia dekat kepada Allah, dia merasa tenang. Kalau kita ada dalam kehidupan Daud hari itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, bayangkan kita adalah seorang raja, kita seorang pemimpin, tetapi ada anak kita yang kita sayangi, kita kasihi, kita besarkan, kemudian dia memberontak, dia mau mengkudeta kita sebagai seorang pemimpin, dan dia mengejar-ngejar kita untuk membunuh kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Namanya berhadapan dengan maut, orang pasti ketar-ketir, orang pasti ada dalam keadaan yang ketakutan. Tetapi Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud tahu sumber ketenangan kehidupannya dalam menghadapi masa-masa berat, masa sulit dalam kehidupannya, yaitu dia harus dekat kepada Allah. Dan Daud mengerti kenapa? Karena Allah adalah keselamatannya. Dia gunung batu dan keselamatan, kota benteng tidak akan goyah. Dia tahu waktu dekat dengan Allah, Daud tidak akan goyah. Daud berkata seperti ini bukan karena dia harus memaksakan dirinya, tapi dia sudah mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Mulai dari dia menjadi seorang gembala kambing domba, dia harus berkelahi dengan singa, dengan beruang, serigala yang ingin memangsa dombanya. Kemudian dalam satu peristiwa bersama dengan berperang melawan Goliat, Daud memperlihatkan bagaimana dekat dengan Allah ada ketenangan di dalamnya, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang hari ini makin hebat, makin canggih, Bapak Ibu kasih Tuhan, kemajuan teknologi, kemajuan transportasi, dan kemajuan dalam banyak aspek kehidupan kita hari-hari ini, kekasih Tuhan, itu seharusnya membuat kita harus banyak bersyukur dengan banyak hal-hal yang memudahkan kita dalam kehidupan ini. Tapi dari tengah-tengah banyaknya kemajuan teknologi, Bapak Ibu kusan, kemajuan banyak hal dalam segi bidang ilmu pengetahuan, kemajuan dalam aspek dalam kehidupan kita, kadangkala kita berpikir bahwa kita semua ada dalam satu situasi dan kondisi yang tenang dan baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan semua kemajuan itu, ternyata banyak hal tidak seperti yang kita bayangkan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Gaya hidup makin tinggi, dan kadangkala menimbulkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan kita. Muncul kerakusan, egois, tidak peduli, dan mudah bagi manusia di lingkungan kita hari ini akhirnya terjadi ketimpangan sosial, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di mana manusia akan saling menjatuhkan manusia yang lainnya, Bapak Ibu kekasih Tuhan, untuk satu kepentingan. Sama seperti apa yang dialami oleh Daud zaman dulu, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Anaknya Absalom mau menjadi raja. Nah, di tengah-tengah banyaknya tantangan kehidupan, Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan kita menyerah dengan persoalan hidup yang kita alami, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita harus kembali mengingat apa yang Daud tuliskan dalam Mazmur 62, bahwa ternyata Allah itu tempat pertolongan kita, sumber pertolongan kita yang dapat kita andalkan. Sebab Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu kita ada di dalam Tuhan, waktu kita dekat dengan Tuhan, maka Bapak Ibu kasih Tuhan, yang pertama, Tuhanlah yang akan menjadi sumber ketenangan dan keselamatan kita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud menuliskan, Bapak Ibu kasih Tuhan, satu perasaan, ungkapan hati yang dia tuliskan seperti tadi di Mazmur 62, Bapak Ibu, bahwa kalau kita hanya dekat dengan Allah saja, hatiku menjadi tenang, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Apa yang membuat hati saudara tenang hari-hari ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan? Apakah dekat dengan manusia hati saudara tenang? Apakah dekat dengan uang saudara membuat saudara tenang? Apakah dekat dengan jabatan saudara, dengan orang-orang penting dalam dunia ini? Pemimpin-pemimpin, Bapak Ibu kekasih Tuhan, membuat kita tenang. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa semua hal yang bersifat fana, Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebenarnya tidak memberikan ketenangan. Ketenangan yang diberikan hanya bersifat fana, dan bisa saja suatu waktu akan membuat kita menjadi takut karena hal-hal itu. Kalau hati kita condong kepada uang, nanti tiba-tiba uang kita habis, perasaan kita mulai gusar, mulai gelisah. Waktu pangkat karir kita membuat kita tenang, tapi dalam satu waktu kita tidak duduk lagi dalam satu posisi dalam pangkat tersebut, pasti akan membuat hati kita was-was lagi,
gundah gulana lagi. Karena semua itu hanya bersifat fana, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita dekat dengan pemimpin, kita dekat dengan orang-orang kaya mungkin di dunia ini. Tapi kalau mereka meninggalkan kita, kita mulai, hati kita mulai lagi gusar dan gundah gulana, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi mari kita belajar seperti pribadi Daud. Dia dekat dengan Tuhan. Daud tahu sesulit apapun kehidupannya, dia harus dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena Daud tahu sumber pertolongannya hanya daripada Tuhan, kekasih Tuhan. Nah, Daud mengungkapkan pengalaman pribadinya. Tadi saya bilang, Bapak Ibu kasih Tuhan, pengalaman pribadinya Daud ungkapkan di Mazmur 62 ini. Di mana dulu Daud dari gembala kambing domba melawan Goliat, kemudian banyak menaklukkan musuh. Daud tahu bahwa hanya dekat Allah saja dia punya ketenangan. Daud punya pengharapan yang pasti, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita belajar, Bapak Ibu kasih Tuhan, di Mazmur 62 ini, dua kali Daud menuliskan tulisan yang sama. Di ayat 1, 2, dan 3, kekasih Tuhan, itu Daud ulangi lagi, Bapak Ibu kasih Tuhan, di ayat 6, 7, dan 8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, tempat perlindunganku ialah Allah. Maka dari Mazmur 62 ini ada diciptakan lagu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kaulah perlindunganku.

hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Lagu itu berasal dari Mazmur 62, Bapak Ibu Kasih Tuhan. Bahkan ada lagu juga berkata bahwa hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lagu ini kekasih Tuhan, ayat ini kekasih Tuhan, itu menjadikan, harus membuat kita menjadikan Allah atau Tuhan sebagai satu-satunya harapan dalam kehidupan kita. Jangan yang lain, Bapak Ibu kekasih Tuhan, jangan kita berharap kepada manusia, jangan kita berharap kepada hal-hal yang bersifat fana dalam dunia ini. Kita berharap kepada pangkat jabatan uang kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Karena semuanya akan habis dan lenyap. Yeremia 17, Bapak Ibu kekasih Tuhan, berkata ayat 5-7. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya kepada manusia, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tetapi Yeremia berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Daud tahu Tuhan sumber pertolongan kita, Tuhan sumber harapan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan mau untuk selalu mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan banyak tantangan, banyak rintangan yang hari ini kita sedang alami, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita, satu-satunya sumber pengharapan, sebab di Tuhanlah yang bisa menolong kita waktu kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesusahan. Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Kalau Daud ditolong, kita pun pasti ditolong, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian Allah itu sumber kekuatan satu-satunya dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi Daud, Bapak Ibu kasih Tuhan, orang yang dikejar-kejar, Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh anaknya Absalom yang memberontak, yang mau kudeta dia, Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak ada lagi orang yang bisa Daud andalkan untuk menjadi tempat sandaran untuk kekuatannya. Tetapi Daud tahu kekuatannya ada di dalam Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ayat 9 berkata, percayalah kepada Tuhan, hai umatku, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Daud, Allah adalah tempat perlindungan kita. Ayat 9 itu menjadi sebuah kata-kata kekuatan, di mana Daud tahu bahwa dia harus percaya kepada Tuhan setiap waktu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud mengatakan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Waktu kita senang, tetap percaya pada Tuhan. Waktu kita dalam keadaan sulit, itu harus membuat kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Sehat, sakit, percaya terus sama Tuhan. Keadaan kelimpahan, kekurangan, kita semua harus percaya terus dan percaya penuh kepada Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tuhan itu sumber pertolongan kita. Tuhan itu sumber perlindungan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Banyak orang yang berkata di tahun 2026 ini tidak menjadi lebih baik ekonomi kita. Harga-harga mungkin akan naik dan lain sebagainya. Akan banyak kesusahan yang akan kita lewati dan akan kita masuki. Tapi saya percaya, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita hidup karena percaya kita kepada Tuhan. Orang benar, orang percaya hidup karena iman. Mari, kita harus beriman kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Daud mencurahkan semua isi hatinya kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud waktu dikejar-kejar di tengah-tengah kesusahannya, di tengah-tengah sulitnya kehidupannya kekasih Tuhan, Daud mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, kita kalau kita punya tantangan, kita punya masalah, kita punya hal yang berat dalam kehidupan kita, curahkan semua isi hati kita kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yesus waktu datang dalam dunia ini, kita lihat sebelum dia disalibkan, Bapak Ibu kasih Tuhan, dia pergi di satu bukit, di satu taman yang namanya Taman Getsemani. Yesus berdoa di sana. Yesus mencurahkan isi hatinya. Bukan cuma satu kali, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahkan sampai tiga kali. Bahkan lagi kita mencatat kekasih Tuhan, waktu dia berdoa, peluhnya bukan lagi air, bukan lagi keringat, tapi sudah mencampur menjadi darah.
sudah menjadi darah karena kena ketakutan yang luar biasa. Ada rasa sebagai manusia di mana dia mulai takut, Bapak Ibu Kristen, untuk menjalani proses salib itu. Tapi Yesus mencurahkan seluruh isi hatinya di sana kepada Bapa di sorga. Nah, sama seperti kita hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, teladan yang Yesus berikan kepada kita, mari kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saya pun punya tantangan-tantangan, saya pun punya masalah-masalah, saya pun punya rintangan-rintangan, pergumulan-pergumulan hidup dalam kehidupan. Tetapi saya bawa kepada Tuhan, sebab saya tahu hanya Tuhan sumber pertolongan. Hanya Tuhan yang akan sanggup menolong kehidupan kita, kekasih Tuhan. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud mempercayakan dirinya kepada Tuhan setiap waktu. Nah, kita pun juga harus mempercayakan diri kita setiap waktu kepada Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jangan kita mempercayakan diri kita kepada hal-hal di dalam dunia ini yang bersifat fana. Percayakanlah dirimu kepada Allah, sebab Dia tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jangan percayakan. Bahkan ayat 11 berkata, janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada pemerasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Daud kembali mengingatkan kepada kita. Kadangkala orang waktu keadaannya susah, berdoa, menangis-nangis sama Tuhan supaya kehidupannya dipulihkan, supaya Tuhan memberkati kehidupannya. Begitu Tuhan memberkati kehidupannya, mulai bertambah harta, Tuhan mulai mempercayakan banyak hal. Berapa banyak orang yang hatinya melekat kepada hartanya, melekat kepada bisnisnya, melekat kepada hal-hal yang bersifat dunia. Dan akhirnya banyak orang yang menaruh harapan kepada hal-hal tersebut. Akhirnya kadangkala kekecewaan yang didapatkan. Daud mengingatkan kembali, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Ingat baik, semua yang kita miliki, semua yang Tuhan percayakan, itu berasal daripada Tuhan. Sebab Dia tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud mengerti betul bahwa pembalasan itu milik Tuhan, dan Tuhan pasti akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud mengalami satu keadaan yang tidak mengenakan, tetapi Daud belajar satu hal, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tuhan pasti akan membela kehidupan Daud, Tuhan pasti akan melindungi kehidupan Daud, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin ada banyak persoalan, mungkin ada banyak tantangan, baik itu persoalan kita pribadi, persoalan kita di dalam keluarga, tantangan-tantangan kita mungkin di pekerjaan, bisnis, usaha, bahkan ada tantangan-tantangan pelayanan yang kita alami. Mari kita seperti Daud, dekat kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, sebab Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kita, Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita. Di dalam Tuhan, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di perjanjian baru ditulis, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami pelajari malam hari ini, yang sudah kami dengar. Roh Kudus, hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya Roh Kudus akan senantiasa berbicara dan mengingatkan umat-Mu bahwa Engkau adalah pribadi, Engkau Tuhan yang satu-satunya yang sanggup untuk kami andalkan, sebab Engkau Tuhan sumber tempat perlindungan kami. Engkau yang akan memberikan kami ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah masa sulit yang kami alami, Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati semua pendengar RRI yang setia mendengarkan renungan mimbar ini Tuhan, supaya Tuhan iman kami terus bertumbuh dan juga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami terus ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkati, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan Yesus, dengan kekuatan kesehatan. Ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat. Suci kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini.
Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sampai kita bertemu lagi dalam acara Mimbar Kristen Pro 1 Kendari. Tuhan Yesus memberkati.

0: Baiklah pendengar, Sultra Malam Yuda masih kembali temani Anda di 96,7 MHz RRI Digital, serta juga nanti kita akan kembali ada di live TikTok. Malam hari ini kembali kita akan hadirkan lagi mini drama, kali ini persembahan dari rekan-rekan kita di RRI Manado dengan judul Panggilan Terakhir. Selamat mengikuti.
1: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si Ade telpon. Aduh, tar dulu deh. Nanggung. Aduh, telpon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
2: Kak, kalau ada waktu telpon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
1: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
3: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
1: Belum nih, Pak.
3: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, bapak mau ke sawah dulu ya.
2: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
3: Ah, bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
2: Ya ampun. Kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
3: Iya sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja. Nanti terlambat loh.
2: Ya udah. Kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
1: Halo? Iya pak, baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman pak. Baik. Oke pak, baik. Yuk. Wah, si Ade lagi. Halo, Dek?
2: Kak, kak bapak mau bicara kak?
1: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
2: Cuma sebentar.
1: Udah nanti aja ya, nanti malam ya. Udah ya.
2: Kakak. Tuh kan pak, kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang urus semuanya. Bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
3: Ah, bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, dek?
2: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
3: Oh begitu. Ya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia harus kerja keras seperti itu.
2: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
3: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
2: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
3: Bukan begitu, Yan.
2: Ya udahlah. Nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan bapak itu. Loh, Pak, Pak, kenapa Pak? Tolong, tolong.
1: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si Ade ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free pasti aku telepon kok. Heran deh, nelpon mulu.
2: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
1: Hah? Apa?
2: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
1: Ya ampun, kok bisa sih dek?
2: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
1: Loh, kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
2: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini Bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
4: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu Bapak sakit.
2: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah, itu aja.
4: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Duh, kali ini beda nomor nih. Halo?
5: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
4: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
5: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
4: Oh iya, Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya, Pak?
5: Aduh, gimana, Dek, ya bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
4: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
5: Jadi gini, Dek. Kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3, Bapak sudah wafat. Jadi, saat ini Bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek. Jadi, Dek, di saat-saat terakhir Bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
4: Ya Allah, Bapak! Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
5: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
4: Dek, maafin Mbak ya. Mbak gak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon, Mbak akan pulang tiap weekend.
2: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak gak akan senyesal ini.
4: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh, Dek. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
2: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
4: Kenapa, Dek?
2: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
4: Ya Allah, Bapak.
3: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu Keong Sawa nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
6: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat malam untuk Anda yang kembali terus mempercayakan selera musik dan informasinya di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok Yuda malam hari ini. Usai tadi kita hadirkan mini drama dan saatnya kita bersiap-siap ada di special request agar ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Lagu Indonesia maupun mancanegara boleh nanti kalian request. Pokoknya kita akan mainkan sampai tuntas di pukul 23 untuk ajang request malam hari ini. Dan nanti kita akan buka line telepon juga di 0401-3124-008 dan juga nanti di live TikTok studio RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Saya tidak sendiri, saya ditemani dua rekan tim teknik ya, ada Bung Irfan dan juga Bung Morris.

kita masih ada di Sultra Malam 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok Yuda. Di mana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi Pan RB Rini Widiantini menghimbau untuk instansi pemerintah memberikan sedikit fleksibilitas kerja bagi aparatur sipil negara atau ASN yang ingin mengantarkan anaknya di hari pertama sekolah. Himbauan ini tertuang dalam surat Menteri Pan RB nomor B257/MKT.02/2026 yang diterbitkan oleh Menteri Pan RB Rini Widiantini ya di hari Jumat. Dalam suratnya, PPK di instansi pemerintah diminta untuk memberikan kesempatan kepada ASN yang memiliki anak pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk mengantarkan anaknya di hari pertama masuk sekolah. Hal itu untuk mengacu pada peraturan Menteri Pan-RB 4/2025 tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel pada instansi pemerintah, namun Rini juga mengingatkan agar fleksibilitas kerja ini tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. Dan penerapan fleksibilitas kerja ini tidak boleh mengurangi kualitas pemerintahan dalam pelayanan publik. Justru sebaliknya, diharapkan akan melalui kebijakan ini ASN bisa bekerja lebih fokus. Ya, itu dia update informasi kita dan memang ini terkait dengan awal masuk sekolahnya anak-anak kita, adik-adik kita yang jenjang PAUD, SD, SMP, dan tingkat SMA.

kita menantikan juga suara Anda, pendengar, dan juga yang menyaksikan melalui live TikTok studio RR Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Kita tunggu suaranya untuk yang mau request-request lagu di jalur telepon 0401-312-4008. Sekali lagi, jalur telepon yang bisa dipakai di 0401-312-4008 di special request. Kita akan gelar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Hai, selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok Yuda. Saatnya kita akan memulai special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sudah ada Kakak Ling bergabung, ada juga Queen Z, thank you. Tadi ada Rikal, udah coba-coba telepon lagi ke Yuda ya. Quincy, thank you, dan juga Kakak Ling, tolong dong telepon Rikalnya, bilang aku lagi siaran. Ya, dia minta di titik grabnya itu, tolong Kak Ling, telepon aja dulu Rikalnya ya. Oke, saatnya kita akan buka juga jalur telepon ya di 0401-3124008 untuk kamu yang mau request lagu. Di sana ada Bung Irfan dan juga ada Bung Morris, teman kita untuk malam hari ini di special request. Akan ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang sudah ada di live TikTok studio, boleh juga bergabung ya. Saat ini sudah dibuka oleh teman saya, ada Bung Irfan dan juga Bung Morris. Ya, silakan yang udah pada tap-tap layarnya, thank you. Kita akan mainkan spesial lagu-lagu Indonesia maupun juga mancanegara di malam hari ini di special request. Yang pastinya panjang loh waktu kita, kurang lebih 60 menit lah, atau 1 jam. Kita akan gelar. Ada Rizky sudah bergabung. Oke, Rizky, thank you ya. Di live TikTok studio. Silakan langsung join, langsung tap like-nya. Aduh, Rikal telepon lagi. Kaling, tolong dong telepon Rikal. Bilang aku lagi siaran. Dia minta di Pak Jido sudah ada di jalur teleponnya. Kita coba terima dulu. Siapakah gerangan di malam hari ini? Pak Jido benarkah? Halo, selamat malam Pak Jido. Halo. Selamat malam. Oh, terputus. Oke, terputus nampaknya. Bolehlah dicoba lagi ya. Terima kasih. Oke, dah staf tata usaha M54. Terima kasih. Dan untuk yang lainnya lagi, silakan bergabung di special request kita. Aduh, Kaling, tolong dong telepon Rikalnya. Aku sedikit terganggu nih. Telepon aja Rikal dulu, bilang yaudah lagi siaran. Bantu di ini kan grabnya Kak. Dibantu apa? Kasih titiknya gitu. Oke. Ada Surono, ada Official, Ical, ada Rizky, Boys, thank you. Malam hari ini udah mulai bergabung, ada Staff, ada Kaling, dan untuk yang lainnya lagi silakan. Jalur teleponnya kita buka lagi ya di 0401-3124008. Tadi ada Pak Jido terputus, kita coba lagi untuk yang lainnya. Karena spesial malam hari ini kita juga mau kasih kesempatan juga buat pendengar kita yang ada di 96,7 MHz, yang ada di RRI Digital, serta juga di live TikTok studio RRI Kendari. Oke, kembali terhubung siapa? Gerangan Bung Irfan yang coba bergabung di 0401-3124008. Dan juga mungkin ada yang mau coba nanti pakai di jalur WhatsApp kita, karena WhatsApp sudah lama nggak kepake ya. 0813-5450-967. Sekali lagi 0813-5450-967. Ada siapa di Ruang Rindu? Oke, sudah ada. Kita coba handle lagi bang. Belum. Oh, masih ada komunikasi di sana rupanya ya. Ada Bung Irfan. Sekali lagi 0401-3124-008. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Yuda.
0: Iya, apa kabar Pak Jido? Di mana posisi sekarang?
1: Sehat.
0: Lagi di mana?
1: Masih di Palarahi, belum terusur.
0: Di Palarahi. Oke, cerah ceria kah di Palarahi sana? Receivernya dijauhin dikit aja nggak apa-apa, biar nggak feedback. Dijauhin dari handphonenya gitu. Halo, coba Pak Jido bersuara biar nggak. Masih dekat sekali dengan receiver itu Pak Jido. Akhirnya feedback, storing lah istilahnya orang bilang. Taufik Ransa, selamat bergabung. ABCD, ABCDC, welcome. Halo Pak Jido.
1: Selamat.
0: Oke, silakan Pak Jido, mau request lagu apa Pak Jido?
1: Lagunya Hijau Daun.
0: Hijau Daun, yang mana?
1: Yang mana ya, yang penting Hijau Daun.
0: Hijau Daun, yang penting aja ya, Hijau Daun. Oke, baiklah, Hijau Daunnya dikasih buat siapa?
1: Pertamanya buat Pak Yuda.
0: Oke, buat Yuda.
1: Oke. selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Nah. Panjang umur gitu, selamat malam.
0: Ya. Iya.
1: Selamat malam. Itu tanya aku di Palawai baik juga ya. Saya ulas soal malam juga.
0: Siapa lagi?
1: Saya Ibu Niatin.
0: Iya.
1: Kata Bunda Hani juga. Ibu Ada. Buka Wijaya, selamat malam. Sama Piola, ada Ika Purnama Sari.
0: Iya.
1: Nah, Ika. Semua deh.
0: Oke, semuanya.
1: Oke, baik, udah. Salam.
0: Selamat malam. Salam ruang rindu Pak Jido di Palarahi. Terima kasih ya sudah berupaya untuk bergabung ya, dan akhirnya kita udah bisa ngomong dengan bagus. Ada Novi. Novita Yuni 58. Terima kasih. Kemudian siapa lagi yang coba mau bergabung ya, silakan di jalur telepon yang sama 0401 3124008. Ada Alisa Store, ada Hairani, selamat bergabung. Menara Lighting, welcome back, selamat bergabung di live TikToknya Yuda juga untuk malam hari ini. Oke, Bung Irfan, kita langsung hadirkan dulu lagunya ya, Bung Irfan. Oke, kita hadirkan dulu lagunya sembari menantikan juga deringan dan juga tapingan-tapingan yang ada di live TikTok Studio RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda.

0: Okay, 96,7 MHz RRI Digital, serta di live TikTok Studio RRI Kendari. Dan juga di live TikTok Yuda ya malam ini. Terima kasih ada kembali Bu Haja Nurmi Bintang. Selamat bergabung. Juga ada Putra 234. Mau request lagu Laos? Boleh, lagu Laos banyak justru ya. Mau Indonesia maupun juga mancanegara. Tadi ada Pak Jido di jalur telepon yang udah masuk di 0401 3124008. Halo, Tricia. Tricia, selamat bergabung Tricia. Halo, Cira. Selamat bergabung juga untuk Cira. Tadi ada Ima Suli, ada di Jakarta katanya. Penasaran nih. Cuma lihat di live TikTok, mau bergabung di live di RRI Digital boleh. Di-download dulu. RRI Digitalnya di Play Store atau di App Store ya. Tadi yang udah masuk bergabung tuh. Ya. Oh, kenapa nih? Kita kok jadi terbalik. Diputarkan Bang Yuda, oke? Okay? Ya, kami maksud kalau ada lagunya Teti. Teti, lagu Teti siapa ya? Oke, okay. Aku coba cari dulu. Oh, lagunya Teti Bang Yuda dengan judulnya Teringat Selalu. Kalau ada tolong. Oh iya. Oh, Teringat Selalu. Lagu siapa itu ya? Bentar. Kayaknya memang lagu dulu gitu ya. Bentar, coba aku cari ya. Teringat Selalu. Oh, kayaknya itu Titik mungkin lagunya. Halo Devia. Teringat Selalu. Oh iya Teti, benar. Teringat Selalu. Oke, ini lagu yang lama ya. Teringat Selalu. Nanti kita coba hadirkan. Ya, pokoknya ditungguin aja. Lagu ini saya akan hadirkan. Ini lagu yang cukup lama juga di ini ya, Menantikan Musik Indonesia. Oke, untuk yang lainnya silakan. Jalur telepon kita buka lagi di 0401 3124008. Teringat Selalu. Oke, sudah ada lagunya. Pokoknya ditungguin. Bantu tap-tap layar. Putra 234, ada Om Gaul juga selamat bergabung. Ya, Aan Syahreza, No Name, selamat bergabung. Oke, Pak De Alif kita coba jemput dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat Uang Rindu Memori Lewat Bang Yuda.
0: Ah, betul sekali, Memori Lewat Lagu di RRI bareng Yuda dan juga Bung Irfan. Ya, thank you Quincy. Gimana kabar Pak De Alif?
1: Ya, kabar baik-baik
0: saja. Kabar baik-baik aja. Di mana sekarang ini posisinya?
1: Ada suara Bang Yuda langsung.
0: Aih, pas dengar suara saya langsung terbangun. Aku kira pas dengar suaraku sampean langsung mimpi buruk.
1: Soalnya Bang Yuda siaran, wah mantap juga.
0: Oke, sama-sama mantap semuanya kok ya. Oke, kalau gitu Pak De Alif mau dengar lagu apa ini Pak De Alif?
1: Lagu-lagunya ini, lagu legend.
0: Oke, boleh. Yang mana?
1: Hidup Yang Sepi, Rati Purwasi.
0: Rati Purwasi.
1: Yang Sepi.
0: Rati Purwasi, Hidupku Sepi.
1: Hidup Yang Sepi.
0: Ada. Emang lagi sepi di situ, enggak ramai, enggak ada orang.
1: Untung saja ada Pro 1.
0: Ah, untung ada RRI, benar Pro 1 lagi ya. Rati Purwasi ya.
1: Tetap saya berdoa mudah-mudahan RRI tetap jaya di udara. Namanya karyawan dan karyawati RRI tanpa cuti, tanpa libur, pokoknya Roger
0: Moore. Iya, nggak ada libur pokoknya, sekali di udara tetap di udara.
1: Ya, tetap siaran.
0: Tetap siaran. Asal kami diberikan selalu kesehatan, doa-doanya terima kasih Pak De Alif dan semuanya masyarakat.
1: Begitu juga.
0: Ya.
1: Kita saling mendoakan.
0: Saling mendoakan itu penting, betul.
1: RRI jadi pedoman.
0: Siap, amin. Terima kasih banyak.
1: Beritanya
0: iya.
1: Hanya penyiar-penyiar mudah digugu dan ditiru.
0: Iya.
1: Itu bagikan sokok guru lah istilah.
0: Walah, mantap lah. Terima kasih banyak Pak De Alif.
1: Ya.
0: Ya, selamat malam juga Mbak Danun.
1: Ya, wajan karyawati Pro 1 khususnya. ya rekan-rekan di RRI semuanya.
0: Semuanya ya.
1: Tetap sehat walafiat.
0: Sama-sama sehat walafiat.
1: Buat yang baru turun ada Pak Cido apa?
0: Pak Cido di Palarahi.
1: Oh, Pak Cido di Palarahi. Selamat malam.
0: Ya.
1: Kang Solihin lepo-lepo, selamat malam juga.
0: Iya.
1: Dan rekan-rekan semua, cewek-cewek yang lagi tidur.
0: Asik.
1: Jahat, mimpi di prosa aku saja lah.
0: Oke, mimpinya di sini ya.
1: Penyandaan ini, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih, thank you gitu biasanya Pak De Alif. Oke, terima kasih Pak De Alif sudah juga berusaha untuk nembus. Pengen dengar lagunya Rati Purwasi. Ini lagu cukup lama ya, kalau lagu-lagu pop dulu nih, keren banget ya. Oke, kita hadirkan dulu lagunya. Ini tadi ada requestan Teringat Selalu. Ini lagu lama juga ya. Langsung aja kita hadirkan untuk semuanya yang masih terus bersama dengan kami di Special Request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

ini lagu yang paling cukup lama juga di musik Indonesia. Ada Ratih Purwasih, Hidup Yang Sepi. Spesial buat Pak De Alif tadi sudah bergabung. Aduh, mengingatkan kita ya di tahun-tahun 70-an mungkin lagu ini pada saat itu. Saya mungkin masih kecil ya. Itu mungkin Yuda belum ada waktu itu ya. Tetapi saya udah sering dengar lagu ini, bahkan udah bisa nyanyiin lah lagu ini ya. Karena memang beda ya, lagu-lagu dulu itu, lagu-lagu kenangan dulu, khususnya lagu-lagu pop Indonesia itu gampang kita ingat atau easy listening lah, enak didengarkan, enak dinyanyikan gitu, asik ya. Terima kasih Pak De Alif, terima kasih juga tadi ada Pak Jido sebelumnya juga sudah bergabung, dan tadi juga sudah ada yang bergabung di live TikTok studio, ada RD Huni. Tuh, nama akunnya bagus, agak susah sebutnya aku ya. Masih ada yang lainnya lagi, silakan tapping di live TikTok studio atau di live TikToknya Yuda yang malam hari ini. Kembali kita berikan kesempatan untuk Anda yang kepengen bergabung di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat bergabung Indah Jaya, welcome back. Silakan langsung request ya. Waktu kita masih ada tersisa kurang lebih 30 menit. 35 menit lagi tersisa. Jadi yang mau request langsung tapping aja di live TikTok Yuda situ, silakan. Misalnya Mbak Indah atau Kakak Indah yang mau request, silakan langsung aja tapping lagu apa yang ingin dengarkan. Indonesia, mancanegara boleh. Jalur teleponnya kita buka lagi Bung Irfan di 0401-3124-008. Terima kasih tadi Pak Jido, Pak De Alif juga sudah sempat bergabung. Dan juga tadi ada pendengar kita yang ada di Jakarta tadi. Oke, saya sudah arahkan untuk mendownload RRI Digital. Biar kalau mau dengarkan RRI Kendari di platform digital, kita sudah ada juga ya. RRI Digital di Play Store atau di App Store. Kemudian nanti tinggal pilih program 1 atau Pro 1. Cari RRI Kendari. Pasti kita ketemu di situ ya. Halo. Tenda Biru. Desi Ratnasari. Boleh. Terima kasih, ditunggu aja untuk Indah Tenda Birunya ya. Kita akan kasih juga spesial untuk yang udah pada bergabung semua untuk malam ini ya. Tenda Biru ini adalah juga lagu yang cukup lama. Wah, kalau Tenda Biru tuh identik dengan orang udah mau nikah tuh biasanya tuh ya kan. Pas lewat gitu. Tenda Biru punya kenangan tersendiri barangkali. Mbak siapa? Mbak Indah, Indah Jaya. Oke, nanti kita hadirkan ya. Malam juga Nita Bagandari, selamat malam juga kakak yang cantik. Aku dibilang ganteng guys, waduh. Seharian ini aku udah bilangnya, sudah banyak yang bilang ya, ada 99.900 kayaknya. Oke, terima kasih. Tidak ada telepon lagi Bung Irfan, kita hadirkan dulu nih Tenda Birunya, requestan dari Mbak Indah Jaya, thank you ya. Untuk itu kita akan kembali sesaat lagi di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Ya, lagu yang cukup lawas di Belantika Musik Indonesia. Ada Krisya, ya, Andai Aku Bisa. Aduh, sorry banget ya. Bang Anjas, lagu ini maknanya masih bersama tapi ragu untuk mencintai karena takut untuk menyakiti keduanya. Dalam banget ya. Oke, terima kasih Bang Anjas Jupara yang juga merupakan komposer, aku bilang, pencipta lagu ya. Terima kasih ya Bang Anjas sudah bersama dengan Yuda. WM, halo sahabatku. Selamat malam, selamat menikmati juga suasana malamnya di special live TikTok request. Boleh, kenapa tidak ya? Silakan, boleh banget. Ada requestan, jangan salah menilai, dari jalur WhatsApp-nya kita di 0813-5450-965. Ada abang siapa ini tadi ya? Okay. Saya nggak bisa, siapa namanya ini? Ada, namanya ada gitu ya. Terima kasih bang ya, sudah juga mau request lagu melalui siap. Terima kasih, sama-sama. Noah, lihat langkahku. Okay, nanti kita puterin. Ditunggu ya, karena kita juga sudah ada di segmen akhir untuk jalur. Kali ini ada telepon. Oh, ada telepon lagi, kita coba terima. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ruang Rindu dengan siapa, di mana ini?
1: Ya, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lagu Nasrun.
0: Siapa? Asrun.
1: Nah.
0: Oh, Nasrun. Nasrun di mana ini, Nasrun?
1: Nah.
0: Lagi di mana? Halo.
1: Tengah, Bang.
0: Oh, di Sulawesi Tengah. Oke, oke. Baiklah, Bang Nasrun. Malam ini mau dengar lagu apa nih, Bang Nasrun, di Sulawesi Tengah, jauh-jauh melintas ke Sulawesi Tenggara. Keren banget. Lagunya siapa? Halo? Halo, Bang Nasrun. Halo?
1: Halo.
0: Iya, lagu apa, Bang Nasrun, yang pengen didengarkan?
1: Victor Huta Barat.
0: Victor Huta Barat, yang mana?
1: Ya, peluk daku dan lepaskan.
0: Oke, Victor, peluk aku
1: dan lepaskan.
0: Asik, masa sih habis dipeluk dilepas lagi, ntar diambil orang. Oke, okay. Next lah, lagu ini dikasih buat siapa nih, Bang Nasrun, di Sulawesi Tengah?
1: Operator musiknya sambut tugas.
0: Iya, ada Bung Irfan.
1: Terus semua kru nyari.
0: Iya, all kru, terima kasih.
1: Sehat, sahabat-sahabat selengkap, semuanya lah.
0: Oke, semua-muanya lah ya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu juga Bang Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah. Malam hari ini juga sudah berupaya untuk bergabung di jalur telepon kita di 0401-312-4008. Oke, kita hadirkan dulu ya lagunya Bung Irfan karena waktunya juga sudah semakin mepet. Berhubung nanti kita akan ada di segmen akhir di special request Ruang Rindu. Kita akan kembali saat lagi.

Oke, tidak terasa perjalanan tugas sudah temani Anda di special request ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lihat lagu. Terima kasih sahabatku WM, Anjas Jupara. Terima kasih untuk semua yang sudah sempat bergabung di live TikTok Yuda, di live TikTok Studio. Ada Putra 234, terima kasih ya. Dan untuk semuanya tanpa terkecuali, tadi ada Bang Nasrun, Pak Deali, Pak Jido. Kemudian tadi ada banyak yang juga di live TikTok Studio Kendari. Terima kasih. Juga rekan kerja saya malam hari ini ada Bung Irfan dan juga Bung Morris. Kita akhiri ya sampai di sini kebersamaan kita untuk di special request Bang Yuda. Ini sudah larut malam dan sudah habis waktunya Bang Yuda bertugas. Kami mohon pamit, wassalam. Ya, terima kasih. Saya juga masih ada satu jam terakhir saya temani di Inspirasi Indonesia tuntas sampai di pukul 24 malam nanti. Terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada kata salah. Selamat malam. Good night. HTW, welcome. Salam ruang rindu, bye-bye.

Pendengar, waktu adalah bagian dari setiap orang yang tidak bisa diambil dan diputar kembali. Waktu adalah satu-satunya hal yang paling berharga karena memiliki waktu sama saja dengan memiliki kesempatan untuk membuat hidup secara lebih baik. Namun, ketika kita dengan mudahnya membuang waktu 1 jam hanya untuk berdiam diri saja, maka kita tidak menyadari bahwa kita telah membuang 1 jam untuk

Kalau Anda memiliki ide-ide cemerlang untuk bisnis maupun pekerjaan di kantor misalnya, tuangkan menjadi sebuah karya nyata. Kerjakan ide tersebut dengan sepenuh hati, sesuai kemampuan, meski mungkin akan menyita waktu Anda. Tidak ada usaha yang sia-sia, dan Anda pasti akan mendapat hasil yang sepadan dengan apa yang sudah Anda korbankan, apa yang sudah Anda

Pada dasarnya, setiap hari adalah hari yang baik. Jangan katakan hari ini hari sial, hari yang buruk, atau pikiran negatif lainnya. Karena apa? Kebahagiaan pada diri kita, kita sendiri yang menentukan dan menjalaninya. Hidup ini indah, penuh arti dan makna.

Ikhlaslah dalam bekerja. Selalu ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepada kita saat ini, maka kita akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa yang akan datang. Kita bisa buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kita kerjakan setiap hari.

Mungkin masih banyak di antara kita yang masih minder dan kurang memiliki rasa percaya diri. Namun, tahukah Anda bahwa hal paling besar yang sering menghambat kita adalah rasa tidak percaya diri tersebut? Nah, oleh karena itu, mulailah tingkatkan kepercayaan diri kita karena percaya diri akan mulai.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa, dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1, kanal informasi dan inspirasi. Undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Program 1 RRI Kendari kembali hadir di ruang dengar Anda melalui 96,7 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sesaat lagi kita akan bersama untuk di Mutiara Pagi, di mana hari ini kita akan bersama dengan dosen Psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Kendari, Bapak Amin SPDI MM. Dan untuk hari ini Mutiara Paginya akan berjudul Tanda Baiknya Keislaman Seseorang. Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami pendengar ya, untuk di line telepon dan line WhatsApp. Jadi tetap pastikan bersama kami di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat-Nya serta hidayah-Nya kita kembali bisa berkumpul ya via udara pendengar untuk di hari ini di Mutiara Pagi edisi 14 Juli 2026. Dan salawat dan salam tidak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Pendengar, untuk di Mutiara Pagi hari ini ya, saya akan bersama dengan dosen psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Kendari, Bapak Amin S.Pd., M.M. dan hari ini kita akan berdialog atau berdiskusi juga mengenai tanda baiknya keislaman seseorang. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami undang melalui via WhatsApp ya di 08 ya, di via WhatsApp kita hari ini ya di 081354509667 atau melalui via TikTok RRI Kendari ya pendengar. Dan saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk Bapak Amin yang sudah standby juga ya di via telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak Ustadz, bagaimana kabarnya untuk hari ini?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Ya, Pak Ustadz, silakan untuk memberikan pemaparan singkat mengenai tema kita untuk di subuh hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan membuka tanya jawab. Silakan, Pak Ustadz.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جعل قلوبنا بذكره مطمئنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقين اللهم صل وسلم على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pendengar RRI Pro 1 Kendari dimanapun berada, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit sebagai pengantar terkait dengan tiga tanda baiknya keislaman seseorang. Islam adalah jalan hidup, keyakinan yang membuahkan amal, dan keikhlasan yang menghasilkan akhlak mulia. Maka dari itu, keislaman yang benar akan melahirkan tanda-tanda kebaikan yang nyata dalam diri seseorang. Kebaikan dalam Islam sangat beragam. Kenyataannya, tidak semua orang mampu melakukan semua kebaikan itu, karena kemampuan manusia terbatas dan mereka tempat salah. Lantas, apa ukuran atau parameter kualitas Islam seseorang? apakah kita bisa mewujudkannya? Berikut ini tiga tanda muslim yang baik. Pertama, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Seorang muslim yang baik, umurnya akan diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk dunia dan akhiratnya. Adapun jika sebaliknya, yaitu mengisi hidupnya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan merusak, berarti orang tersebut tidak baik keislamannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma laya'an." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Seorang muslim yang baik akan menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ia melakukan perkara mubah secukupnya dan tidak berlebihan. Karena pada hakikatnya, perkara mubah meskipun tidak berdosa seringkali disukai oleh hawa nafsu. Sehingga jika dilakukan berlebihan, bisa menyita banyak waktu dan melalaikan dari yang lebih penting. Yang kedua, muslim lain selamat dari lisannya. Orang Islam ibarat satu tubuh, berbagi empati dan simpati, masing-masing saling menjaga jangan sampai melanggar hak saudaranya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Muslimu akhul muslimi la yaslimu." Seorang muslim itu saudaranya muslim lain. Ia tidak boleh mensaliminya. Mayoritas kesaliman bersumber dari lisan dan perbuatan tubuh. Dari lisan keluar perkataan yang tidak bermanfaat. Berlanjut perkataan yang tidak dijaga berupa fitnah, hibah, penghinaan, dusta, laknat, dan lain sebagainya. Nah, dosa-dosa ini menyakiti hati orang lain, membahayakan hidup mereka, serta memicu dendam dan permusuhan. Jika demikian, masyarakat dan komunitas Islam sangat sulit terwujud. Oleh karenanya, kalau tidak bisa berkata baik, kita dianjurkan untuk diam atau irit bicara. Ketiga, muslim lain selamat dari tangannya. Setelah kita mengamankan lisan, maka tugas selanjutnya jika ingin menjadi muslim yang baik adalah menahan diri dari mensalimi orang lain dengan anggota tubuh. Karena Islam itu berasal dari kata aslama. Yuslimu islaman, yang artinya

0: sejati menyerahkan dirinya kepada Allah berupa menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak muslim lain. Imannya tidak akan sempurna hingga ia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya. Hal ini tidak akan terrealisasi kecuali saudaranya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Jika saudaranya saja tidak selamat dari gangguan lisan dan tangannya, maka bagaimana hak-hak saudaranya bisa dia tunaikan? Pendengar RRI Pro 1 Kendari yang saya banggakan dan muliakan, inilah secara singkat pengantar materi yang saya sampaikan pada pagi yang cerah ini sebagai pemantik dalam diskusi kita nanti. Saya cukupkan sampai di sini, saya kembalikan.
1: Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan pemaparannya yang singkat ya mengenai tema kita di subuh hari ini, pendengar. Dan kami mengundang Anda ya, jika ingin bergabung bersama kami, silakan melalui via WhatsApp ya, boleh telepon, boleh chat, pendengar ya, di via WhatsApp Pro 1 RRI Kendari 0813 5450 9667 ya. Sekali lagi di 0813 5450 9667. Dan kita sedang membicarakan mengenai tanda baiknya keislaman seseorang. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 tanda, yaitu meninggalkan yang tidak bermanfaat, kemudian menjaga perbuatan-perbuatan kita ke orang lain itu dari lisan bahkan sampai tangan ya, dari ucapan sampai perbuatan seperti itu. Nah, Pak Ustadz, ini ada yang bertanya juga ya melalui via WhatsApp RRI Kendari. Ini namanya tidak ada ya, tapi pertanyaannya adalah di era media sosial, bagaimana cara menerapkan ini prinsip untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, Pak Ustadz? Silakan.
0: Ya, baik. Atas pertanyaannya, cara kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di era kekinian terkait dengan media sosial, maka kita itu harus membuat semacam skala prioritas terkait dengan daily activity kita atau kegiatan sehari-hari kita. Kita perlu menetapkan kegiatan apa yang penting untuk kita lakukan, mulai dari kegiatan profesional kita ya, kegiatan pekerjaan, kemudian kegiatan pengembangan diri yaitu kegiatan belajar ya, kegiatan pelatihan, yang ketiga kegiatan ibadah ya, membaca Al-Qur'an, kemudian ibadah-ibadah lainnya termasuk salat ya berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Sehingga kalau ada kegiatan kita yang jelas dalam sehari itu, maka kita akan mengurangi ketergantungan kita dengan media sosial. Tetapi bukan juga berarti bahwa media sosial itu tidak penting. Penting hanya yang kita lakukan itu hanya hal-hal yang sangat penting. Ya, hal-hal yang sangat penting karena di era kekinian kalau kita tidak bermedsos itu juga tidak baik. Dalam hal ini kita mengikuti perkembangan-perkembangan yang terkini terkait dengan ekonomi, pendidikan, politik, dan lain-lain.

0: sebagainya. Saya kira begitu.
1: Iya, berarti skala prioritasnya memang harus ditentukan ya Pak Ustadz. Ini kalau misalnya tadi sesuai dengan pemaparan bahwa tanda baiknya keislaman seseorang itu justru dilihat dari bagaimana dia bersikap gitu ya Pak Ustadz dalam dalam sehari-hari. Bukan dari seberapa banyaknya bangun sholat malam mungkin ya, atau seberapa lamanya berpuasa seperti itu. Bisa mungkin Pak Ustadz untuk mengelaborasikan hal ini Pak Ustadz?
0: Ya, baik. Justru kalau kita sudah konsisten melaksanakan ibadah-ibadah, baik ibadah mahda maupun ibadah gairu mahda, maka ibadah tersebut akan memberikan manfaat ya kepada diri kita, kepada lingkungan kita. Ya, kepada diri kita tentu saja kita akan semakin dekat dengan Allah. Oleh karena itu, ketika kita dekat dengan Allah, maka kita akan menjadi pribadi yang soleh secara personal. Tetapi dampaknya kalau kita sudah konsisten melaksanakan ibadah, tidak hanya mampu membentuk pribadi kita ya secara personal ya, kesalehan secara personal dalam diri kita, tetapi juga bisa berdampak pada lingkungan yang lebih luas, yaitu ya menjaga diri agar tidak melukai perasaan orang lain, baik secara lisan maupun secara tindakan-tindakan yang lain. Ya, di sini saya sampaikan tadi itu selamat dari tangan kita muslim lainnya. Oleh karena itu, bukan hanya tangan dalam arti letter kita memukul, mencubit orang lain, tetapi barangkali juga tangan dalam arti kekuasaan, ya, kita memiliki jabatan, lalu dengan jabatan itu kita menjaga diri untuk tidak melukai orang lain dengan mengambil hak-haknya. Tetapi dengan jabatan atau kewenangan yang kita miliki dalam berbagai level singkatan itu, kita menyerahkan atau memberikan semua hak-hak orang lain, sehingga amanah kita tunaikan, kesejahteraan masyarakat di wilayah itu juga tertunaikan, semuanya sejahtera lahir dan batin, kira-kira begitu.
1: Oke, berarti sebenarnya tanda keislaman ini justru terbentuk karena memang dari ibadah kita ya Pak Ustadz ya?
0: Ya, betul.
1: Ya, salah satunya saya jadi ingat di surah Al-Ankabut ayat 45 ini koreksi kalau salah Pak Ustadz, mengenai salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Mungkin ini ada hubungannya juga ya Pak Ustadz ya?
0: Ya.
1: Ya, baik. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung untuk di pagi hari ini, kami masih menantikan hingga nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Saya mau ke via WhatsApp dulu. Selamat pagi untuk Fari ya, yang sudah bertanya ya di via WhatsApp. Ini mengenai bagaimana Pak Ustadz cara kita membedakan antara rasa ingin tahu yang bermanfaat dengan ikut campur urusan orang lain, seperti itu Pak Ustadz ya, pertanyaan dari siapa nih? Ibu Fari, silakan Pak Ustadz.
0: Ya, jadi dalam kehidupan kita memang akan ada momen-momen seperti itu kita temui ya. Kita diperhadapkan pada dua kondisi. Yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan pribadi orang dan hal-hal yang berkaitan dengan fakta. Kalau kita ingin mencari tahu, ya tentu kita harus teliti beberapa faktor. Yang pertama, apakah berita itu didukung dengan bukti-bukti yang konkret, yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, kalau sekiranya bisa dipertanggungjawabkan, maka ya saya pikir itu merupakan informasi publik, ya, yang perlu kita ketahui. Misalkan adanya jalan yang putus, jembatan yang rusak dan lain sebagainya, karena itu informasi publik dan informasi-informasi publik lainnya yang bisa kita ketahui. Yang kedua, kalau informasi itu ya belum bisa dipertanggungjawabkan secara bukti yang akurat, maka sebaiknya itu kita jangan terlalu masuk ke dalamnya, karena boleh jadi itu informasi yang tidak benar, ya. Oleh karena itu, kita itu harus bisa berpikir kritis, ya. Berpikir kritis itu merupakan sebuah kebutuhan saat ini yang diperlukan, ya, diperlukan. Nah, berpikir kritis itu bukan ketika orang berbicara kita kritisi, tetapi berpikir kritis itu keterampilan membangun kesimpulan dan argumentasi. Dan untuk membangun kesimpulan dan argumentasi itu ada dua unsur yang diperlukan. Yang pertama unsur kognitif dan yang kedua unsur kecenderungan. Nah, dua unsur ini digunakan untuk menilai apakah informasi itu betul-betul benar dan ditunjang oleh bukti-bukti atau hanya sekedar informasi yang sifatnya opini. Kira-kira begitu, Bu.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Yosef, ya, di Rawa Konawe. Pertanyaannya adalah, orang Muslim dianjurkan atau diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintah dan menjauhkan dari larangan-larangannya. Tetapi kadang lalai untuk melaksanakan terutama sholat, ya. Sholatnya terkadang bolong-bolong, ini tidak dipungkiri. Pak Yosef katanya banyak melihat yang sholatnya putus-putus. Bagaimana Pak Ustadz orang yang seperti ini? Itu pertanyaan dari Pak Yosef di Rawa Konawe. Silakan.
0: Ya, jadi baik. Ya, sholat itu hukumnya wajib dan esensial, ya. Tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Karena itu, ya, sholat itu, ya, lantaran esensialnya, itu kalau kita dalam perjalanan, maka itu bisa dimanfaatkan fasilitas yang ada, yaitu rukhsah berupa jamak dan qasar, ya, menggabungkan dua waktu sholat misalkan, atau kita meringkas rakaat sholatnya. Itu demi agar kita tetap melaksanakan sholat itu, ya, bagaimanapun kesibukan kita. Karena sholat itu merupakan indikator keislaman seseorang. Karena orang yang tidak sholat itu merupakan pembeda dari sebenarnya, ya, yang muslim dengan yang tidak muslim. Kalau sekiranya orang itu lagi sakit, ya tetap juga sholat dengan melaksanakannya sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Kalau tidak bisa berdiri misalkan, bisa duduk, bisa baring dan lain sebagainya. Yang pada intinya sholat itu merupakan ibadah yang hukumnya wajib dan esensial, artinya tidak boleh ditinggalkan. Karena ada juga ibadah yang hukumnya wajib tetapi masih bisa ditunda untuk sementara waktu. Nanti di lain kesempatan baru bisa ditunaikan. Misalkan puasa itu hukumnya wajib. Tetapi kalau orang yang sedang nifas, sakit, ya bisa tidak puasa pada saat itu, nanti diganti pada hari-hari yang lain. Tetapi untuk sholat itu memiliki manfaat-manfaat sebenarnya dalam membentuk kepribadian muslim yang unggul, ya seperti itu, Mbak.
1: Baik, jadi memang sholat itu wajib ya apapun kondisi dan keadaan kita, dan di situ jadi salah satu pembeda juga antara yang muslim dan yang bukan muslim. Pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz, ini dari Ibu Maria ya. Kalau Pak Ustadz, bagaimana kalau seseorang itu pernah banyak melakukan kesalahan, masih mungkin tidak menjadi pribadi dengan kualitas Islam yang lebih baik? Silakan, Pak Ustadz.
0: Ya, nah, itu bisa. Itu kan yang penting kita bertobat, ya, karena tobat itu sebenarnya ya sebuah fasilitas yang harus dimanfaatkan oleh manusia, khususnya kaum muslimin. Karena yang namanya manusia biasa seperti kita ini yang tidak dijamin akan untuk tidak melakukan dosa dan kehilapan serta kealpaan, itu ya kalau kita melakukan kesalahan itu ya ada yang saya sebut itu fasilitas yang diberikan kepada kita. Apa itu tobat? Karena banyak orang yang melakukan kesalahan tapi dengan nyaman. Tetapi nyaman dengan kesalahan itu artinya tidak mau kembali ke jalan yang benar. Nah, perbuatan-perbuatan yang salah itu sebenarnya juga terkadang dilakukan bukan karena sengaja, tetapi karena mungkin hilaf, ya, tidak tahu dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita tobat, dan kalau sudah tobat kita berasam atau bertekad untuk tidak melakukan kegiatan yang sama, perbuatan yang sama atau kesalahan yang sama gitu. Ya, kan banyak orang kalau sudah melakukan kesalahan dia justru pasrah bahwa saya sudah seperti ini, saya lebih baik lanjutkan ya kebiasaan-kebiasaan seperti ini, ya saya sudah pendosa dan lain sebagainya. Oh, tunggu dulu, itu kan perasaan ya seseorang, karena secara pribadi ya yang namanya manusia itu ada kecenderungan, ya jadi manusia itu diberikan jalan kepada ketakwaan dan diberikan juga jalan kepada kekufuran, ya. Oleh karena itu kita memperlebar jalan kita menuju ke ketakwaan, jalan yang kebenaran, dan memperkecil jalan menuju kesalahan dan lain sebagainya. Tetapi seandainya kita melaksanakan kesalahan, ya kita bertobat, dan itu ya dimungkinkan, dan itu memang jalannya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan setelah kita kembali, sebagaimana yang sudah banyak dikisahkan mulai dari sahabat sampai saat ini, para tokoh ulama dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, banyak yang menjadi orang yang soleh itu dulu karena pernah berbuat kesalahan dan lain sebagainya. Kira-kira begitu, Mbak.
1: Ya, berarti setelah kita berbuat kesalahan, kita juga jangan langsung minder ya, Pak Ustadz ya. Jangan langsung insecure mungkin dengan berkata, sudah begini nih saya. Wah, ternyata kita bisa menggunakan jalan taubat itu ya, Pak Ustadz ya.
0: Ya.
1: Ya. Tidak terasa Pak Ustadz, ini kita sudah hampir mendekati penghujung segmentasi dari Mutiara Pagi untuk di hari ini. Jadi silakan untuk Pak Ustadz memberikan closing statement terkait dengan tema kita di hari ini, silakan.
0: Ya, baik. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Tiga hal yang ingin saya tekankan kembali. Yang pertama, kita harus lebih banyak memanfaatkan waktu kita kepada hal-hal yang bermanfaat. Ya, misalkan membaca buku-buku yang berkaitan dengan pengetahuan agama, termasuk yang penting adalah membaca Al-Quran. Daripada kita memanfaatkan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, itu kita menjaga lisan kita, karena lisan kita itu sangat tajam, bisa melukai orang, juga bisa menyembuhkan orang. Apalagi di era kekinian yang banyak terdapat hal-hal yang belum tentu seperti itu kebenarannya, karena banyak berita-berita hoax. Jadi kita jangan menjadi penyambung lidah yang tidak benar. Dan yang ketiga, tentu saja menjaga tangan kita agar tidak melukai orang. Dan tangan ini bisa juga kita maknai dalam pengertian yang luas, bisa tangan secara letterlet maupun tangan dalam arti kiasan, yaitu memiliki kewenangan, kekuasaan, dan jabatan. Ya, oleh karena itu jangan kita menggunakan itu untuk melukai orang. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini.
1: Ya, Pak Ustadz, terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini, dan semoga kita kembali dipertemukan di kesempatan-kesempatan baik berikutnya, Pak Ustadz. Ya. Insya Allah ya, sehat-sehat selalu, Pak Ustadz.
0: Ya. Ya, terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikianlah pendengar untuk mutiara pagi kita di hari ini. Jadi memang sebaiknya itu keislaman bukan hanya terlihat dari seberapa banyaknya kita beribadah ya, tetapi juga dari akhlak, kemudian juga dari tutur kata, kemudian bagaimana kita memberi manfaat bagi sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk terus memperbaiki diri dan juga menjadikan Islam itu bukan sekedar identitas ya, tetapi sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupan. Amin ya. Saya Jihan Benazir pamit dari Mutiara Pagi di hari ini, namun tetaplah bersama kami pendengar, karena di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan ya rangkaian informasi untuk di Warta Berita Daerah di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari dan Bau-Bau menyampaikan Warta Pagi.
1: Merupakan satu benteng yang mungkin dibuat oleh orang Indonesia sendiri, oleh Nusantara sendiri sebagai benteng yang terbesar ya.
2: Untuk tahun 2026 ada perencanaan dari bidang aset untuk melelang secara terbuka.
0: Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon melakukan peninjauan kawasan Benteng Kraton Buton, Kota Bau-Bau. Pemerintah Kabupaten Kolaka bakal melakukan lelang sejumlah aset daerah. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Jihan Benazir. Kita awali informasi pagi hari ini pendengar. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon melakukan peninjauan kawasan Benteng Kraton Buton di kawasan Kota Bau-Bau sebagai bagian dari upaya memperkuat pelestarian warisan budaya nasional sekaligus mendorong pengembangan destinasi sejarah dan budaya di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Chairul Mulku.
1: Merupakan satu benteng yang mungkin dibuat oleh orang Indonesia sendiri, oleh Nusantara sendiri sebagai benteng yang terbesar ya, bisa dibilang begitu karena tidak ada pembandingnya ya.
3: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menegaskan Benteng Keraton Wolio di Kota Bau-Bau merupakan bukti kejayaan arsitektur dan peradaban Nusantara yang dibangun oleh masyarakat Kesultanan Buton, bukan peninggalan bangsa kolonial. Karena nilai sejarah dan budayanya yang tinggi, pemerintah berkomitmen memperkuat upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan bersejarah tersebut. Pernyataan itu disampaikan Menteri Fadli Zon saat mengunjungi kawasan Benteng Wolio pada Minggu 12 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Menteri didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara, Danrem, Wali Kota Bau-Bau, Wakil Wali Kota, jajaran pemerintah daerah, serta tokoh budaya. Menurut Fadli Zon, Benteng Keraton mulai dibangun pada abad ke-16 pada masa Sultan Buton ketiga, Lasangaji, dan diselesaikan pada masa Sultan Buton keempat yang merupakan salah satu benteng terbesar yang dibangun oleh masyarakat Nusantara sendiri.
1: 2,75 km benteng yang dibuat bukan oleh Belanda, bukan oleh Portugis, tapi oleh masyarakat Buton di masa Kesultanan tersebut dengan batu-batu yang ada di sini, batu karang, batu kapur, ya, dan juga terdiri dari tadi 12 pintu gerbang, 16 bastion. Jadi luar biasa, ini merupakan satu benteng yang mungkin dibuat oleh orang Indonesia sendiri, oleh Nusantara sendiri sebagai benteng yang terbesar ya, bisa dibilang begitu karena tidak ada pembandingnya ya tempat lain.
3: Dalam kesempatan tersebut, Menteri juga berziarah ke makam Sultan Murhum, Sultan pertama yang membawa Kerajaan Buton bertransformasi menjadi Kesultanan Islam. Menurutnya, Benteng Keraton Buton dan situs-situs bersejarah di sekitarnya menjadi saksi penting perjalanan peradaban Buton yang harus terus dijaga. Fadli Zon mengatakan Benteng Keraton Buton telah berstatus sebagai cagar budaya nasional. Kedepan, Kementerian Kebudayaan akan mendorong sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota Bau-Bau untuk memperkuat perlindungan, konservasi, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kawasan cagar budaya tersebut.
1: Jadi kita berharap ke depan nanti dari pemerintah, dari dalam hal ini pemerintah pusat, Kementerian Kebudayaan ya, dengan provinsi, Pak Gubernur di sini dan juga Pak Wali Kota, Ibu Wali, Wakil Wali Kota, kita bisa bekerja sama terutama dalam rangka untuk pemajuan budaya nasional. Itu kita bukan hanya melindungi konservasi, perawatan, tapi juga pengembangan dan pemanfaatan serta pembinaan. Saya kira ini satu aset budaya yang luar biasa yang berada di Bau-Bau, di Buton, dan
3: politisi Partai Gerindra itu berharap upaya pelestarian tidak hanya menjaga nilai sejarah, tapi juga meningkatkan daya tarik wisata budaya di Kota Bau-Bau, sehingga semakin banyak wisatawan domestik maupun mancanegara datang mengenal sejarah, budaya, panorama alam, dan kekayaan kuliner khas Buton. Dari Kota Bau-Bau, Chairul Mulku melaporkan.
0: Pembukaan jalur lintasan feri pada 3 wilayah mendorong ekonomi di Kabupaten Buton Tengah. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
4: Bupati Buton Tengah Dr. Ashari melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Heru Widodo guna membahas peningkatan konektivitas transportasi laut. Dalam pertemuan tersebut disepakati rencana kehadiran layanan feri lintasan Mawasangka, Dongkala, Talaga yang dijadwalkan beroperasi setiap hari dan diagendakan lintasan tersebut diresmikan Direktur Utama PT ASDP Indonesia. Anggota Komisi 5 DPR RI Jailani pada kesempatan itu mengatakan keberhasilan pembangunan transportasi sangat tergantung pada kerjasama lintas pihak. Rute lintasan yang lancar akan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dan dunia usaha.
5: Yang paling utama kita membangun kolaborasi karena kalau rute ini bisa terbangun insya Allah perputaran ekonomi akan lebih baik, rute menjadi lebih ramai, dan yang paling penting sebetulnya dorongan akan kesejahteraan masyarakat Buton Tengah bisa kita wujudkan sama-sama.
4: Sementara itu Direktur Utama PT ASDP Indonesia Heru Widodo mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi Bupati Buton Tengah sekaligus memastikan layanan yang disediakan benar-benar menjawab kebutuhan real di lapangan.
6: Karena memang ini mandat kita adalah melayani masyarakat, melayani sepenuh hati dari Danantara. Insya Allah nanti kami akan dorong melalui Kementerian Perhubungan, sekaligus nanti kami juga akan kira-kira nanti kebutuhan masyarakat di Buton Tengah seperti apa.
4: Layanan lintasan feri Mawasangka, Dongkala, Talaga diharapkan mampu memperlancar pergerakan orang dan barang, memperkuat hubungan antar daerah, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, PT ASDP dan Kementerian Perhubungan, kawasan Kabupaten Buton Tengah diproyeksikan semakin terbuka sekaligus membawa kesejahteraan yang merata bagi warganya. Dari Kendari, Heli Diawati Kadir, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Kolaka bakal melakukan lelang sejumlah aset daerah. Berikut laporan rekan Idam.
7: Sejumlah aset kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 serta sejumlah aset lainnya milik pemerintah Kabupaten Kolaka dalam waktu dekat akan dilelang. Bupati Kolaka Haji Amri mengatakan, sebelum melakukan lelang dirinya telah menginstruksikan bidang aset BPKAD Kabupaten Kolaka agar melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap seluruh aset, khususnya kendaraan dinas, meliputi pemeriksaan kondisi fisik, kelengkapan administrasi, legalitas, hingga penilaian usia ekonomis dan teknis sebagai dasar pengambilan kebijakan pengelolaan aset. Menurut Haji Amri, kendaraan yang akan dilelang ini telah melewati masa manfaat serta usia ekonomis dan teknis. Apabila tetap dipertahankan, biaya pemeliharaan dan operasionalnya justru akan menjadi beban bagi keuangan daerah. Untuk itu, lelang dilakukan melalui mekanisme lelang online yang terbuka, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil lelang nantinya akan disetorkan sebagai penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Untuk tahun 2026, ada perencanaan dari bidang aset untuk melelang secara terbuka beberapa aset Pemda. Salah satunya itu mobil, kendaraan roda 4, kurang lebih 20 unit. Kemudian motor roda 2 itu, kendaraan roda 2 itu 92. Dan aset-aset yang lainnya. Memang ketentuannya terkait dengan lelang aset itu ada syarat-syarat yang harus menjadi rujukan pemerintah daerah. Mungkin bisa jadi salah satunya itu batas usia kendaraan. Ini nanti akan diserahkan kerjasama bidang aset dengan KPKNL, lelang negara. Lembaga itu yang kemudian menghitung, melakukan penilaian terkait dengan estimasi harga aset yang akan kita lelang. Salah satu bagian dari pendapatan, sumber pendapatan lain yang kita berharap, kendaraan ini karena sudah tidak berfungsi, mending kita jual. Jual, ya kemudian nanti dananya masuk di pemerintah daerah.
7: Lebih lanjut, Bupati Kolaka Haji Amri menegaskan penataan aset daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Bupati Kolaka juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah yang mengelola aset untuk terus meningkatkan akurasi pendataan, memperkuat administrasi inventarisasi, serta mempercepat penyelesaian aset yang telah memenuhi persyaratan untuk dilelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar untuk di Warta Berita pagi ini. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Satuan Pendidikan Kota Kendari menjadi sarana update adaptasi siswa dengan lingkungan dan sistem pembelajaran yang baru. Selengkapnya dilaporkan Laras Ayuning Tias.
8: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah di Kota Kendari mulai melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan ini bertujuan untuk menyambut peserta didik baru serta membantu beradaptasi dengan lingkungan dan sistem pembelajaran. Kepala Sekolah SD Negeri 84 Kendari, Jumia SPD MPD, mengatakan di tingkat sekolah dasar, pendampingan orang tua dinilai masih sangat dibutuhkan, terutama bagi siswa kelas 1 yang tengah berada di fase transisi dari taman kanak-kanak. Namun pihak sekolah tetap membatasi durasi pendampingan tersebut demi melatih kemandirian para siswa baru.
9: Tanggapan kami di mana diwajibkan para orang tua untuk mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah, khususnya kelas 1, di mana mereka kan baru masuk peralihan dari TK ke SMP. Tetapi kami sudah komitmen pada tanggal 8/9/10 itu hanya batas 2 hari mereka mengantar sampai ke dalam. Setelah itu tidak diwajibkan lagi untuk mengantar ke dalam. Apa artinya kenapa kami melarang? Melarang karena kami agar orang tua bisa melatih anaknya untuk mandiri supaya tidak didampingi terus.
8: Tidak hanya di tingkat sekolah dasar, pelaksanaan MPLS yang kondusif dan edukatif juga berlangsung di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dengan fokus pada pembentukan karakter siswa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kendari Abdul Hamid mengatakan melalui materi-materi yang disampaikan selama MPLS, para siswa baru diharapkan tidak hanya mengenal lingkungan fisik sekolah saja, tetapi juga mampu membangun karakter yang kuat dan adaptif.
10: Kegiatan MPLS tahun ini adalah materi-materi yang terkait dengan pembentukan karakter siswa dan pengenalan lingkungan siswa terhadap sekolah ini, dan juga terkait dengan sarana-sarana pengenalan sarana-sarana prasarana yang ada di sekolah.
8: Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan MPLS di Kota Kendari dijadwalkan akan berlangsung selama 1 pekan. Diharapkan para siswa baru memiliki waktu menyerap seluruh materi dan membangun kedekatan dengan guru dan teman sebaya, serta menumbuhkan rasa nyaman sebelum kegiatan belajar mengajar efektif dimulai.
0: Mendengar, peluang ekspor hasil perikanan Kota Bau-Bau ke Arab Saudi mulai terbuka setelah Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menjajaki pemanfaatan produk perikanan Kota Bau-Bau sebagai bagian dari kebutuhan pangan jemaah haji. Selengkapnya kembali dilaporkan Hairul Mulku.
11: Kita berpikiran bagaimana produk-produk laut ini bisa menjadi bagian dari bahan makanan yang bisa terkonek para jamaah kita.
3: Peluang ekspor produk perikanan Kota Bau-Bau ke Arab Saudi semakin terbuka. Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mulai menjajaki kerjasama penyediaan kebutuhan pangan bagi jemaah haji dengan memanfaatkan hasil perikanan dari daerah. Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf saat meninjau unit pengelolaan ikan atau UPI Processing Tuna Loin di Kelurahan Sulaha Kota Bau-Bau pada Sabtu 11 Juli mengatakan produk perikanan Indonesia memiliki peluang besar memasuki pasar Arab Saudi. Namun masih diperlukan pembahasan mengenai aspek teknis, mulai dari pengiriman, pengemasan, hingga pemenuhan regulasi yang berlaku di Arab Saudi.
11: Sementara ini yang kita lihat karena ini daerah perairan laut tadi ya, kita berpikiran bagaimana produk-produk laut ini bisa menjadi bagian dari bahan makanan yang bisa terkonek para jamaah kita. Kalau di daerah lain bukan lautnya, mungkin ada masalah pertaniannya, tapi akan kita kumpulkanlah data-datanya sebagai bahan pertimbangan kami dalam
3: Menteri Haji menambahkan daerah pesisir seperti Bau-Bau memiliki potensi menjadi pemasok hasil laut untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji. Sebagai tindak lanjut, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Haji ditugaskan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas peluang ekspor tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau Yulia Widiarti mengatakan pemerintah daerah siap mendampingi pelaku usaha agar mampu memenuhi seluruh persyaratan ekspor. Menurutnya, tantangan selama ini bukan pada ketersediaan ikan, melainkan akses pasar dan koneksi dengan pembeli di luar negeri.
12: Kira ini gayung bersambut ya, Kota Bau-Bau sekarang dengan potensi yang ada, bagaimana kita memaksimalkan untuk bisa ekspor. Jadi dengan adanya kampung nelayan itu, bagaimana tinggal kita dorong nelayan-nelayan kita yang sebelumnya itu mungkin misalnya bisa dibawa ke Buton, ke Busel, sekarang dengan sudah adanya penyimpanan ya otomatis masuk ke sini. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa kalaupun itu kita sudah ada MOU ataupun kesepakatan bahwa Kota Bau-Bau dijadikan salah satu daerah menyuplai kebutuhan ikan di Arab Saudi, kita kan didukung oleh daerah-daerah sekitar kita.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau juga terus memperkuat infrastruktur rantai dingin melalui unit pengelolaan ikan, fasilitas penyimpanan berpendingin, tempat pelelangan ikan, serta membangun 3 kampung nelayan Meraputi KNMP. Jika kerjasama dengan Arab Saudi terrealisasi, Bau-Bau diharapkan menjadi pusat pengumpulan dan pemasaran hasil perikanan dari wilayah Kepulauan Buton untuk kebutuhan ekspor. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Sekretaris Umum LPPD Provinsi Sulawesi Tenggara, Insinyur Erickson Luji, menegaskan LPPD terus melaksanakan pembinaan paduan suara gerejawi secara berkelanjutan, dan berikut kita ikuti laporan rekan Yuliana Linda.
13: Sekretaris Umum LPPD Provinsi Sulawesi Tenggara, Insinyur Erickson Luji, menegaskan komitmen lembaga dalam memperkuat pengembangan paduan suara gerejawi melalui pembinaan yang berlangsung secara berkelanjutan di berbagai daerah. Kepengurusan LPPD Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menjalankan tugas sejak 28 November 2025 sehingga masa kerja pengurus masih terbilang beberapa bulan. Meski demikian, berbagai program pembinaan telah berjalan sesuai arah dan tujuan organisasi.
14: Kepengurusan kami itu baru dimulai pada 28 November 2025 sehingga TIS baru beberapa bulan, sehingga pembinaan yang kami kerjakan itu tidak keluar daripada Peraturan Menteri Agama nomor 19 tentang pengembangan Pesparawi daerah, dan sebagaimana tugas yang diuraikan di dalam Peraturan Menteri Agama itu adalah pengembangan paduan suara di daerah. Inilah yang kami kerjakan secara periodik, secara terus-menerus untuk merangkul warga gereja, warga Kristiani untuk menghidupkan dalam kehidupan bergereja itu tentang pengembangan paduan suara.
13: Erickson Luji menjelaskan pembinaan dilakukan secara periodik dan berkesinambungan guna meningkatkan kualitas paduan suara gerejawi sekaligus memperkuat pembinaan sumber daya manusia di lingkungan gereja. Program tersebut juga menjadi wadah merangkul warga Kristiani agar semakin aktif mengembangkan pelayanan musik gereja. Melalui pembinaan yang konsisten, LPPD Provinsi Sulawesi Tenggara berharap budaya bernyanyi dalam kehidupan bergereja semakin tumbuh, kualitas pelayanan ibadah meningkat, serta persiapan menghadapi ajang Pesparawi di berbagai tingkatan dapat berlangsung lebih optimal dan berdaya saing.
0: Warta pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan RRI Bau-Bau. Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengunjungi keluarga almarhumah Dr. Fitri di Kota Bau-Bau sebagai bentuk penghormatan atas pengabdiannya sebagai petugas haji yang wafat saat bertugas di Tanah Suci. Kembali Hairul Mulku menurunkan laporannya.
15: Sebagai bagian dari Kementerian
11: Haji karena beliau kemarin bertugas atas nama Kementerian Haji.
3: Suasana haru kembali menyelimuti rumah keluarga almarhumah Dr. Haja Fitri Reskiana di Jalan Abdul Aziz, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batu Puaro, Kota Baubau pada Sabtu 11 Juli 2026. Duka yang telah sebulan lebih mereka rasakan mendapat perhatian langsung dari pemerintah. Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf bersama jajaran datang membawa doa, salam Presiden Prabowo Subianto, sekaligus penghormatan atas pengabdian almarhumah yang wafat saat menjalankan tugas di Tanah Suci. Menteri menegaskan kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab Kementerian Haji dan Umrah kepada salah seorang petugas haji yang gugur dalam menjalankan amanah negara. Selain itu, Menteri juga menyampaikan secara langsung belasungkawa dan salam dari Presiden kepada keluarga yang ditinggalkan.
11: Sebagai bagian dari Kementerian Haji, karena beliau kemarin bertugas atas nama Kementerian Haji. Yang kedua juga untuk menyampaikan salam dari Presiden Prabowo untuk keluarga almarhumah, dan insya Allah kita semua mendoakan beliau adalah gugur dalam tugasnya, insya Allah syahid di sana, sehingga kita semua ikut mendoakan untuk.
3: Nama Dr. Fitri dikenang sebagai tenaga kesehatan sekaligus petugas pendamping jemaah haji kloter UPG 38 asal Sulawesi Tenggara. Selama musim haji, almarhumah mengabdikan diri mendampingi dan melayani kesehatan jemaah haji hingga akhirnya wafat di Mekah, Arab Saudi pada 7 Juni 2026 akibat gangguan kesehatan dan kelelahan saat bertugas. Sebagai bentuk kepedulian, Menteri Haji dan Umrah turut menyerahkan santunan kepada keluarga. Namun menurutnya, seluruh bantuan itu tidak akan pernah sebanding dengan kehilangan yang dialami keluarga.
11: Ada santunan dari kertas pedo hak keluarga, ada teman-teman dari bank yang juga memberikan santunan, dari kementerian juga ada santunan. Tentu itu tidak sebanding dengan kehilangan keluarganya, tapi itu adalah bentuk perhatian kami kepada keluarga yang telah ditinggalkan oleh salah satu pejuangnya di Tanah Suci.
3: Selain santunan dari Kementerian Haji dan Umrah, keluarga dan ahli waris dari Dr. Fitri juga menerima manfaat jaminan kecelakaan kerja JKK dan tabungan hari tua JHT dari PT Taspen. Keluarga juga menerima santunan dari Bank Syariah Indonesia. Dari Kota Baubau, Herol Mulku melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, layar benteng hadirkan bioskop rakyat di Desa Sandang Pangan, Kabupaten Buton Selatan. Ratusan warga antusias nikmati pemutaran film gratis bertema budaya Buton. Selengkapnya, reporter RRI Baubau, Waude Nurliani, melaporkan.
15: Masyarakat Desa Sandang Pangan, Kecamatan Sampulawa, Kabupaten Buton Selatan pada Sabtu malam 11 Juli mendapatkan hiburan gratis melalui kegiatan layar benteng, penayangan film fiksi dan dokumenter yang diselenggarakan oleh Seribu Benteng Production. Kegiatan yang dipusatkan di pelataran kantor Desa Sandang Pangan atau Desa Rongi tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat berbagai kalangan usia. Kegiatan ini merupakan upaya penguatan literasi sinema, membuka ruang apresiasi terhadap karya film daerah, serta mendorong pemajuan kebudayaan melalui aktivitas seni dan juga edukasi di ruang publik di wilayah eks Kesultanan Buton. Ketua Panitia Kegiatan Andi Lopez Eba mengatakan, layar benteng hadir sebagai ruang pertemuan masyarakat dengan film, budaya dan juga cerita-cerita lokal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Buton. Menurut Andi, pemilihan Desa Rongi yang juga dikenal sebagai Desa Sandang Pangan sebagai lokasi pemutaran film bukan tanpa alasan, kawasan Benteng Rongi memiliki nilai sejarah yang penting, sehingga diharapkan dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya.
16: Pemilihan Benteng Rongi sebagai lokasi penyelenggaraan bukan tanpa alasan. Kami berharap ruang bersejarah ini tidak hanya menjadi pengingat perjalanan masa lalu, tetapi juga terus hidup sebagai ruang berkumpul, ruang belajar, serta ruang berkesenian bagi masyarakat.
15: Andi menambahkan Layar Benteng merupakan program yang didukung melalui dana hibah Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui dana Indonesiana sebagai bentuk dukungan negara terhadap pemajuan kebudayaan yang bersumber dari pengelolaan dana abadi kebudayaan. Dana tersebut diperuntukkan bagi pelaku budaya, komunitas seni, serta lembaga kebudayaan untuk menghasilkan karya serta menyelenggarakan kegiatan kebudayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam kegiatan tersebut, diputar sejumlah film karya sineas lokal, yakni film fiksi Pesawat Kertas dan Di Waktu Senja yang merupakan produksi sineas muda Buton Selatan, serta film dokumenter Caga Budaya, Tradisi Adat Matagalampa Masyarakat Rongi. Selain pemutaran film, kegiatan juga diisi dengan diskusi santai bersama masyarakat dan pelaku kreatif lokal mengenai budaya serta pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi daerah melalui karya visual dan dokumentasi film. Wade Nurliani, reporter Ribau Bau, melaporkan.

Itulah informasi untuk Warta Pagi hari ini, pendengar. Dan kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon melakukan peninjauan kawasan Benteng Keraton Buton Kota Bau-Bau. Pemerintah Kabupaten Kolaka bakal melakukan lelang sejumlah aset daerah. Tetap bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi yang juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Benazir. Selamat pagi.

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: Pro 1, karena

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia. Gol-gol spektakuler. Dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

yang baru saja mendengarkan kami di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi ya. Tadi juga sudah kami update ya informasi di Warta Berita Daerah, dan tentu saja rangkaian informasi musik-musik pilihan juga terus menemani ruang dengar Anda ya, supaya pagi harinya lebih bersemangat ya. Apalagi ini kemarin ya, mulai dari kemarin itu sudah resmi ya untuk atau dibuka tahun ajaran baru 2026-2027 ya. Wah, ramai sekali anak-anak sekolah ya yang masih seragam baru juga. Seragamnya masih baru semuanya nih, pendengar sudah ramai pastinya. Dan itu terasa ya di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dan bagi siswa, kemarin itu menjadi tanda berakhirnya masa liburan panjang dan dimulai nih petualangan akademik yang baru ya. Sementara untuk orang tua, kemarin itu menjadi momen krusial juga ya untuk memberi dukungan emosional bagi anak-anak ya. Salah satu sorotan juga ya pendengar di tahun ajaran kali ini adalah kebijakan fleksibilitas bagi aparatur sipil negara ya, di mana pemerintah melalui Menteri Pan-RB Rini Widiantini secara resmi juga meminta instansi pemerintah memberikan kelonggaran waktu bagi ASN yang ingin mengantarkan anaknya kemarin ya di hari pertama sekolah. Kebijakan ini ya tertuang dalam surat edaran yang bertujuan yaitu memperkuat ketahanan keluarga tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Dan langkah ini juga sejalan dengan gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah atau GAMAS yang dipromosikan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN ya. Inisiatif ini tidak hanya sekadar formalitas sebenarnya ya, tapi ini adalah upaya nyata ya untuk meningkatkan keterlibatan orang tua, khususnya ini ayah ya, dalam fase transisi pendidikan anak. Kehadiran orang tua di sekolah diyakini jadi pilar penting yang memberikan rasa percaya diri dan keberanian bagi siswa untuk nantinya bisa beradaptasi ya dengan lingkungan sekolah yang baru, guru-gurunya, kemudian juga teman-temannya ya. Dan pasti hektiknya masih ada, masih berasa ya pendengar untuk di hari kedua yang sedang di dalam perjalanan mengantarkan sang buah hati ke sekolah atau baru selesai mengantarkan ya, sudah memberikan biasanya itu adalah support emosional ya, terutama untuk yang baru nih masuk sekolah, untuk agar anak-anak di sana juga di sekolah tetap nyaman belajarnya ya. Dan pastinya kehadiran orang tua memang harus ya pendengar, apalagi ini sejalan dengan kebijakan dari Menteri Pan-RB ya, yang memang secara resmi meminta instansi pemerintah ini khusus ASN ya, terutama memberikan kelonggaran waktu agar anaknya itu bisa diantar di hari pertama sekolah kemarin. Jadi sekarang lagi masa-masa MPLS ya, lagi masa-masa perkenalan lingkungan sekolah, dan semoga berjalan dengan baik ya pendengar. Anda juga sebagai orang tua pastinya bahagia melihat sang buah hati juga sudah masuk lagi ke dalam atau ke fase kehidupan yang baru lagi, dan tentu support orang tua sekali lagi ini sangat dibutuhkan pendengar. Di pagi hari ini ya, kita juga butuh informasi lalu lintas agar kita tahu nih ya bagaimana kondisi lalu lintas sebelum kita memang beraktivitas di luar rumah pendengar. Jadi mungkin kalau misalnya ada kemacetan atau ada titik-titik yang sebaiknya dihindari, kita jadi bisa mengefisienkan waktu ya ketika harus memilih perjalanan ke tempat aktivitas. Sesaat lagi ya di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita akan update informasi di Traffic Update.

0: Saatnya kita update informasi lalu lintas bersama dengan teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara untuk di Traffic Update.
1: Traffic Update.
2: Traffic Update.
1: Traffic Update.
0: Pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bribda Safa. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, rekan Jihan.
0: Bagaimana kabarnya untuk di hari ini?
3: Alhamdulillah baik, rekan Jihan. Bagaimana kabar rekan Jihan di studio?
0: Iya, saya juga baik dan semangat sekali nih, masih di awal-awal minggu. Dan Bribda Safa, kami kembali ya untuk ingin tahu gitu ya, kira-kira informasi lalu lintas untuk di hari ini seperti apa? Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Kembali lagi bersama saya Bribda Safa dari Ditlantas Polda Sutra akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC Ditlantas Polda Sutra. Baik, langsung saja pada titik pertama yang kami pantau yaitu di Simpang 4 Pasar Baru. Terpantau situasi arus lalu lintas cukup ramai namun tetap lancar dan kondusif. Kondisi tersebut terjadi karena tingginya aktivitas masyarakat yang akan memulai aktivitas pada pagi hari ini. Kendaraan pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan Anda, tidak menerobos lampu merah, dan memberi prioritas kepada pengendara yang akan belok kiri langsung. Beralih pada titik selanjutnya yaitu di wilayah Kabupaten Kolaka, tepatnya di depan kantor DPR Kolaka. Terpantau situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup landai namun tetap aman dan kondusif. Untuk itu, kami mengimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi di wilayah ini agar selalu berhati-hati, tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan bersama. Demikian info traffic update pada pagi hari ini, kembali kepada rekan Jihan di studio.
0: Ya, Bribda Safa, kabarnya penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan electronic traffic law enforcement atau tilang elektronik ini sudah diberlakukan atau diterapkan. Seperti apa informasinya?
3: Baik, betul sekali rekan Jihan. Kami menginformasikan bahwa tilang elektronik telah berlaku dan terdapat pada titik-titik seperti di depan bundaran Andonohu atau di bundaran Teh, di depan rumah makan Padi-Padi, di depan Depat, dan di titik-titik tertentu di wilayah Kota Kendari. Seperti itu rekan Jihan.
0: Mekanismenya Bribda Safa seperti apa untuk tilang elektronik ini?
3: Baik, rekan Jihan, kami dapat memberikan informasi bahwa tilang elektronik merupakan kamera otomatis yang merekam atau mengambil gambar kepada pelanggar seperti pengendara yang tidak menggunakan helm dan pengendara roda 4 yang tidak menggunakan sabuk pengaman, dan akan diberikan tilang secara elektronik dan dimasukkan ke dalam email masing-masing. Seperti itu rekan Jihan.
0: Ya, bagaimana dengan pengguna atau pengendara yang menggunakan knalpot yang brong itu, Bribda Safa, yang bisa memberikan polusi suara juga sebenarnya? Silakan.
3: Baik, rekan Jihan. Untuk pengguna knalpot brong, kami dari Direktorat Lalu Lintas bersama Satlantas Polresta Kendari telah melakukan patroli rutin setiap malam khususnya di wilayah Kota Kendari di Tugu MTK, dan kami telah memberi himbauan serta mengambil tindakan kepada pengguna jalan yang telah menggunakan knalpot brong dan mengambil tindakan serius agar tidak melakukan kegiatan tersebut.
0: Ya, Bribda Safa, terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini, dan silakan ada yang ingin disampaikan berupa himbauan juga mungkin kepada seluruh pengguna jalan.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan. Kami menginformasikan bahwa hari ini merupakan hari kedua pelaksanaan operasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Kendari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara khususnya yang memiliki kendaraan agar selalu mematuhi aturan dan tata tertib dalam berlalu lintas. Pastikan lengkapi surat-surat kendaraan Anda dan kendaraan Anda dalam kondisi baik dan layak jalan. Mari sama-sama kita tertib dalam berlalu lintas. Tetap sabar dan penuh tanggung jawab karena ada keluarga yang menunggu kepulangan Anda dengan selamat. Demikian informasi traffic update pada pagi hari ini. Saya Bribda Safa, kembali kepada rekan Dian di studio.
0: Terima kasih Bribda Safa untuk informasinya di pagi hari ini dan selamat beraktivitas. Salam juga untuk teman-teman yang di sana. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Ya demikianlah pendengar ya untuk informasi lalu lintas bersama dengan teman-teman RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara untuk di hari ini di Traffic Update.
4: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

pendengar, tentu saja kemarin saya juga menyaksikan ya di beberapa sekolah yang kebetulan saya lewati ketika beraktivitas itu memang sangat-sangat ramai ya, ceria-ceria semua murid-muridnya ya, dan pastinya terasa ya semangat menyambut hari pertama sekolah, dan banyak kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan ya pendengar, salah satunya itu dengan penerapan masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan ya, atau MPLS ya, di mana pihak pengelola ini dilarang keras ya untuk melakukan praktik perpeloncoan atau bullying pendengar. Sebaliknya sekolah memang diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang ramah, kemudian juga aman serta menyenangkan. Terlihat ya dari tuibon-tuibon di sosial media yang diposting oleh orang tua ya, pokoknya wali murid lah ya pendengar, tuibon-tuibon bahwa saya siap mengikuti MPLS ya, terus habis itu ada foto muridnya. Lucu sekali, dan pastinya menjadikan pengalaman pertama masuk sekolah itu lebih menyenangkan ya. Di beberapa wilayah kegiatan hari pertama diisi dengan silaturahmi ya, kemudian juga pemeriksaan kesehatan siswa, kemudian juga ada pengenalan lingkungan sekolah secara edukatif ya. Dan bagi para siswa yang mungkin merasa cemas atau kurang bersemangat karena harus kembali ke rutinitas belajar ya, ada beberapa saran dari para ahli pendidikan ya, yang memang menyarankan untuk menggunakan kata-kata motivasi sebagai penyemangat ya. Kembali ke tujuan pendidikan ya, terus juga untuk menggapai cita-cita di masa depan, itu bisa membantu untuk siswa membangun kembali optimisnya dalam belajar seperti itu. Ada beberapa cara yang bisa dipersiapkan siswa ini, kita sebagai orang tua ataupun juga wali murid ya, dari adik-adik kita atau anak-anak kita, ponakan-ponakan kita ya, untuk menghadapi semester baru. Pendengar, ini bisa dilakukan langkah-langkahnya supaya tetap bersemangat untuk kembali ke sekolah. Yang pertama adalah menata jadwal belajar dan juga istirahat ya, agar ritme tubuh murid atau siswa itu bisa kembali normal pasca liburan. Lumayan lama ya liburnya, jadi sudah terlanjur enak gitu bangun siang lalu harus kembali ke sekolah. Jadi salah satu yang harus dilakukan utama pertama adalah kembali menata jadwal belajar dan juga istirahatnya. Kemudian juga membangun komunikasi terbuka antara guru, terus juga teman baru, terus kita bisa menambah jejaring sosial. Sekarang juga sudah banyak caranya ya, salah satunya lewat sosial media juga. Misalnya kalau ketemu sama, bertemu dengan teman-teman baru atau mungkin sama yang sudah lama tidak bertemu ya, bisa saling komen-komenan di sosial media, itu juga salah satu cara juga ya. Kemudian jangan lupa kita mengingatkan ya kepada anak kita, adik kita, ponakan kita atau siapapun ya yang memang saat ini sudah kembali lagi bersekolah, untuk menetapkan target capaian akademik yang realistis ya namun menantang. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk jaga kesehatan fisik dan mental dengan asupan nutrisi yang baik. Jesus.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: di adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

hadirkan ya informasi ini, salah satunya tadi juga sudah sempat dibahas ya, saat informasi traffic update ya bersama dengan RTMC Polda Sulawesi Tenggara mengenai penerapan sistem tilang elektronik yang sudah mulai diterapkan di beberapa ruas jalan ya di Kota Kendari, dan ini juga dibenarkan ya oleh Kasat Lantas Polresta Kendari AKP Kevin Fahri Ramadan, pendengar, mengenai elektronik tilang elektronik ini ya, ETLA ya. Dan ada 7 titik ruas jalan di Kendari ya yang sudah yang sudah menerapkan sistem tilang elektronik ya. Di antaranya itu ada di Jalan Poros Bandara ya, depan Indomaret Ranometo di batas kota. Lalu juga ada di Jalan Pierre Tendean, pendengar, di Bundaran Adi Bahasa depan Rumah Sakit Alia 3 ya. Saya akan mention ya, ini 7 titik lokasi ETLA-nya nih, pendengar. Lalu ada di Jalan MT Haryono di simpang traffic light Pasar Baru, kemudian di traffic light Sinarmas ya, depan Bank Sinarmas yang ada di Jalan MT Haryono, kemudian di Jalan Sao-Sao, pendengar, depan kantor pajak, lalu di Jalan Abdullah Silendae ya, kemudian terakhir titiknya ada di Jalan Madesa Bara depan drive-thru Mandiri, pendengar. Walaupun sebelumnya Polresta Kendari memang menyebutkan ada 16 titik kamera ya, ada 7 ETLI dan juga 9 monitoring ya sejak 2022, pada pemberlakuan ulang di 2026 ini fokus implementasinya yang aktif menindak pelanggar memang di 7 titik ini, pendengar ya. Dan imbauan Kasat Lantas kepada masyarakat ya di seluruh Kendari ya, baik pengendara roda 4 maupun juga roda 2 agar lebih tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama. Pastikan jika Anda menggunakan roda 4 ya, itu jangan lupa untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan atau safety belt ya. Kemudian juga tidak menggunakan smartphone atau handphone saat berkendara, dan jangan lupa untuk menggunakan plat nomor standar. Untuk roda 2 wajib menggunakan helm SNI, kemudian tidak berboncengan lebih dari satu orang ya. Jangan melawan arus, kemudian juga hati-hati untuk yang di bawah umur ya, ini akan ada penindakan juga. Lalu tidak dalam pengaruh alkohol, dan yang pasti juga menggunakan plat nomor standar, pendengar. Jika melanggar ya, ini akan ditindak dengan tilang elektronik ya, dan memang dendanya sendiri juga telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Udah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Utara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

Jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Pendapatan Daerah saat ini menggelar razia kendaraan bermotor secara serentak di 17 kabupaten kota hingga 31 Juli 2026 mendatang. Dan kegiatan ini dilakukan ya untuk menertibkan administrasi kendaraan sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pelaksana tugas Kepala Bapenda Sultra Laude Mahbub mengatakan bahwa operasi terpadu ini merupakan agenda rutin ya yang memang dilaksanakan setiap triwulan sebagai upaya penertiban dokumen kendaraan bermotor di seluruh wilayah di Sulawesi Tenggara. Dan dijelaskan pula pelaksanaan razia ini dilakukan serentak ya dengan melibatkan seluruh unit pelaksana teknis Badan Samsat di 17 kabupaten dan kota. Dan lokasi razia di masing-masing daerah juga ditentukan berdasarkan hasil koordinasi antara Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapenda Kabupaten dan Kota, serta instansi terkait. Untuk Anda yang ingin tahu ya lebih lengkapnya, silakan bisa dibaca artikel ini di www.rri.co.id. Jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengupdate informasi di Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak.